0: yang calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 ada 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
0: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
6: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Makkah, Arianta Nur Cahya, mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
7: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong. Tanggal 5 kita sudah kosong.
6: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
8: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
9: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
8: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setiwagung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
10: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
11: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan koperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
3: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal

0: Al ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião Desabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami.
1: Usamos bem, com intensidade, com ritmo de jogo. Agora...
0: Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan update informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI, kita kembali ke Semarang pagi ini pendengar hingga nanti di jam 10 siang ya. Kalau kita lihat nuansa di bulan Juni hingga Juli nanti, olahraga pendengar, karena dari secara dunia vibes Piala Dunia ini memberikan sebuah gebrakan begitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat untuk provinsi dan juga daerah sudah mulai banyak kejuaraan yang akan segera hadir. Dan kalau kita cek di wilayah Karanganyar ya, jadi sebanyak 130 atlet pelajar penyandang disabilitas dari berbagai wilayah di bumi Intan Pari resmi berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah atau Peparpeda Kabupaten Karanganyar tahun 2026. Jadi ajang bergengsi ini dibuka langsung di Gor RM Said sebagai wujud penyediaan panggung prestasi yang setara. Dari Bupati Karanganyar, Robert Kristanto menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap anak memiliki hak perkembangan dan juga ruang aktualisasi diri yang sama tanpa diskriminasi. Dan untuk rangkaian perlombaan kejuaraan ini dijadwalkan rampung dalam satu hari dengan memperebutkan medali pada sejumlah cabur unggulan, ada bulu tangkis, tenis meja, dan juga renang. Dan agenda ini sekaligus menjadi wadah untuk pencarian bibit potensial untuk diproyeksikan ke tingkat provinsi atau nasional.

0: Kamu ngapain sih? Kok bolak-balikin batu gitu?
1: Lagi nyari udang.
0: Buat apa?
1: Tadi tuh ya kata Bu RT, kita disuruh hati-hati karena kadang ada udang di balik batu. Nah, kamu kan tahu sendiri, aku suka makan udang. Makanya ini aku lagi nyari nih, siapa tahu ada udang. Terus aku masak, aku jadiin gombal deh.
0: Gimbal, bukan gombal. Lagian bukan gitu juga kali. Ada udang di balik batu artinya ada niat tersembunyi di balik perbuatan. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan waspada ya.

Pendengar, fenomena El Nino Godzilla saat ini sedang menghantui Provinsi Jawa Tengah, pendengar. Meskipun saat ini belum berlangsung secara penuh ya, tapi untuk beberapa efek yang kita rasakan secara bertahap dari bulan April hingga Juni 2026 ini sudah mulai terlihat, pendengar. Bisa kita rasakan ya ketika jam 12 siang atau menuju ke jam 2 siang, kita cek di suhu ponsel, ini terlihat biasanya sampai menuju ke 37, bahkan sampai ke 38 derajat Celcius, pendengar. Nah, kalau kita lihat, fenomena ini pastinya juga akan meningkatkan resiko kekeringan, yang pastinya juga bisa berdampak langsung pada sektor pertanian, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat mitigasi pangan untuk mencegah gagal panen, salah satunya, pendengar. Lantas, kira-kira seperti apa untuk upaya pemerintah, kemudian juga beberapa masyarakat yang sudah mulai mengawasi beberapa potensi El Nino Godzilla yang saat ini sedang menghantui masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya pada Dialog Semarang Menyapa, tepat pukul 8 hingga 9 nanti. Tetap bersama dengan kami.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

Tim Pengawas Haji DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam memangkas masa tunggu keberangkatan haji. Keberhasilan menekan antrian haji dari kisaran 35 hingga 40 tahun menjadi sekitar 26 tahun dinilai sebagai kemajuan penting. Pasukan Tunas Muda Banyumas kembali membuka kesempatan bagi anggota pramuka untuk bergabung menjadi pasukan pengibar bendera tingkat kabupaten. Seleksi anggota baru dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Info Pro 1.

0: Kami hadirkan dialog Semarang Menyapa edisi kali ini pendengar mengenai kesiapan ketahanan pertanian Jawa Tengah menghadapi kemarau Godzilla bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan De Francisco da Silva pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sudah terhubung bersama dengan Pak Frans di telepon. Selamat pagi Pak Frans.
1: Selamat pagi Mas Gali, selamat pagi pendengar setia RRI.
0: Baik Pak Frans, kabar baik, sehat?
1: Sehat, syukurlah, puji Tuhan, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih ya. Sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada pagi hari ini, Pak Frans.
1: Ya, siap.
0: Baik, sekaligus kami juga ajak Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp kami pendengar 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Frans, belakangan ini muncul istilah kemarau Godzilla yang dimana gambarannya musim kemarau yang jauh lebih panjang dan juga ekstrim. Nah, kira-kira bagaimana dari Dinas Pertanian melihat potensi kondisi tersebut di Jawa Tengah?
1: Ya, memang betul Mas Gali, dari semua informasi yang kita dapat, koordinasi dengan BMKG, memang betul ada perkiraan bahwa kemarau-nya ini nanti akan panjang dan sangat kering ya, dari bulan Juli terutama sampai dengan mungkin sekitar Oktober gitu. Jadi memang ini harus kita antisipasi supaya apa target-target produksi yang sudah kita rencanakan bisa kita capai lah, seperti itu.
0: Baik, dan ini gambarannya berarti fenomena yang memberikan dampak yang begitu besar ya terhadap sektor pertanian. Kira-kira seperti apa Pak Frans untuk upaya yang saat ini sudah mulai di planning untuk memberikan mitigasi?
1: Ya, jadi langkah mitigasi yang kita lakukan adalah kita koordinasi dengan yang terkait, kemudian kita petakan ya, kita petakan kondisinya per kabupaten seperti apa. Dan juga kita minta setiap kabupaten untuk membreakdown sampai dengan level kecamatan, bahkan kalau bisa sampai level desa. Jadi petanya sudah kita petakan di mana kondisi-kondisi yang ada kemungkinan kekeringan, kemudian di mana sumber-sumber air yang bisa kita antisipasi untuk kita tarik ke area-area persawahan dan sebagainya, pertanaman, supaya irigasi ini bisa tetap berjalan walaupun kondisi kekeringan. Jadi kita sudah lakukan overlay peta sawah di setiap kabupaten dan juga berikut kondisi yang mungkin akan terjadi kekeringan dan juga sumber-sumber air yang bisa kita manfaatkan untuk tetap mengairi lahan tersebut.
0: Baik, wilayah mana saja Pak di Jawa Tengah yang menjadi perhatian khusus?
1: Ya, dalam ini kan perkembangan ya, jadi memasuki musim tanam ketiga itu beberapa wilayah yang kita bisa lihat dari petanya itu kan bisa update ya, mungkin sekarang ini yang wilayah-wilayah seperti Rembang, Blora, itu Wonogiri itu mulai memasuki kondisi gambar dari petanya itu kondisi yang mulai kering, sementara yang lain-lain dalam peralihan. Kadang-kadang masih satu kali hujan, satu dua kali masih terjadi hujan dan sebagainya. Ini masih peralihan, jadi di perkembanganmu. Mungkin nanti memasuki bulan-bulan berikutnya akan lebih luas lagi yang potensi kekeringan.
0: Baik, apapun bisa terjadi ke depannya ya Pak ya berarti?
1: Ya.
0: Kalau untuk komoditasnya sendiri, kira-kira apa yang paling rentan jika terdampak kemarau berkepanjangan ini?
1: Ya tentunya padi ya, padi itu kan memang komoditas yang membutuhkan air yang banyak ya, karena juga pengalaman dan cara budidaya petani kita yang menggunakan air yang banyak ketika menanam padi pada fase vegetatif itu cukup banyak, sehingga kita juga lakukan sosialisasi ataupun memberikan pelatihan ataupun pengetahuan kepada petani bahwa untuk pertanaman padi itu sebetulnya tidak harus menggunakan air yang banyak. Yang penting airnya itu bisa kayak lumpur seperti itu. Kita istilahkan atau sekarang istilah namanya itu adalah intermittent gitu airnya itu. Jadi tidak harus sampai dikocorkan banyak-banyak dalam rangka efisiensi ya. Jadi itu salah satu langkah yang sudah dilakukan seperti di Kabupaten Tegal kita dengan teman-teman dari Kementerian Pertanian mencobakan itu.
0: Baik, memiliki dampak ekstrim untuk produktivitas tanaman pangan ya Pak. Tapi kalau kita cek bersama terkait dengan kesehatan hewan ternak, bagaimana dari dinas memantaunya?
1: Ya, kalau dari hewan ternak itu juga ya kita tentunya hewan ternak itu juga kita sama mencari di mana sumber-sumber air yang bisa kita lakukan misalnya penarikan menggunakan perpipaan atau perpompaan ya dari ya. Sumber-sumber paling dekat untuk memenuhi kebutuhannya seperti itu.
0: Baik, dan dari Pemprov pun juga sudah mulai ada upaya untuk irigasi dan pompanisasi. Bagaimana untuk saat ini progresnya?
1: Ya, jadi saat ini kita kan sudah, kita punya kurang lebih sekitar 300 dari provinsi ya.
0: Iya, iya.
1: Kurang lebih sekitar 337 untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier, kemudian bantuan pompa, kita punya apa namanya brigade, alat mesin pertanian di 5 wilayah, di 5 keresidenan yang bisa melayani untuk pinjam alat dan sebagainya termasuk pompa. Kemudian yang kita sudah bagikan ke kelompok-kelompok tani itu banyak termasuk yang dibantu juga dari Kementerian Pertanian untuk perpompaan maupun perpipaan untuk menarik dari titik sumber ke daerah yang dibutuhkan itu juga banyak sekali. Jadi sudah kita petakan per kabupaten itu ada semua. Tinggal bagaimana nanti kawan-kawan di kabupaten dan di lapangan ini kita kolaborasi untuk terus mantau di mana sebenarnya yang sangat membutuhkan dan segera kita lakukan tarik air itu.
0: Baik, pompanisasi progresnya sudah cukup meluas begitu untuk di beberapa daerah. Ya.
1: Nah, kalau untuk tahun lalu saja kita adakan di akhir tahun, Pak.
0: Iya, iya.
1: Dan yang tahun ini kan juga sudah berlangsung, sudah pengadaannya juga sudah berlangsung, kondisi konstruksi rehab beberapa tempat juga sudah berjalan. Itu kita iringi dengan dropping benih untuk dilakukan pertanaman.
0: Baik, dan kira-kira seperti apa untuk beberapa program pompanisasi lainnya yang mungkin akan semakin disebarluaskan atau bagaimana kira-kira Pak?
1: Iya. Ini kan kita progres ke sekarang ini yang penting adalah kita memantau secara intens seperti apa di lapangannya ini. Kemudian laporan dari teman-teman di lokasi di daerah itu ke kita, di mana yang kondisinya seperti apa, kita langsung lakukan tindak lanjutnya. Jadi kita dengan Kementerian Pertanian itu menyebar semua pejabatnya di setiap kabupaten itu namanya PJ, ya, penanggung jawab swasembada setiap kabupaten. Kami di provinsi juga sama, kami membagi semua staf kami ke setiap titik-titik yang ini untuk dilakukan pemantauan. Nah, tinggal bagaimana kerjasama kawan-kawan di kabupaten, termasuk dengan penyuluh di lapangan untuk segera melapor biar kita lakukan antisipasi ini seperti apa.
0: Baik,
1: saja yang
0: baik dari personil sudah diterjunkan juga berarti ya untuk memantau segala aktivitas pompanisasi tadi ya Pak ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti akan kami bahas lebih lanjut Pak dan kami juga akan sambungkan penelpon pada pagi hari ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu sekaligus juga membacakan beberapa pendengar yang sudah bergabung. Silakan pendengar WhatsApp di 0816666886 atau juga di telepon di 0816666886 dan juga di RRI Digital. Pendengar kami nantikan di kolom live chat hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami nantikan pendengar untuk atensi Anda pada Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini. WhatsApp 081-666-6886 dan juga di telepon 024-8316-686 serta di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Frans, sudah ada yang bergabung lewat telepon pada pagi hari ini dari Pak Yarto yang ada di Semarang. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Yarto.
1: Selamat pagi, Mas Gali.
0: Selamat pagi. Silakan Pak Yarto kepada Pak Frans.
1: Iya, selamat pagi, Pak Pram.
2: Selamat pagi, Pak Yarto.
1: Iya, begini, Pak Pram. Tadi beberapa hal yang kita catat, dan saya pernah mendengarkan dan referensi yang pernah kita catat. Bapak tadi mengatakan bahwa Jawa Tengah bersiap menghadapi musim kemarau ekstrim, kan itu, Pak, ya, yang panjang. Kalau kita dengar, diprediksi langsung hingga 9 bulan. Nah, apalagi di sebelah-belah seperti Kabupaten Pati, Bapak mengatakan, dan Rembang, untuk mencari kekeringan secara umum, diperkirakan kan bulan Agustus. Nah, namun bagaimana juga apa langkah mitigasi dan status wilayah yang berdampak? Karena paling tidak setelah bagaimana langkah pemerintah untuk mengevaluasi infrastruktur yang seperti embung dan saluran irigasi yang harus diintensifkan guna mengamankan pasokan air baku dan sektor pertanian itu sendiri, Pak. Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada pagi hari ini. Terkait dengan pompanisasi ya, yang tadi sempat kami bahas, Pak, mungkin bisa ditekankan sekali lagi kepada Pak Yarto yang baru saja bergabung.
2: Siap. Terima kasih Pak Yarto sudah menyampaikan memang kondisi di... Halo, bisa dengarkan?
0: Baik, silakan untuk dilanjutkan, Pak.
2: Jadi memang tadi Pak Yarto menyampaikan mungkin kondisi di daerah seperti Pati dan Rembang ya. Jadi kita melakukan overlay dari peta yang dimiliki oleh BMKG dan juga dari BBWS. Artinya penyedia air di Jawa Tengah ini kan ada 5 BBWS ya, khusus untuk di wilayah Pati dan Rembang sana kan berarti masuk di wilayah BBS BBWS wilayah sana itu ya. Jadi itu sudah kita koordinasikan dengan mereka. Kita overlay petanya. Ya, kita overlay petanya di mana saja yang airnya kemungkinan kurang ya. Jadi antisipasi terhadap, jadi peta itu ada peta kekeringan. Jadi ada gambarnya di setiap hari atau setiap panen itu ada berbeda. Warnanya kalau semakin coklat itu berarti makin kering, kalau agak kuning berarti peralihan, kalau masih sedikit lebih warna hijau dan sebagainya berarti masih ada sekali-sekali ada hujan dan sebagainya. Kemudian juga koordinasi dengan BBWS untuk bagaimana kondisi jaringan irigasi yang menuju ke sana itu untuk irigasi primer dan juga sekundernya yang menjadi tanggung jawab di PU atau yang BBWS itu. Nah, alirannya kemana, titiknya itu di mana, itu di overlay juga dengan peta yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian itu untuk memantau kondisi standing crop daripada tanaman. Artinya posisi tanaman saat itu tuh di mana, ada atau sudah tanam atau belum itu terpantau seperti itu. Sehingga kemudian informasi lebih detail dari lapangan itu kita pakai untuk bagaimana kita intervensi apa yang harus dilakukan. Misalnya berapa meter dari sumber air itu untuk bisa masuk ke lahan yang kering dan sebagainya. Jadi ini langkah-langkah kolaboratif dari kita, Kementerian Pertanian, dan juga tentunya yang paling utama adalah kabupaten, kota yang memiliki lahan dan juga di lapangan oleh PPL dan teman-teman lapangan lah seperti itu, sehingga langkah ini yang kita lakukan supaya jelas apa yang akan kita tindak lanjuti daripada kondisi itu. Itu Pak Yarto.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Yarto yang baru saja bergabung lewat telepon pada pagi hari ini. Kira-kira seperti apa untuk kedepannya? Apakah juga ada rekomendasi sebuah bibit tanaman produksi untuk juga supaya bisa sustain pada masa kemarau nanti, Pak?
2: Betul juga. Jadi kita di Jawa Tengah ini saya informasikan bahwa dari total luas lahan kita yang di existing 970.000 hektar itu 74%-nya itu adalah lahan irigasi, lahan sawah irigasi 74%-nya. Sekitar 725.000 hektar. Sedangkan sisanya itu sekitar 200-an ribu hektar, itu 220 ribuan hektar itu adalah sawah yang tak ada hujan.
0: Yeah.
2: Otomatis teman yang sawah tak ada hujan ini kalau kondisinya tidak hujan berarti memerlukan pengairan yang lebih daripada yang irigasi yang tadi kita bisa petakan jalur-jalur air yang menuju ke lokasi-lokasi tersebut. Sehingga itu menjadi langkah antisipasi. Di samping kita juga membagikan tahun ini kita membagikan kurang lebih 47 ribu ton, 47 ribu hektar ya, untuk 47 ribu hektar untuk benih, termasuk di dalamnya adalah benih-benih untuk yang tahan kekeringan ya, tahan kekeringan tapi hasilnya tetap tinggi, termasuk juga di lahan-lahan yang asin atau lahan-lahan yang pH tanahnya agak rendah, jadi namanya varietas bio ya, biosalin gitu ya, supaya bisa

0: Setelah dipanen, itu diolah lagi, langsung langsung bisa kita lakukan penanaman, mumpung airnya masih ada dari sisa-sisa hujan yang kemarin. Jadi tidak menunggulah. Kita langsung, nah ini yang juga laporan kapan panen dan sebagainya ini dari lapangan kan sangat kita butuhkan laporan-laporan seperti ini.
1: Baik. Sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas terkait dengan mitigasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga dinas ya Pak ya. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir mungkin bisa memberikan pesan dan juga harapan kepada masyarakat atau mungkin juga komunitas untuk bersama-sama bisa melewati masa El Nino Godzilla ini Pak. Silakan.
0: Ya, jadi saya sangat berharap keaktifan ya dari teman-teman di daerah, khususnya yang di lapangan atau masyarakat bila perlu. Jadi itu kalau memang ada kondisi misalnya sudah panen atau akan panen ataupun kondisi kering, kurang air, kecenderungan penurunan jumlah air dan sebagainya, itu bisa hubungi ke dinas pertanian. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, mungkin kami di provinsi ini menunggu ya laporan, bisa dihubungi di kami, setiap media sosial kami, PPID kami, bisa dilihat di media juga. Nanti seperti apa, kami akan langsung menindaklanjuti, karena memang kami sudah menugaskan semua semua bidang kami yang ini, kami bagi per kabupaten semua. Tapi kan memang luas ya, kan di kabupaten juga harus dibagi lagi sampai di kecamatan dan sampai di desa dan titik di mana lokasi itu. Jadi ya, mari ya, kita sama-sama membantu petani untuk mempercepat, meningkatkan sehingga petani juga bisa mendapatkan hasil yang baik, kesejahteraan tercapai, dan target produksi pun bisa kita capai.
1: Amin.
0: Bersama.
1: Baik, terima kasih Pak Frans untuk informasi yang sudah dihadirkan. Harapannya semoga dengan program yang sudah dicanangkan dan juga sudah dijalankan bisa memberikan banyak sekali manfaat positif ya Pak ya. Dan pastinya kita harapkan bersama semoga bisa melewati masa El Nino Godzilla ini ya Pak.
0: Siap, betul Mas. Itu yang penting sekali kita lakukan.
1: Terima kasih Pak Frans, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Baik.
0: Terima kasih, selamat pagi juga.
1: Sama-sama, selamat pagi Pak Frans. Baik. Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan pada Dialog Semarang Menyapa kali ini ya, bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares.

0: Baik pendengar, kami akan hadirkan untuk informasi terbaru mengenai Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional atau BPTEN mulai melakukan verifikasi izin operasional radioterapi di RSUD Dr. Citrowardoyo Purwokerto yang akan disampaikan oleh reporter Agus Sulistia yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi rekan Agus, silakan untuk laporan Anda.
1: Pagi pendengar, verifikasi operasional radioterapi di RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional menjadi tahap penentu layanan kanker paripurna di Karisedenan Kedu. Hari pertama digelar entry meeting pemeriksaan desain, pengukuran paparan radiasi dan uji mekanik. Perwakilan BPTEN Made Pramayuni menyampaikan, pada hari kedua dilanjut uji mekanik, uji simetri, uji sistem keselamatan, dan hari ketiga simulasi alur pasien dan pemeriksaan dokumen.
2: Lakukan entry meeting, pertemuan pembuka, kemudian nanti kita akan lanjut melakukan pemeriksaan terhadap as-built drawing, kecukupan desain, dan pengukuran paparan jika nanti sesuai. Dan waktunya sesuai maksudnya. Kemudian juga kita akan melakukan uji mekanik karena lumayan banyak uji mekaniknya. Mudah-mudahan kami berharap bisa segera selesai. Sekarang ini melakukan.
1: Sementara itu, Dokter Direktur RSUD Cokro Citrowardoyo. Ya, sementara itu, Dok. Direktur RSUD Dr. Citrowardoyo Dr. Toha Amaruddin menyebut persiapan radioterapi sudah berjalan hampir 2 tahun, mulai perizinan, pembangunan, gedung hingga instalasi alat. Kehadiran radioterapi ini penting karena selama ini pasien kanker di Kabupaten Purworejo masih dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito maupun Rumah Sakit di Yogyakarta. Berikut laporannya.
3: Dan harapannya, nanti dengan adanya radioterapi ini, pelayanan kepada masyarakat Purworejo khususnya dan sekitarnya bisa benar-benar pelayanan yang paripurna. Dan harapannya nanti dengan adanya radioterapi ini, pelayanan kepada masyarakat.
1: Demikian laporan dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Agus untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Demikian pendengar, kami hadirkan informasi mengenai Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional atau BPTEN mulai melakukan verifikasi izin operasional radioterapi di RSUD Dr. Citrowardoyo Purwokerto disampaikan oleh reporter Agus Sulistia.

0: Kami masih hadirkan untuk Anda pendengar pada dialog Semarang Menyapa edisi kali ini ya, mengenai gambaran mitigasi untuk El Nino ya terhadap sektor pertanian. Kali ini kita bersama dengan Ketua Komunitas Petani Champion Petarung Sejati Jawa Tengah, Pak Sunan, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi Pak Sunan.
1: Selamat pagi Mas.
0: Baik, Pak Sunan, kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
0: Baik. Amin. Oke, terkait dengan informasi El Nino Godzilla ya, meskipun gambarannya nanti akan berjalan pada bulan Juli, tetapi efeknya sudah kita rasakan dari bulan April lalu. Nah, ini bagaimana Pak untuk tanggapannya?
1: Untuk cuaca yang relatif ekstrim, memang di daerah tertentu itu berdampak, sangat berdampak ya, yang terutama yang sudah terbiasa dengan cuaca yang kering, termasuk yang daerah Rembang, daerah Boyolali yang sebelah barat itu ya termasuk akan pengaruh sekali.
0: Baik, dengan daerah seperti Rembang ini ternyata memiliki efek yang cukup besar berarti ya Pak ya?
1: Ya.
0: Baik, dari Pak Sunan bersama dengan komunitas, bagaimana untuk merancang strategi supaya para teman-teman petani ini bisa melewati masa-masa kemarau El Nino Godzilla?
1: Terutama dari komunitas petani cabai ini, kami memang sudah merancang satu sistem untuk pola tanam yang dataran tinggi, yang relatif memang curah hujannya agak berkurang, kita geser ke daerah dataran menengah. Agar kita cari lahan-lahan yang produktif, masih punya mata air dari sumur-sumur buatan itu yang relatif agak di bawah kedalaman di bawah 50 meter. Itu yang kita coba untuk pengembangan komoditas terutama cabai.
0: Baik, berarti untuk lahannya dipindahkan di tempat yang lebih proper seperti tadi yang dijelaskan. Nah, untuk ketersediaan dari lahan tersebut bagaimana Pak saat ini?
1: Kalau di Jawa Tengah relatif aman ya Mas, karena kita dari dulu udah pola tanam, ya yang selama ini kita pakai sistem yang dataran rendah, dataran menengah, dataran tinggi. Nah, kita cuma mengambil sedikit dataran tinggi, kita kurangi, kita tambahi ke dataran menengah yang punya mata air, dan itu bisa kita pakai pompanisasi.
0: Baik, pompanisasi ya. Nah, bagaimana untuk efeknya terhadap tanaman seperti cabai khususnya ya, melihat dampak cuaca ekstrim berkepanjangan ini?
1: Kalau stok di Jawa Tengah relatif aman, di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah relatif aman, cuman di Jawa Tengah ini kan punya kewajiban untuk mengampu Jabodetabek, makanya kita harus ekstra menyiapkan untuk pasokan yang keluar Jawa.
0: Baik, pasokan yang dimiliki di Jawa Tengah ini sudah surplus ya berarti ya?
1: Iya.
0: Baik, kira-kira seperti apa kalau dari rekan-rekan petani mengkhawatirkan pada masa El Nino Godzilla yang terpantau akan sangat panjang?
1: Ya, kita berusaha untuk pola tanam, mengatur pola tanam, kita menggeser yang seperti ceritakan tadi itu menggeser, mengalihkan yang lahan-lahan yang udah ada mata airnya. Di Boyolali itu banyak yang di dataran di Kecamatan Mojosongo yang sebelah selatan itu nyampe musuh, nyampe itu yang ada mata air kita kembangkan gitu.
0: Baik, kemudian kira-kira seperti apa untuk masa saat ini? Apakah juga sudah masuk pada masa panen atau masa tanam? Bagaimana?
1: Untuk cabai itu setiap hari harus ada panen. Karena kebutuhannya setiap hari. Ya. Makanya kan di Jawa Tengah itu relatif aman karena pola tanam kita. Karena kita terbantu dengan apa letak geografis Jawa Tengah itu yang punya dataran rendah. Mulai dari pesisir pantai, nyampe dataran tinggi di 2000 meter MDPL itu semuanya bisa kita bikin pola tanam sesuai kebutuhan setiap hari cabai yang ada di Jawa Tengah.
0: Baik, saya penasaran juga dengan popanisasi yang sudah dihadirkan oleh pemerintah dan juga dinas terkait. Bagaimana, apakah juga dari petani sudah merasakan efeknya, Pak?
1: Popanisasi untuk udah hampir 2 tahun ini kan udah relatif itu ya masif sekali, dan terutama di lahan pangan termasuk kami yang di hortik itu terbantu dengan adanya popanisasi itu, akhirnya kami bisa lebih senang ya, lebih enjoy untuk menata ke depannya, bahwasanya semua kebutuhan komoditas yang ada di Jawa Tengah itu hampir semua surplus loh.
0: Ya. Baik, berarti program tersebut sudah dirasakan langsung oleh para petani ya, Pak?
1: Alhamdulillah, terasa sekali. Petani sekarang lebih enjoy, ya cuman sekarang masalahnya di beberapa tempat itu ada banyak hama tikus ya, yang menyerang tanaman padi.
0: Baik, apakah hama tikus ini memang identik pada masa kemarau?
1: Iya, sebenarnya hampir ya. Ya, kita bukan identik ya, memang kalau kemarau itu hampir mau masuk kemarau itu tikus itu lebih banyak.
0: Baik, berarti tantangan hamanya juga semakin lebih banyak daripada untuk musim-musim sebelumnya ya?
1: Ya, makanya kan seharusnya kalau dulu, zaman dulu nenek moyang kita itu pola tanam ganti-ganti komoditas dari tanaman pangan 2 kali, terus ada tanaman polowijo 1 kali, itu yang seharusnya yang kita coba kita maksimalkan. Jangan, sekarang kan karena ada IP 400, itu akhirnya satu hamparan itu bisa 4 kali nih panen ya, ini yang menyebabkan di satu tempat itu terjadi hama tikus yang luar biasa.
0: Antisipasinya bagaimana, Pak? Apakah juga ada berbagai langkah yang sudah disiapkan dari komunitas?
1: Kemarin kami sempat diskusi teman-teman itu untuk memutus rantai hama itu, kami mencoba kita selingi dengan tanaman yang tikus itu tidak mau, yaitu tanaman bawang merah apa cabai, ya.
0: Baik, kemudian dari teman-teman petani Champion Petarung Sejati, apakah juga sudah menyiapkan benih cabai yang lebih sustain terhadap kemarau atau benih-benih lainnya?
1: Otomatis kita itu udah mulai menyiasati, termasuk padi juga itu udah mulai kita cari varietas-varietas yang tahan dengan kekeringan. Karena kita pernah uji coba yang di pinggir pesisir di Kulon Progo itu juga hamparan pasir di situ, kita tanamin cabai luar biasa bagus, dan ini yang kita kembangkan di Jawa Tengah.
0: Dari mana memperoleh varietas sustain tersebut, Pak? Apakah juga dari dinas memberikan fasilitas atau bagaimana?
1: Untuk varietas sebenarnya kan di setiap daerah udah banyak ya, udah banyak, termasuk yang ori 212 itu agak cenderung di musim-musim kemarau itu lebih tahan ya, karena umurnya bisa 1 tahun kalau memang dipelihara dengan baik.
0: Baik, tapi bagaimana untuk target produksi khususnya untuk cabai yang saat ini sedang diupayakan, namun di sisi lain ada tantangan El Nino Godzilla, apakah juga masih bisa positif, Pak?
1: Kalau kami sih ditambah lagi dapat alokasi anggaran tahun 2026 ini, kami asosiasi dapat alokasi anggaran 310 hektar itu untuk tanam di bulan 6 sampai bulan 9, antisipasi nanti di bulan Oktober, November, Desember sampai nanti bisa Januari, Februari mau lebaran di tahun 2027. Itu kita siapkan semuanya.
0: Ya. Baik, dan di musim kemarau biasanya untuk produksi pangan biasanya banyak diperebutkan provinsi lain, seperti tadi dijelaskan bahwa Jawa Tengah ini menjadi lumbung pangannya tersendiri begitu. Nah, bagaimana dari komunitas Champion ini bisa mendukung ketahanan pangan?
1: Kemarin sempat kami rapat di TPID, kami sampaikan bahwasanya kami agak ngerem untuk kebutuhan di Jawa Tengah. Cabai itu kita siapkan 30%-nya kebutuhan cabai kita, produksi kita 30% itu harus stay di Jawa Tengah. Termasuk kami harus menyiapkan gudang-gudang ya. Lah, gudangnya cabai itu adanya di lahan. Jadi bukan di gudang-gudang yang di apa ya, di tempat-tempat lokasi, tidak. Jadi kami penyimpanan yang paling aman itu ya adanya di lahan. Makanya pola tanam yang kita siapkan setiap hari kita tanam, ada panenan, ada penanaman itu, Pak.
0: Baik. Kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini, Pak Sunan. Ada Pak Gunawan Dwiarno yang ada di Celuak. Selamat pagi untuk Bapak Narasumber. Kira-kira seperti apa untuk alur dari menanam padi atau varietas lain? Apakah ada penyesuaian pola lagi mengingat masa musim panas ini akan jauh lebih ekstrim daripada tahun-tahun sebelumnya? Bagaimana tanggapannya, Pak Sunan?
1: Untuk terutama untuk tanaman pangan, ini sekarang kan ada ini ya, ada varietas yang baru 80 hari panen. Enggak sampai 3 bulan. Ini yang mulai kita dorong untuk dibudidayakan di musim-musim kemarau, Pak.
0: Baik. Semoga bisa tercerahkan untuk Pak Gunawan Dwiarno yang sudah bergabung di WhatsApp pada pagi hari ini. Dan dari Bu Anissa, ini merasa bahwa saya kok nanam cabai kalau musim kemarau pasti mati dan juga layu. Nah, dari Pak Sunan mungkin bisa memberikan sebuah tips untuk ibu rumah tangga yang saat ini juga melaksanakan kebun mandiri begitu, yang biasanya ada di pot. Nah, ini bagaimana tanggapannya?
1: Rata-rata kalau tanam di polybag memang relatif ini ya, karena medianya kecil, itu harus disesuaikan. Maksudnya dari media itu rata-rata kalau untuk cabai rawit itu minimal 30 ya, 30, ketinggiannya 30, yang ukuran 30 itu polybagnya, jangan yang kecil, biar apa kebutuhan nutrisi sama kebutuhan airnya itu relatif agak bagus gitu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Ibu Anissa yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Baik, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas ya Pak ya. Tapi oke, sebelum kita tutup ini ada yang sudah bergabung di WhatsApp pada pagi hari ini. Dari pendengar tidak menyertai nama ya, dari 0816-5792 sekian. Kira-kira seperti apa untuk peran dari komunitas memantau produksi tanaman khususnya padi dan juga tanaman lain supaya bisa tetap surplus di momen 2026 ini? Tanggapannya seperti apa, Pak Sunan?
1: Hampir semua komunitas, maupun padi, maupun cabai, bawang merah itu kan semua setiap hari itu ada laporan ke pemerintah. Bahwasanya hari ini tanam berapa hektar, panennya berapa, harganya berapa, larinya kemana aja, terus yang di lokal itu yang kita pasok siapa aja, itu semua data real di provinsi itu masuk ke kantor gubernur. Jadi kami laporannya langsung ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah.
0: Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Terakhir Pak Sunan, kira-kira apa pesan kepada sesama petani supaya tetap siaga dan berhati-hati ya menghadapi ancaman El Nino dan juga perubahan iklim di 2026 ini, Pak, silakan.
1: Harapan kami seluruh petani yang ada di Jawa Tengah, terutama petani cabai, harus mulai membenahi pola tanam, membenahi pemakaian pupuk-pupuk yang bukan kimia ya, kita beralih ke pupuk organik agar bisa efisiensi di bidang produksinya. Akhirnya nanti kita bisa membantu ke pemerintah dan masyarakat. Kita menyiapkan dengan barang yang bagus, berkualitas, tapi dengan harga yang paling murah. Untuk itu perlu kita sinergi, kita saling kerjasama, kita saling tukar pengalaman, karena tidak semua orang itu memahami apa yang ditanam. Itu, Pak.
0: Baik. Terima kasih Pak Sunan untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk petani yang saat ini sedang berjuang melewati El Nino Godzilla yang berkepanjangan. Saya titip salam untuk rekan-rekan petani lainnya ya Pak ya.
1: Siap, terima kasih. Salam juga kepada teman-teman TVRI yang Jawa Tengah. Saya sering ke kantor juga, dulu juga pernah kita angker apa lincah.
0: Tapi dari RRI Semarang Pak.
1: Iya, lincahan.
0: Iya, siap. Baik, terima kasih Pak Sunan. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Ketua Komunitas Petani Champion Petarung Sejati Jawa Tengah, Pak Sunan, dan kita sudah membahas banyak hal mengenai mitigasi untuk menghadapi potensi El Nino Godzilla yang saat ini sedang menghantui sektor pertanian pendengar. Dari Dinas sudah memberikan sebuah program yang memberikan keamanan dan dari komunitas juga sudah saling merangkul sehingga diharapkan kita semua bisa melewati masa-masa ini pendengar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi Gibran umumkan dana bantuan pemerintah 100 juta rupiah. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut, dan video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta rupiah tersebut terdeteksi dihasilkan dari AI dengan probabilitas 98,98%. Demikian berkat cek fakta dari laman komdigi.go.id pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku, kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya, kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, tugu muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda pendengar di hari Kamis ini. Jadi silakan yang kemarin sudah menantikan beberapa laporan yang masih belum sempat disampaikan ya, terkait dengan pelayanan publik yang mungkin dirasa kurang maksimal atau juga fasilitas umum yang tampaknya harus ada perbaikan atau mungkin pembenahan, berikan silakan untuk Anda laporkan ya. Kalau bisa mungkin bisa memberikan sebuah dokumentasi ya, entah itu mungkin foto, video ya, dan bukti suara ya sebagai penguat begitu. Dan kami nantikan di WhatsApp di 081-66-66-886 atau juga di telepon berikan di 024-831-6686 atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan dari rekan-rekan RRI Semarang pun juga biasanya jemput bola pergar. Siapa tahu ada yang mengenal salah satu dari mereka, silakan untuk bisa menyampaikan keluhannya, nanti akan disampaikan pada program Halo RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Kami hadirkan untuk Anda pendengar program Halo RRI. Silahkan untuk Anda bisa menyampaikan beberapa keluh kesah terkait dengan pelayanan publik yang mungkin dirasa kurang maksimal ya. Atau mungkin fasilitas umum yang harus segera diperbaiki karena ada kerusakan kah? Atau mungkin harus segera ditingkatkan karena seperti yang kita tahu sekarang banyak masyarakat yang sudah menggunakan fasilitas umum begitu. Dan kami juga bacakan untuk Anda yang sudah bergabung ya. Di sini dari Pak Darwinto yang ada di Pati. Izin untuk menyampaikan pada Halo RRI pagi hari ini. Saya kemarin sempat menemui ada oknum debt collector yang sempat mengganggu di kawasan Pati ya, mohon semoga bisa ada pencerahannya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa disampaikan juga untuk lokasi pastinya ya, Pak Darwinto. Dan kami juga akan hadirkan untuk Anda laporan yang didapatkan oleh reporter Lucky Setiawan pada saat jemput bola pendengar. Informasi mengenai warga dan juga pengendara mengapresiasi upaya Pemkot Semarang ya dalam memperbaiki jembatan Simongan di pertigaan Panjengan. Dan laporan mengenai jalan yang sempat rusak di wilayah Simongan ini sempat dikeluhkan pendengar pada program Halo RRI sebelumnya dan sekarang sudah mulai ada perbaikannya, kemudian sudah diperbaiki juga dari Pemprov. Kami coba sapa terlebih dahulu reporter Lucky yang sudah terhubung di telepon. Selamat pagi rekan Lucky, silakan untuk laporan Anda.
5: Baik, pendengar, pembangunan jembatan Simongan yang berada di kawasan pertigaan Panjengan Kota Semarang kini telah memasuki tahap akhir. Proyek perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan pada badan jalan telah selesai dikerjakan dan saat ini tinggal menunggu proses pengeringan cor beton sebelum dapat digunakan secara optimal. Sebelumnya kondisi jembatan yang berlubang dinilai membahayakan pengguna jalan. Kerusakan tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan terutama bagi kendaraan roda 2 yang melintas di kawasan itu. Apresiasi datang dari warga Panjengan, Anjas, mengaku senang dengan selesainya pengerjaan jembatan ini. Menurutnya perbaikan yang dilakukan pemerintah memberikan rasa aman bagi masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut. Kondisi jembatan itu dulunya cukup berbahaya karena berlubang di tengah dan cukup membahayakan, bahkan diberikan pembatas atau kon agar tidak dilintasi kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang bisa menyebabkan terprosok. Meski demikian, Anjas berharap pemerintah Kota Semarang juga memberikan perhatian terkait dengan pengaturan arus lalu lintas mengingat di jalan tersebut diberlakukan satu arah atau satu jalur maksud kami agar tidak melintas di atas jembatan yang belum siap untuk dilalui sehingga buka tutup jalan ini harus dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan di tempat tersebut. Di sisi lain juga ketika jam sibuk ini di jalur itu sering terjadi kemacetan, menimbulkan kemacetan karena hanya bisa digunakan untuk satu jalur sehingga memerlukan petugas dari Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mengatur arus di lokasi itu. Dan saat ini atau pada jam-jam sibuk itu hanya ada swasembada dari masyarakat, swadaya dari masyarakat maksud kami, terkait dengan pengaturan arus lalu lintas. Keberadaan petugas dari Dinas Perhubungan Kota Semarang ini juga diperlukan untuk dapat membuka dan menutup jalur yang bergantian, mengingat di titik pengerjaan jembatan itu terdapat 3 jalur, yakni dari arah Simongan, ataupun dari arah Tugu Muda serta dari arah Kalipancur yang akan menuju ke Sampokong. Kawasan pertigaan Panjengan sendiri merupakan salah satu titik pertemuan kendaraan yang mana pada jam-jam sibuk seperti jam berangkat kerja dan pulang kantor ini cukup padat, sehingga dibutuhkan perhatian dari pihak atau dinas pemerintah Kota Semarang. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan Ruki untuk informasi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Sudah mulai ada perbaikan pendengar dan kami nantikan untuk segala laporan yang mungkin Anda keluhkan ya. Beberapa jalanan yang mungkin harus segera diperbaiki, silakan lapor saja di Halo RRI karena dalam waktu secepatnya kami akan menghadirkan pada setiap hari Senin, Selasa dan juga Kamis ya. Dan kami harapkan semoga dengan segala laporan yang sudah disampaikan bisa segera ada perbaikan ya.

0: Bagaimana perlakuan yang diharapkan dari masyarakat kepada para penyandang disabilitas? Berikut pernyataan dari Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kota Semarang, Laili Nurillahi Linda Fatmawati.
1: Kalau dari masyarakat sendiri, itu satu ya Mbak, kami ini bukanlah beban. Jadi kami ini adalah bagian dari masyarakat. Seperti guru saya itu pernah memberikan konsep ke kami, itu adalah pemberdayaan berbasis masyarakat. Kami bukan beban, tapi berilah kami kesempatan yang sesuai dengan kemampuan kami sendiri. Nah, itu bisa dimulai dari pelatihan dari keluarga penyandang disabilitas, Kak, untuk menghilangkan stigma internal dari keluarga. Kemudian pelibatan organisasi disabilitas. Lalu setelah itu pembentukan pendidikan inklusif dan materi kurikulum dengan kesadaran disabilitas. Begitu, Kak. Dan kami juga harapkan juga untuk pelatihan aparat publik dan layanan frontline gitu ya, supaya paham bagaimana sih memperlakukan teman difabel gitu. Nah, itu bisa dengan konsep sensitivitas. Lalu kegiatan interaksi langsung dengan masyarakat dan difabel, contohnya aja gathering bersama warga dan teman-teman difabel, atau festival inklusi yang selama ini sudah berjalan dengan UMKM difabel kayak gitu, Kak, atau dengan kisah nyata penyandang disabilitas yang itu diharapkan bisa merubah mindset bahwa difabel itu hanya sebagai subjek gitu.

0: Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah pesisir dan juga sekitarnya ya. Kemudian juga update mengenai kekuatan angin dan juga tinggi gelombang. Kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Sudah terhubung bersama dengan para kirawan Lesi di telepon. Selamat pagi rekan Lesi, silakan untuk laporan Anda.
1: Selamat pagi Mas Gali, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari utara hingga timur laut, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 6 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah perairan Semarang hingga Demak dan perairan Jepara, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah yang terakhir yaitu perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari nanti diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,3 meter dan akan mencapai pasang maksimum esok hari mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,7 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih rekan Lesi untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang Pagi ini, edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Ragam informasi dan juga musik-musik pilihan sudah kami hadirkan sejak pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Semarang Pagi ini akan beralih ke Semarang Siang ini. Kebersamaan kita akan terus berlanjut pendengar hingga nanti di jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia. Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar dan juga pemirsa program Masato RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Edisi hari Kamis 18 Juni 2026, saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami hadir dalam Jaksa Menyapa. Jaksa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa menyapa sahabat kita semua.
2: Pendengar program 1 RRI Semarang dan juga pemirsa RRI Digital. Untuk kali ini kami akan ajak Anda untuk menuju ke wilayah Rembang. Karena untuk siang hari ini kami juga akan berbincang dalam Jaksa Menyapa. Ini bersama dengan Bapak Yusni Febriansyah Effendi SHMH. Beliau adalah Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Rembang. Dan satu topik yang akan kami bahas untuk siang hari ini, tentunya nanti Anda juga boleh bergabung bersama dengan kami di 0248316686 atau di 0816666886, satu lagi melalui aplikasi RRI Digital, ada di kolom live chat. Silakan untuk gabung bersama dengan kami karena kami juga akan membahas terkait dengan optimalisasi program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa dalam mendukung program prioritas nasional Jaga Dapur MBG dan juga Jaga Indonesia Pintar. Dan langsung saja saya akan menuju Pak Yusni di ujung telepon. Apakah sudah tersambung di ujung Zoom ya, bukan di ujung telepon. Halo, selamat siang Pak Yusni. Iya, tampaknya kami belum bisa mendengar suara dari Pak Yusni, masih mute.
3: Halo, selamat siang Mbak.
2: Iya, selamat siang. Apa kabar Pak Yusni, sehat ya Pak?
4: Alhamdulillah.
2: Oke. Okay. Baik.
3: Mbaknya gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah Pak, luar biasa. Meskipun memang saat ini kita harus ekstra jaga kesehatan gitu ya Pak, tapi ada juga yang harus ekstra dijaga. Ini adalah soal jaga desa ini Pak.
3: Jaga desa, betul.
2: Jaga desa. Nah, ini sesuai juga dengan topik kita kali ini adalah optimalisasi program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa dalam mendukung program prioritas nasional Jaga Dapur MBG dan juga Jaga Indonesia Pintar. Pak, mungkin bisa disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa terkait dengan topik kita hari ini. Apa sebetulnya yang melatar belakangi kemudian program Jaksa Garda Desa ini untuk mendukung program prioritas nasional ini, Pak?
3: Jadi program Jaga Desa ini atau Jaksa Garda Desa ini merupakan program, salah satu program unggulan di Kejaksaan yang sifatnya merupakan pencegahan terkait dengan potensi-potensi terjadinya perkara tindak pidana korupsi di desa. Sebenarnya program Jaga Desa ini sudah lama Mbak, sudah mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu di launching. Hanya saja untuk di tahun ini, karena juga kita mengikuti perkembangan program prioritas Bapak Presiden, yaitu ada program makan bergizi gratis, kemudian ada Indonesia Pintar, sehingga kita menambah item jaga desa kita juga menjadi program jaga dapur dan jaga Indonesia kita, tentu melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang ada di desa, gitu Mbak.
2: Baik Pak Yusni, ini tentu kan dibutuhkan sinergi gitu ya Pak. Ini bukan hanya kewenangan dari pihak kejaksaan saja, tetapi juga ada berbagai pihak yang juga akan bersama dengan kejaksaan untuk bisa mendapatkan goal dari program ini gitu Pak. Kemudian bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak yang lainnya?
3: Betul, jadi program Jaga Desa ini, kalau yang versi lama itu versi 2 tahun, 3 tahun yang lalu, kita bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah desa. Dalam hal ini kepala desa, serta perangkatnya, serta masyarakat yang ada di desa. Untuk apa? Untuk memastikan supaya anggaran-anggaran yang sudah diplotkan untuk desa itu bisa bermanfaat untuk program-program pembangunan desa. Itu 2-3 tahun yang lalu. Tetapi dengan perkembangan sekarang makin meluas. Kalau dulu kan yang kita jaga hanya anggaran desa saja Mbak. Hanya anggaran-anggaran yang dikhusus untuk desa, alokasi dana desa dan dana desa. Kalau dulu hanya desanya saja, tetapi karena sekarang program prioritas nasional bertambah menjadi adanya dapur MBG atau PPG, kemudian ada juga kedepannya ini nanti kooperasi Desa Merah Putih, KDMP, sehingga kita memperluas jangkauan jaga desa kita. Memperluas jangkauan desa, jaga desa kita sehingga kita tidak hanya bekerja sama dengan aparat desa. Nah, ini yang melatar belakangi. Kita tidak hanya membuat kerjasama dengan kepala desa, tetapi kita memperluas jangkauan kita, yaitu dengan apa? Dengan menggandeng yang namanya Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang BPD itu merupakan organisasi desa yang mirip seperti DPR. Jadi sama persis seperti DPR, tapi dia lingkupnya lingkup desa, namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang isinya perwakilan-perwakilan dari masyarakat di desa itu, yang tentunya mempunyai tugas fungsi mengontrol desa, mengawasi desa, bekerja sama dengan desa, ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan di desa, termasuk membuat peraturan-peraturan desa. Jadi karena kita melihat, wah, sepertinya bisa nih kita bekerja sama dengan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa. Akhirnya kita bekerja sama dengan BPD, dalam hal ini dinaungi oleh APEDNAS, Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional. Jadi BPD-BPD di desa ini punya asosiasi di tingkat nasional, di tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Kita ajak bekerja sama untuk bersinergi bersama-sama menjaga desa, menjaga dapur EBG, dan menjaga Indonesia pintar. Seperti itu.
2: Baik. Pak Yusni, sedikit tadi terkait dengan menjaga Indonesia pintar. Ini apakah secara keseluruhan atau memang ini dipusatkan bagi wilayah-wilayah yang sudah memulai untuk program sekolah rakyat ini, Pak?
3: Iya, jadi Jaga Indonesia Pintar ini secara keseluruhan, programnya kan secara keseluruhan Indonesia Raya, fokusnya memang untuk mengawal sekolah rakyat yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo, termasuk juga di Rembang, termasuk juga di Rembang yang pada saat ini sekolah rakyat masih dalam tahap proses pembangunan. Itu juga kita mengawal, kita juga bersinergi dengan semua pihak yang terkait untuk memastikan bahwa program Bapak Presiden ini betul-betul dapat berjalan dan tepat sasaran.
2: Oke, baik. Pak Yusni, terkait dengan tadi sempat disinggung BPD gitu ya Pak, lembaga yang memang mewakili masyarakat, tetapi mungkin ada juga masyarakat yang masih belum mengetahui terkait dengan peran BPD tersebut, Pak Yusni. Ini mungkin bisa disampaikan juga Pak, bagaimana kemudian kejaksaan menggandeng BPD, kemudian peran dari BPD sendiri ini berfungsi untuk seperti apa di tengah masyarakat, karena mungkin tidak jarang masyarakat yang juga bertanya-tanya ketika ada permasalahan yang ada di desa itu sebetulnya kita bisa melapornya kemana sih gitu, padahal ada BPD di sana.
3: Iya, betul sekali Mbak. Jadi sebenarnya BPD itu sendiri kan sudah ada sejak lama, tetapi masyarakat sampai saat ini kok masih belum sadar bahwasanya mereka itu bisa loh menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat itu melalui BPD. Sama seperti posisi BPD sama seperti DPR, hanya lingkupnya di desa. Nah, mungkin selama ini karena lingkupnya kan terlalu kecil ya, lingkupnya terlalu kecil sehingga masyarakat-masyarakat ini bisa langsung sampaikan ke kepala desa karena kan dekat.
2: Iya.
3: Tidak seperti misalkan DPR RI kita, rakyat kita misalkan dari pelosok mau ke DPR RI
2: harus ke pusat kan gitu ya.
3: Itu kan sulit. Cuman kalau di tingkat desa kan mudah, langsung sampaikan kepala desa. Jadi sehingga itu terlampaui. Terkadang BPD itu sendiri, mereka teman-teman BPD itu sendiri terkadang merasa di daerah merasa, wah, saya kok seperti tidak dianggap, saya kok seperti dilangkahi, kan seperti itu. Nah, jadi salah satu tujuan kita bersinergi dengan BPD ini juga tujuannya menghidupkan BPD kembali. Menghidupkan BPD kembali supaya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya BPD. Menghidupkan kembali BPD agar roda pemerintahan di desa itu tetap berjalan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Jadi memang betul-betul kita memanfaatkan BPD untuk dimaksimalkan tugas dan fungsinya. Karena kita dalam program jaga desa ini juga kan keterbatasan personil, Mbak.
2: Iya.
3: Di kejaksaan kan ada personil itu tidak banyak. Kemudian desa yang harus kita jaga itu khususnya di Rembang
2: ada banyak.
3: 247 desa.
2: Jadi kalau,
3: harapan kita melalui BPD, sinergi kita dengan BPD ini, harapan kita dapat memperpanjang tangan hingga ke desa-desa melalui BPD bersinergi ikut mendorong, ikut memajukan program-program yang memang seharusnya berjalan dengan semestinya.
2: Baik. Terima kasih Pak Yusni, ini kita jadi paham juga gitu ya, bahwasanya memang memaksimalkan masyarakat yang memang mereka tuh juga ada untuk masyarakat gitu ya Pak ya, untuk BPD
3: ya,
2: ini. Jadi
3: betul.
2: Dari masyarakat untuk masyarakat, tetapi memang kejaksaan sendiri ini menggandeng BPD ya, karena ada fungsi-fungsi yang bisa ditanamkan di sana, fungsi legislasinya, kemudian ada menerima masukan aspirasi juga gitu ya Pak ya, dari masyarakat secara umum. Baik. Pak Yusni ditahan dulu, kami akan jeda dulu sebentar saja, hanya 1 menit saja. Setelah itu kita akan sambung lagi karena pembahasan terkait dengan topik kita ini menarik, karena dekat sekali dengan masyarakat, bahkan juga mungkin masyarakat banyak yang mengalami mungkin informasinya belum tersampaikan secara betul. Nah kali ini pas ada Pak Yusni, kita akan ngobrol lagi setelah ini. Pendengar jangan kemana-mana, 1 menit saya mohon waktu untuk jeda sebentar ya.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang saat ini juga masih terus setia bersama dengan kami dalam program Jaksa Menyapa, optimalisasi program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa dalam mendukung program prioritas nasional Jaga Dapur MBG, Jaga Indonesia Pintar. Bersama dengan Kepala Seksi Intelijen dari Kejari Rembang, ada Bapak Yusni Febriansyah Effendi SHMH. Pak Yusni masih bersama dengan kami?
1: Iya, masih tentunya, Mbak.
0: Oke, baik. Pak, ini terkait dengan pelaksanaan program. Semua program yang dijalankan ini kan tentunya juga butuh monitoring, butuh evaluasi gitu ya, Pak. Butuh pengawasan. Nah, sejauh ini bagaimana, betul, Pak, terkait dengan pengawasan yang dilakukan? Tentunya baik dari pihak kejaksaan atau juga pihak-pihak lain yang memang dikerjasamakan gitu ya, untuk bisa bersama-sama membantu untuk menyampaikan tadi Pak Yusni menyampaikan bahwa punya kepanjangan tangan gitu dari kejaksaan untuk masyarakat. Bagaimana program atau proses pengawasan sendiri ini, Pak?
1: Ya, jadi untuk mempermudah proses monitoring kita yang kita tadi sudah bekerja sama dengan BPD di desa-desa, itu kejaksaan meluncurkan 3 aplikasi, Mbak. Aplikasi itu gunanya supaya teman-teman di desa, baik BPD maupun masyarakat langsung bisa mengakses aplikasi tersebut. Itu kita ada 3 aplikasi. Uh-huh. Yang pertama aplikasi Jaga Desa, kemudian aplikasi Jaga Dapur MBG, dan aplikasi Jaga Indonesia Pintar.
0: Oh, jadi yang itu masing-masing ya?
1: Iya, masing-masing, masing-masing, Mbak. Uh-huh. Ada aplikasinya masing-masing, yang semua itu aplikasinya bisa diakses oleh desa, perangkat desa, kemudian BPD, kemudian bahkan masyarakat umum. Masyarakat umum juga bisa mengakses. Ya. Jadi untuk yang di Jaga Desa itu, fitur-fitur utamanya ada monitoring dana desa secara real time. Jadi masyarakat juga bisa mengawasi itu, bisa mengawasi dana desa, berapa alokasinya, diperuntukkan untuk apa, itu termonitoring di aplikasi Jaga Desa. Juga sebagai bentuk desa itu melakukan istilahnya keterbukaan informasi publik. Jadi sekarang kan informasi-informasi tentang pengelolaan keuangan negara kan harus transparan katanya.
0: Betul,
1: kan.
0: Iya.
1: Jadi itu masyarakat bisa mengakses lewat aplikasi Jaga Desa. Ini aplikasinya semua berbasis website. Jadi bisa diakses di handphone, kemudian melalui laptop, itu semua bisa diakses. Kemudian di aplikasi Jaga Desa juga ada fitur yang terintegrasi dengan sistem keuangan desa. Jadi aparatur desa itu punya aplikasi namanya Siskude, sistem keuangan desa, itu terintegrasi dengan aplikasi kita, aplikasi Jaga Desa, sehingga datanya valid dan tidak, ya, meminimalisir adanya ketidaksesuaian data, sehingga datanya dapat dipercaya dan benar-benar valid. Kemudian di aplikasi itu juga bisa jadi kanal untuk konsultasi hukum antara desa dengan kejaksaan. Jadi ada masyarakat desa misalnya yang ada kebingungan, kemudian perangkat desa ada kebingungan terkait dengan aturan, terkait dengan pengelolaan desa, itu bisa disampaikan melalui aplikasi Jaga Desa karena ada kolom untuk diskusinya dengan kita. Dan di Kejaksaan Negeri Rembang sendiri ada admin yang selalu standby untuk mengelola aplikasi. Kemudian aplikasi itu juga bisa mendeteksi dini jika terjadinya ada penyimpangan. Ketika ada penyimpangan, ketidaksesuaian data, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, itu akan sedini mungkin terdeteksi. Kemudian kalau untuk aplikasi Jaga Dapur MBG sama, hampir mirip juga, tetapi fitur utamanya di sini memonitoring penyaluran program makan bergizi gratis. Jadi penyalurannya dari satu SPPG ke SPPG ke titiknya kemana-mana saja, itu ada semua di situ. Kemudian integrasi data

0: langsung melaporkan ke kanal pengaduan, dan masyarakat juga bisa memberikan apresiasi. Jadi di sini kita berimbang, Mbak, antara
1: Oh iya.
0: SPPG yang dikelola dengan baik, SPPG yang dikelola tidak dengan baik, itu masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan apresiasi juga.
1: Jadi
0: Jadi
1: kalau
0: seperti
1: ibaratnya
0: ada
1: ada
0: rating.
1: rating, nah ya betul Pak.
0: Ya, ada ratingnya. Jadi
1: Ada
0: SPPG
1: rating.
0: baik, menunya bagus, enak, terus dari segi harga juga apa sesuai, seperti itulah. Jadi di dalam aplikasi itu masyarakat bisa melapor. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya sebenarnya supaya pimpinan kita yang di pusat itu bisa langsung memonitoring, langsung mengetahui kejadian keadaan di daerah melalui jaga dapur EPG. Gitu. Kemudian yang jaga Indonesia Pintar juga sama, ada pengawasan penyaluran bantuan, yang biasanya bantuan PIP, kemudian ada verifikasi data penerima bantuan, pelaporan ketidaktepatan sasaran, dan apresiasi pelayanan sekolah juga sama, mirip-mirip. Dan aplikasi itu semua saat ini sudah bisa digunakan, sudah bisa berjalan, dan tentunya akan terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan fitur-fitur.
1: Oke.
0: Seperti itulah.
1: Baik, jadi kalau Jaga Desa itu kan sudah cukup lama ada sebetulnya ya Pak program ini. Tetapi
0: Ya.
1: kemudian di websitenya ditambah lagi dengan Jaga Dapur MBG dan juga Jaga Indonesia
0: Oh,
1: Pintar. Itu tergolong baru berarti ya
0: betul.
1: Pak?
0: Tergolong baru. Yang
1: Oke.
0: MBG dengan Indonesia Pintar tergolong baru,
1: Tergolong baru ya.
0: baru tahun ini ya, baru tahun ini. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan di tahun depan itu akan diluncurkan lagi Jaga Koperasi Merah Putih.
1: Oke.
0: Tapi belum di-launching. Nah, tapi belum di-launching.
1: Belum di-launching, ditunggu dulu ya Pak ya.
0: Ya.
1: Oke, baik.
0: Yes.
1: Pak, mohon maaf ini, mungkin kan ada masyarakat desa yang belum terlalu familiar untuk website, untuk mengoperasionalkan website, menggunakan baik itu aduan, rating, dan sebagainya. Jadi ada pelatihan atau ada petugas yang memang mendampingi mungkin para perangkat desa atau masyarakat untuk bisa mengenal aplikasi pengawasan program prioritas nasional ini, Pak?
0: Ya, jadi kalau untuk masyarakat umum, kita mungkin sosialisasinya melalui website kita, melalui sosial media kita, atau melalui kanal YouTube kita. Kita buatkan video-video untuk mengajak supaya masyarakat, ayo ikutan dong, ikutan untuk mengakses aplikasi ini. Ikutan dong kalau ada temuan, segera laporkan. Itu biasanya kita nanti buatkan video untuk ajakan ke masyarakat. Cuman untuk teknisnya, bagaimana cara penggunaannya, kami rasa cara penggunaan itu sangat mudah, Mbak. Karena masyarakat kan sekarang walaupun dibilang ada yang gaptek, cuman kan pasti dalam satu desa itu setidaknya banyak generasi-generasi mudanya ya, banyak anak-anak, anak-anak baik yang Gen Z maupun Gen Alpha sekarang
1: Getok tular
0: sudah
1: aja
0: mulai
1: berarti ya, Pak?
0: pegang-pegang handphone ya. Saya rasa cara-cara registrasi dan pelaporannya mudah. Nah, kita untuk yang perangkat desa, kemudian untuk yang BPD dan perangkatnya, kita adakan sosialisasi. Biasanya kalau sosialisasi itu nanti, kalau yang untuk jaga desa sudah, tahun lalu sudah keliling kita di 14 kecamatan Serebang. Untuk yang Indonesia Pintar dan MBG ini belum, tapi rencananya mungkin tahun ini. Nanti kita akan sosialisasikan juga ke kecamatan-kecamatan. Langsung kita dialog dengan para BPD dan desa, dan ketika ada kendala juga langsung kita ajarkan. Tapi dari pengalaman kami kemarin program Jaga Desa, itu ketika kita sosialisasikan, kita bawa laptop, langsung kita ajarkan, masyarakat biasanya langsung paham loh caranya.
1: Oke,
0: Gitu caranya,
1: baik.
0: cara pengoperasian aplikasinya itu biasanya masyarakat langsung paham.
1: Karena
0: Karena
1: nggak rumit ya, Pak ya?
0: sangat sangat ya sangat seamless kok, semudah kita mungkin mendaftar Facebook seperti itu, Mbak.
1: Oh,
0: Sangat
1: oke.
0: seamless, tinggal daftar, yang penting punya punya email, punya nomor handphone, sudah bisa verifikasi. Nanti verifikasi email sama nomor handphone sudah langsung terdaftar akun kita, langsung kita bisa melakukan monitoring, bisa melakukan pelaporan, bisa memberikan rating terhadap SPPG tadi. Gitu.
1: Baik, tidak sulit sebetulnya, hanya butuh pengenalan awal saja gitu ya Pak Yusni ya. Oke, baik. Pak Yusni ditahan dulu, kita harus jeda dulu sejenak dengan satu lagu sebelum nanti kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dalam program Jaksa Menyapa. Pastikan

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang saat ini juga masih mengikuti hadirnya informasi dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kepala Seksi Intelijen dari Kejari Rembang, ada Bapak Yusni Febriansyah Effendi SHMH. Kita masih bicara tentang optimalisasi program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa dalam mendukung program prioritas nasional yakni Jaga Dapur MBG dan juga Jaga Indonesia Pintar. Pak Yusni masih bersama dengan kami?
1: Iya Mbak, masih.
0: Oke, baik Pak Yusni, ini kan kita tahu bahwasanya beberapa waktu yang lalu yang viral di berbagai media sosial ini adalah adanya penyimpangan dana desa, Pak. Ini menjadi PR yang cukup besar juga ya untuk pemerintah. Ini tentu kaitannya juga untuk aparat penegak hukum. Kalau di wilayah Rembang sendiri, apakah penyimpangan dana desa ini juga menjadi catatan dari Kejaksaan Negeri Rembang, Pak, terkait dengan kasus-kasus yang ada ataukah zero kasus atau bagaimana ini?
1: Ya, baik Mbak. Untuk di Rembang sendiri, penyimpangan dana desa itu cukup jumlahnya itu kalau dari hasil temuan inspektorat itu cukup banyak sebenarnya. Oh. Cukup banyak. Untuk temuan itu cukup banyak. Cuman kita aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Rembang khususnya itu kita mengklasifikasikan temuan-temuan yang berasal dari inspektorat tersebut. Artinya apa? Artinya kita klasifikasikan untuk kita menentukan ini penanganannya kelanjutannya seperti apa. Karena penanganan dana desa ini tunjuk dari Bapak Jaksa Agung di beberapa kesempatan, masyarakat juga bisa lihat di beberapa sosial media selalu disampaikan, Jaksa Agung tidak mau kepala-kepala desa ini masuk penjara dalam tanda petik, tapi ya jangan diartikan wah berarti kepala desa aman, itu jangan. Jadi Jaksa Agung sangat miris ketika melihat kepala-kepala desa ini masuk penjara. Karena apa? Jadi kami ini jasa-jasa di daerah diperintahkan selalu diingatkan gunakanlah hati nurani dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi khususnya kepala desa. Kenapa? Karena ternyata di beberapa daerah itu ada yang hanya karena kesalahan administrasi, hanya karena ketidaktahuan kepala desa sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran anggaran, mengakibatkan terjadinya kerugian negara, tetapi mensreanya atau niat jahat dari kepala desa itu tidak ada. Murni karena ketidaktahuan, murni karena ketidakpahaman. Nah, yang seperti itu Jaksa Agung selalu pesan kepada kami agar dilakukan pembinaan. Sebenarnya program Jaga Desa ini juga muncul karena masalah-masalah atau polemik-polemik seperti itu, Mbak.
0: Oke, okay. Jadi nah, awalnya memang terkait dengan ya, hal ini ya, Pak?
1: Ya, jadi tidak semua perkara atau temuan yang ada di desa itu tidak semuanya merupakan niat jahat kepala desa, itu tidak. Tapi ada juga beberapa yang karena ketidaktahuan, karena kesalahan administrasi sehingga mengakibatkan terjadinya selisih anggaran atau terjadi sampai kerugian negara. Nah, yang dapat saya sampaikan di Rembang sendiri di 2025 kemarin itu kurang lebih ada 60 kepala desa yang kita panggil ke kejaksaan. Ya, ada 60 kepala desa yang kita panggil ke kejaksaan, itu kita lakukan upaya pengembalian. Karena apa? Karena temuannya tidak banyak. Dalam satu desa temuannya tidak banyak, Pak. Mungkin hanya 50 juta, hanya 75 juta. Bahkan ada yang 100. Nah, bahkan ada yang 100 juta seperti itu. Nah, itu kita lihat lagi para kepala-kepala desa ini terjadinya muncul temuan inspektorat ini apakah memang betul-betul lihat jahat atau seperti apa. Yang kita proses ada beberapa, 1-2 desa itu ada, sedang kita proses, kita lakukan penyelidikan dan penyidikan, ini sedang ada di proses, ada sekitar 2 desa kita proses. Nah, yang lainnya kenapa kok tidak kita proses? Karena yang lainnya itu yang pertama temuan sedikit, yang kedua setelah kita lakukan upaya pemanggilan yang bersangkutan mengembalikan. Nah, kenapa kok kita pertimbangkan mengembalikan, karena ketika yang pertama temuan itu jumlahnya tidak banyak pertimbangan kita. Yang kedua, dia mengembalikan. Yang ketiga, dia ada indikasi niatnya bukan niat jahat, tetapi ada kesalahan jadi kerugian negara tadi. Nah, yang seperti itu cukup kita tekankan untuk kembalikan. Dan alhamdulillah, dari sekitar temuan kita kemarin 60 desa itu, kalau di total ada kurang lebih sekitar 5 miliar. Kurang lebih dari 60 itu kalau itu total 5 miliar, dan alhamdulillah setelah kita lakukan upaya untuk mendorong mereka supaya mengembalikan, sudah pulih hampir sekitar 80%. Artinya uang negara sudah kembali, kita tidak perlu keluar biaya untuk menyidangkan kepala-kepala desa tadi, karena biaya untuk menyidangkan kepala-kepala desa tadi atau biaya untuk menangani suatu perkara itu juga biayanya besar. Jadi jangan sampai kalau kita penjarakan semua nih, misalkan kepala desa 60 orang kita penjarakan semua, jangan sampai orangnya masuk penjara, uang negara tidak kembali, malah kita negara keluar uang lagi untuk biaya penanganan perkara.
0: Okay.
1: Kita keluar biaya lagi untuk ngasih makan orang di penjara. Jadi negara bisa rugi dua kali, Mbak.
0: Okay.
1: Yang tadi kerugian pertama tidak kembali, kemudian yang kedua keluar biaya lagi untuk menyelesaikan suatu perkara, dan biayanya kan besar. Jadi kita upayakan untuk dikembalikan, dan alhamdulillah saat ini progresnya sudah sekitar 80% pengembalian gitu.
0: Okay.
1: Walaupun ada beberapa desa, dua desa itu tetap kita proses. Kenapa? Karena ada niat jahat dari awal.
0: Yeah.
1: Atau temuannya itu bersifat fiktif. Nah, artinya ada anggaran untuk membelanjakan suatu barang, tidak dibelanjakan sama sekali. Itu walaupun yang bersangkutan punya niat mengembalikan, itu kita tolak. Karena niatmu sudah dari awal sudah jahat gitu. Kamu mengembalikan kan hanya sekedar trik untuk dia menyelamatkan diri saja.
0: Iya.
1: Gitu. Padahal intinya dia niat jahat. Kalau terbukti ada niat jahat dari awal, itu pasti kita sikat.
0: Okay.
1: Tidak ada toleransi.
0: Baik, berarti itu akan terungkap pada saat menyidikan, penyelidikan itu ya Pak ya?
1: Ya, pada saat penyelidikan itu nanti biasanya terungkap Mbak.
0: Oke, baik. Termasuk juga halnya dengan yang ramai dibicarakan kan biasanya soal pembangunan infrastruktur ya Pak. Biasanya masyarakat menyampaikan ini jalan hanya berapa meter, tapi dana yang digunakan atau mungkin ada jembatan, ada dan lain-lain gitu. Itu juga termasuk dalam penyelewengan atau penyimpangan dana desa juga Pak, yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Rembang Pak.
1: Ya betul. Jadi kita juga kan menampung, ya itu tadi menampung aspirasi dari masyarakat, menampung masukan-masukan dari masyarakat. Biasanya yang tahu duluan itu kan masyarakat, Mbak.
0: Iya.
1: Baru ini baru dibangun pakai anggaran desa, kok baru 2 bulan sudah mulai retak aspalnya.
0: Iya.
1: Nah, mereka masyarakat curiga ini aspalnya tipis, Pak, sehingga mudah retak. Nah, mereka nanti akan sampaikan kepada kita. Kita akan cek apakah betul sebagai masyarakat. Jadi kita cek, kita juga kejaksaan selalu berkolaborasi juga dengan beberapa ahli, baik dari Kementerian PU, kemudian dari dari pihak akademisi, maksudnya dari pihak universitas kan punya tim teknis tuh biasanya,
0: betul,
1: yang paham teknik bangunan dan sebagainya. Itu kita ajak ke lapangan, kita lihat kalau memang dari anggaran sekian, tapi ternyata yang dipasang kerjaannya tidak mencukupi atau istilahnya kekurangan volume, itu pasti akan kita tidak lanjuti. Pasti akan kita tidak lanjuti. Ya. Walaupun memang kalau di desa kan, terkadang sudah dibuat nih, jembatan sudah dibuat, kemudian aspal sudah dibuat, tetapi karena mungkin curah hujan cukup tinggi.
0: Jadi mengelupas gitu ya Pak?
1: Iya, kemudian di desa itu kan masyarakat tidak apa ya, maksudnya tidak paham. Jadi segala macam kendaraan lewat, mungkin kendaraan alat-alat pertanian lewat jalan yang seharusnya jalan itu kapasitasnya tidak dapat dilewati. Nah, itu mungkin akan cepat rusak juga. Jadi kita akan lihat ini rusaknya apakah memang karena kurang volume atau karena memang keadaan-keadaan lain. Nanti kita akan tentukan apakah ini lanjut atau tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
0: Okay. Baik, Pak, tapi dari laporan masyarakat gitu kan, itu kan juga harus disaring lagi ya Pak, dalam artian verifikasinya seperti apa, mana yang harus ditindaklanjuti, di follow up, atau mungkin ini hanyalah laporan-laporan yang tendensius misalnya gitu ya. Tapi ditahan dulu Pak Yusni, nanti dijawab setelah kita jeda. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana ya, saya akan segera kembali bersama dengan Pak Yusni. Ini nanti sesaat lagi ada di segmen akhir untuk Jaksa Menyapa edisi kali ini. Pastikan untuk Anda terus bersama dengan program 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan juga pemirsa, segmen akhir untuk perbincangan kami dalam Jaksa Menyapa. Ini masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Rembang. Dan kami masih bersama dengan Kepala Seksi Intelijen dari Kejari Rembang, ada Bapak Yusni Febriansyah Effendi SHMH. Kita masih bicara tentang optimalisasi program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa dalam mendukung program prioritas nasional Jaga Dapur MBK dan juga Jaga Indonesia Pintar. Pak Yusni, tadi pertanyaan sebelum jeda ini adalah terkait dengan laporan masyarakat. Ini tentunya kan tidak semua laporan bisa di follow up, barangkali ada syarat-syarat khusus bagaimana sistem verifikasi yang dilakukan agar nantinya laporan dari masyarakat itu bisa ditindaklanjuti dan benar adanya.
1: Ya, jadi kalau syarat-syarat khusus sebenarnya tidak ada sih Mbak, jadi sekecil apapun masyarakat melapor itu pasti akan kita tindak lanjuti. Hanya saja terkadang masyarakat melapor ini ada yang sudah lengkap datanya. Jadi ada biasanya nih masyarakat yang melapor itu datanya sudah lengkap, dia kumpulkan dulu, dia amati dulu di lapangan, oh ini pekerjaannya nggak beres. Dia cari tahu dulu, dia kumpulkan dulu data-datanya, dia kumpulkan dulu foto-fotonya, baru kemudian dia ngelapor. Baru dia melakukan laporan ke kita. Nah itu kita tindak lanjuti pasti. Nah ada juga yang masyarakat bahkan cuma melapornya kadang melalui DM Instagram Mbak. Jadi melalui DM Instagram atau cuman meneruskan, ada video TikTok masyarakat yang buat, masyarakat buat video TikTok terus dibagikan, di share ke DM kita gitu, cuman kadang ke DM kita gitu aja. Nah itu juga sebenarnya sudah ambil bagian, masyarakat sudah ambil bagian sebagai bentuk pelaporan, dan itu kita tidak lanjuti juga walaupun hanya sekedarnya share gitu, dan itu kita tidak lanjuti juga. Nah jadi kita tidak membeda-bedakan masyarakat yang melapor secara lengkap maupun masyarakat yang cuma melapor pakai satu kali dua klik pakai jari gitu aja, gitu, kita tidak membedakan. Nah hanya saja nanti tentu masyarakat yang melapor dengan data lengkap itu tentu memudahkan kita, gitu, sangat memudahkan kita. Nah masyarakat yang melapor hanya kasih spill sedikit, nah, kita spill sedikit nih Pak, nih ada korupsi Pak di sini tanpa menyebutkan datanya ini gitu. Nah itu mungkin agak sedikit kesulitan kita, tapi tetap kita tindak lanjuti karena prinsip kita kan seperti ini, informasi sekecil apapun kalau datangnya dari masyarakat kami kok tetap meyakini akan kebenarannya gitu, walaupun memang biasanya tahun-tahun politik, menjelang tahun-tahun politik itu memang biasanya ada masyarakat yang sekedar mengeluarkan isu atau ada tujuan-tujuan politik tertentu, tapi tentu semua informasi yang masuk baik lengkap, tidak lengkap, baik besar maupun kecil, tentu semuanya kita tindak lanjuti, dan kita nanti ada tim sendiri yang melakukan penelaahan, kita telaah benar apa enggak, kita cari tahu. Makanya leading sektornya ada di bidang intel gitu, karena kita nanti tim kita yang akan turun ke lapangan akan mengcrosscheck kebenaran dari laporan-laporan teman-teman sekalian. Dan jangan khawatir masyarakat, khususnya masyarakat Rembang, jangan khawatir, jangan takut untuk melaporkan. Walaupun benar atau tidak benar. Misalnya gini, jangan sampai takut, wah nanti kalau saya laporkan ke kejaksaan ternyata nggak benar, saya dituduh fitnah, saya dituduh menyebarkan hoax, informasi palsu gitu ya, selama itu bentuknya informasi yang beredar di masyarakat, lo gak sampaikan ke kita, nanti kita yang akan cross-check kebenarannya.
0: Jadi pelaporan dari masyarakat itu tidak melulu hanya melalui website tadi yang sudah disampaikan terkait dengan Jaga Desa atau mungkin Jaga Dapur MBG dan juga Jaga Indonesia Pintar, tapi bahkan melalui DM Instagram ini juga diperbolehkan ya Pak. Jadi kanalnya aduan semuanya dibuka ya Pak?
1: Diperbolehkan, dan kita buka, kita baca, dan kita telaah dulu, nanti kalau sekiranya itu mengarah ke kebenaran, oh betul ini indikasinya, informasinya betul, itu pasti akan sampai ke meja pimpinan.
0: Oke, Pak, apakah
1: Betul.
0: pelapor atau yang memberikan aduan itu juga dijaga keamanannya dalam tanda kutip gitu ya, Pak? Misalnya nama dirahasiakan, meskipun mereka itu menyampaikan secara detail, misalnya ada kartu identitas. Ini kan menjadi salah satu persyaratan juga untuk bisa disampaikan ya, Pak, bahwa yang melapor itu benar-benar ada gitu, bukan asal serampangan saja gitu misalnya. Itu bagaimana, Pak
1: Ya.
0: Yusni?
1: Ya, kita tentu berharap yang melapor itu ada orangnya. Jadi
0: Iya,
1: walaupun
0: iya.
1: kadang kan orang takut nih, kadang yang
0: Iya.
1: melapor melalui akun Instagram kita kadang buat second account
0: Second account
1: atau
0: betul, iya.
1: ya kadang kan buat second account cuma untuk melaporkan gitu aja kan. Tetap kita upayakan kita hubungi yang bersangkutan untuk bisa berinteraksi, untuk bisa ketemu langsung. Karena apa? Karena yang pertama pasti kita akan melakukan yang namanya cross-check ke yang melapor. Artinya sebagai salah satu syarat itu kita harus memang betul-betul berinteraksi dari yang melapor. Tapi kerahasiaan betul-betul 100% kita jaga. Tidak akan keluar. Gitu. Kalau kalau apa namanya? Kalau orangnya yang no name, tidak ada identitas tadi, itu kita kalau dia tidak menindaklanjuti, maksudnya kalau kita hubungi dia tidak respon, itu juga kita tidak apa ya, kita akan kesulitan juga sih, kita akan kesulitan, tapi tidak akan menurunkan semangat kita untuk mencari tahu kebenaran informasi yang dia sampaikan. Jadi walaupun nanti orangnya setelah kita hubungi tidak respon, tidak mau kemari, tidak mau ketemu, tapi informasi yang dia berikan itu tetap kita cek kebenarannya. Kalau ternyata memang benar, ya kita lanjut tanpa dia harus di cross check. Toh sifatnya tindak pidana korupsi ini kan siapa saja berhak lapor. Atau mungkin bukan laporan dari masyarakat, tapi temuan dari pengamatan kejaksaan sendiri kan bisa juga. Artinya kejaksaan melalui bidang intelnya melakukan pengamatan, oh ada indikasi korupsi, itu bisa juga kita naikkan ke sebuah benar.
0: Oke, baik. Iya, Pak Yusni, waktu kita memang harus sampai di sini, Pak. Ada 2 menit waktu yang tersisa. Mungkin belum semuanya bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini, tapi Pak Yusni, ini mungkin sebagai pesan untuk pendengar dan juga pemirsa, ini silakan terkait dengan topik kita untuk kali ini, Pak.
1: Baik, jadi mungkin closing statement ya, Pak ya. Closing
0: Betul, iya.
1: statement, saya ingin menyampaikan terutama terkait tema kita hari ini kan jaga desa, yaitu lebih spesifik lagi mendukung program prioritas nasional jaga dapur MBG dan jaga Indonesia Pintar, yang itu semuanya kita kolaborasikan bersama BPD yang dinaungi oleh APETNAS tadi. Nah, saya ingin tegaskan bahwa di sini teman-teman BPD itu jangan sampai salah kaprah atau jangan sampai pakai paradigma lama. Saya sudah buat 6 fakta tentang BPD. 6 fakta tentang BPD yang selama ini masyarakat atau BPD sendirinya salah kaprah. Itu. Jadi yang pertama, selama ini BPD dianggap sebagai bawahan kepala desa selama ini. Dan itu faktanya tidak benar. BPD adalah lembaga yang bermitra dengan pemerintah desa untuk mewujudkan desa yang maju dan sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, BPD tidak punya kewenangan, jadi hanya formalitas saja. Padahal faktanya, BPD memiliki kewenangan strategis seperti membahas, menyepakati peraturan desa, APBD desa, dan pengawasan kinerja pemerintah desa. Nah, jadi sebagai wakil dari masyarakat. Yang ketiga, selama ini BPD hanya bekerja saat ada musyawarah desa saja. Jadi pas musyawarah aja diundang. Padahal faktanya BPD bekerja setiap hari dalam menampung aspirasi, mengawasi jalannya pemerintah desa dan memberikan solusi untuk kepentingan masyarakat desa. Yang keempat, BPD tidak bisa mengajukan usulan. Padahal faktanya BPD berhak mengajukan usulan rencana, peraturan desa, usulan pembangunan, serta pertanyaan kepada pemerintah desa. Yang kelima, BPD tidak perlu melaporkan kinerjanya kepada masyarakat. Faktanya, BPD wajib menyampaikan laporan kinerja minimal 1 kali dalam setahun kepada masyarakat secara terbuka. Dan yang terakhir, menjadi anggota BPD hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Padahal faktanya anggota BPD harus mendahulukan kepentingan umum, bersikap adil, menjaga estetika, dan menjadi wakil bagi seluruh masyarakat. Jadi penekanannya BPD itu merupakan wakil dari masyarakat desa itu sendiri. Dan sebagai penutup, saya sampaikan 3 poin tentang jaga desa, jaga dapur MBG, dan jaga Indonesia Pintar. Yang pertama, melalui jaga desa, ayo sama-sama kita kawal dana desa agar tepat sasaran, zero corruption, dan menjadi fondasi dalam kemajuan desa. Yang kedua, melalui jaga dapur MBG, kita pastikan anak-anak kita, ibu hamil, balita, semua terjaga melalui pemantauan partisipasi dan deteksi dini di tingkat satuan pelayanan gizi, baik dari menunya maupun dari pengelolaan anggarannya. Ayo sama-sama kita kawal. Dan yang ketiga, melalui Jaga Indonesia Pintar, kita pastikan hak pendidikan anak di desa tidak terhambat. Dan lingkupnya sangat mudah, lingkupnya adalah di desa tempat di mana kita tinggal. Itu saja.
0: Pak Yusni, terima kasih untuk waktunya hari ini sudah menyampaikan ini juga wawasan baru, terbuka juga pandangan kita terkait dengan optimalisasi program Jaksa Garda Desa. Sukses, sehat selalu Pak. Kapan-kapan kita berbincang lagi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Terima kasih. Itu tadi pendengar Kepala Seksi Intelijen Kejari Rembang. Ada Bapak Yusni Febriansyah Effendi SHMH terkait dengan optimalisasi program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa dalam mendukung program prioritas nasional yakni Jaga Dapur MBG dan Jaga Indonesia Pintar. Saya Rosi, pamit undur diri pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika Olahraga segera kami hadirkan untuk Anda.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetuskan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3-6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih bersama kami Pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Selepas dinamika olahraga, kami masih akan temani Anda siang hari ini yang mungkin baru saja bisa dibilang break ya dari pekerjaannya, atau justru ada yang baru mulai karena pekerjaannya ini berkaitan dengan segala pernak-pernik Piala Dunia gitu ya. Karena biasanya kalau misalkan sudah ada Piala Dunia tuh banyak juga kafe-kafe mungkin yang buka ya, hotel-hotel yang buka nobar, atau warung-warung yang buka sampai dengan dini hari biar bisa menemani yang lagi pada nonton gitu kan. Jadinya waktu paginya dipakai untuk istirahat, baru beraktivitas lagi di siang hari. Ya, selamat melakukan segala aktivitas Anda. Kita akan temani Anda ya pendengar dengan beberapa informasi sambil beristirahat di siang hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Rosato.
1: DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan fungsi embun. Maksud kami fungsi embung sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026. Optimalisasi embung dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air bagi pertanian maupun kebutuhan air bersih masyarakat. Warga Kecamatan Sukolilo kembali menagih janji perbaikan jalan penghubung Desa Tompe Gunung menuju Kecamatan Kayen yang telah lama mengalami kerusakan. Infrastruktur vital tersebut dinilai menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan hingga akses pelayanan kesehatan masyarakat. Sekitar 60 warga mendatangi kantor Bupati Pati untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. Mereka mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata karena kerusakan jalan dinilai membahayakan keselamatan pengguna.
0: Info Pro 1.

0: 아침부터 뭐가 이렇게 시끄러워?
1: 사양, makan dulu dong. Nontonnya stop dulu. Kasian lo tuh, nasinya dianggurin.
2: Bentar, Iyang. Hey. Ini episodenya lagi seru-serunya tahu.
1: Kamu itu tiap makan pasti nonton. Ujung-ujungnya nasinya malah nambah toh. Katanya mau diet. Tapi habis dua piring.
2: Ya udah maaf. Habisnya kalau nonton aku tuh jadi enggak sadar udah makan sebanyak itu. Artinya aku fokus banget kan?
1: Justru itu, fokusnya ke drakor bukan ke makanan. Kalau tak ke distract, dia enggak bisa nangkep sinyal kenyang. Makanya kamu jadi makan kebanyakan tuh.
2: Pantesan ya, aku enggak sadar perut aku udah buncit nih.
1: Nah, makanya lagian yang di hadapan kamu ini kan nyata. Gak kalah ganteng loh sama yang di HP loh. Kok masih aja ngeliatin yang di HP mulu sih, gimana kamu?
2: Kalau aku ngeliatin kamu mah jadinya aku yang keselak mulu gara-gara pengen cepet kelar makan.

0: flames are bursting at the seams. Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi bersama dengan Babin Kamtipmas ya. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Aibtu Alimuddin SH. Beliau adalah Babin Kamtipmas Kelurahan Margadana Polsek Maragadan ya. Selamat siang Pak Ali.
1: Selamat siang Mbak, selamat siang pemirsa RRI.
0: Baik.
1: Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Dengan saya Aibtu Alimuddin, Babin Kamtipmas Kelurahan Margadana.
0: Baik, Pak Ali, seperti apa ini sinergitas tiga pilar dalam upaya antisipasi gangguan Kamtipmas di wilayah Desa Binaan ini, Pak?
1: Ya, kebetulan untuk wilayah Kelurahan Margadana, mungkin wilayah paling luas satu kecamatan Margadana, penduduknya kurang lebih dari 18.000. Sinergitas tiga pilar, Babinsa Lurah, Babin Kamtipmas memang sangat diutamakan untuk mendukung Harkamtipmas wilayah Kelurahan Margadana.
0: Baik.
1: Kebetulan Kelurahan Margadana yang terdiri dari 13 RW dalam waktu mungkin 5 tahun kebelakang ini, dulunya hanya 11 RW, ada penambahan karena pertumbuhan perumahan wilayah kelurahan. Tambah langsung 2 RW 13 RT.
0: Baik, potensi kerawanan apa ini Pak yang biasanya terjadi di wilayah yang cukup luas ini ya?
1: Kebetulan untuk potensi kerawanan wilayah Kelurahan Margadana dengan bertambahnya penduduk akibat dari munculnya perumahan-perumahan yang baru, dari sisi kerawanan mungkin akan lebih meningkat. Kebetulan perumahan kan dihuni oleh penghuni-penghuni dari berbagai daerah. Disatukan, mungkin untuk menyatukan, menyamakan di lingkungan masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyesuaian dengan lingkungan-lingkungan yang baru ini. Untuk itu, dengan peran tiga pilar, Babinsa, Babin Kamtipmas bersama lurah untuk menyampaikan himbauan Kamtipmas melalui kegiatan preventif selalu dilaksanakan untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif.
0: Baik, bagaimana dengan pelibatan masyarakat dalam menjaga Kamtipmas ini, Pak?
1: Untuk pelibatan masyarakat untuk wilayah Kelurahan Margadana dengan menyampaikan himbauan dan peran aktif masyarakat melalui ketua RT, ketua RW untuk mendukung terciptanya situasi aman kondusif wilayah dengan mengaktifkan kembali pos-pos ronda untuk antisipasi gangguan-gangguan Kamtipmas utamanya ketika pada malam hari.
0: Baik, yang terakhir ini mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di wilayah Desa Binaan dalam menjaga Kamtipmas seperti apa ini, Pak?
1: Untuk pesan-pesan Kamtipmas untuk khususnya untuk warga Kelurahan Margadana, kita tetap waspada untuk terhadap lingkungan kita masing-masing, jangan lengah, tetap waspada, selalu menjaga situasi lingkungan kita masing-masing.
0: Baik, Pak Ali, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Semoga tetap aman dan terkendali untuk wilayah Desa Binaannya. Selamat siang, sehat selalu, salam presisi Pak Ali.
1: Selamat siang kembali, salam presisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aibtu Alimuddin SH ya, Babin Kamtipmas Kelurahan Margadana, menyampaikan informasi Babin Kamtipmas untuk Anda. Berikan tetap bersama kami dalam Semarang siang ini.

Tahukah Anda, ternyata warna biru dapat mengurangi nafsu makan. Ini dikarenakan warna biru jarang ditemukan pada makanan alami, sehingga otak tidak mengaitkannya dengan makanan lezat dan menggugah selera. Hal ini membuat otak kita secara tidak sadar kurang tertarik untuk makan ketika melihat warna biru. Maka tak heran jika jarang restoran yang menggunakan warna biru sebagai warna dominan. Jadi, jika sedang berusaha mengurangi porsi makan atau sedang diet, gunakanlah piring atau dekorasi dengan warna biru. Terlihat sederhana bukan? Tapi mungkin bisa membantu mengurangi porsi makan Anda.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, canangkan sensus ekonomi 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, data akurat jadi basis pembangunan Jawa Tengah. Informasi selengkapnya bersama reporter Agus Herianto. Heri, laporan Anda.
1: Iya, terima kasih rekan Hana. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengajak warga untuk memberikan data selengkap dan seakurat mungkin kepada petugas BPS yang melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 ini. Ajakan itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat menghadiri rancangan atau pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Kegiatan tersebut turut hadir dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik dan sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah serta jajaran BPS di Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Ahmad Lutfi menyatakan data sensus tersebut menjadi dasar penting dalam membaca kondisi ekonomi dan menyusun kebijakan pembangunan daerah. Khusus di Jawa Tengah, sensus yang dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026 melibatkan 36.891 petugas. Menurutnya, hasil sensus akan membantu baik pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Kota untuk memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih akurat. Karena itu, ia meminta Bupati, Wali Kota hingga aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan sensus kepada masyarakat. Ahmad Lutfi mengimbau masyarakat khususnya pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga agar terbuka saat didata petugas sensus. Ia memastikan data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya. Ia menyebut data yang akurat akan menjadi pijakan agar pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Jawa Tengah dapat berjalan selaras. Sedangkan Wakil Kepala BPS Republik Indonesia Sony Hari Budiutomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2026 ini, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit usaha. Jumlah tersebut setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan sekitar 15,25% dari total usaha di Indonesia. Demikian laporan terkait canangkan sensus ekonomi 2026 Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, data akurat jadi basis pembangunan di Jawa Tengah. Kembali ke rekan Hana.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Agus Herianto.

0: Mencakup apa saja perencanaan infrastruktur yang ideal untuk sebuah perumahan? Berikut penjelasan dosen Departemen Arsitektur Universitas Diponegoro, Dr. Sukawi STMT.
1: Ya, infrastruktur yang ideal itu yang sudah direncanakan dari awal, dimulai dari infrastruktur dasar ya, jadi mulai dari lebar jalan, kemudian kebutuhan akan air bersih nantinya, kemudian terkait dengan buangan air limbah, saluran drainase nanti diarahkan kemana, termasuk juga ruang terbuka, terkait dengan fasilitas sosial, ekonomi, dan lain-lain, itu memang harus didesain dari awal. Awalnya mungkin rumahnya kecil cukup untuk 2 orang, jalan depan rumah mungkin hanya untuk 1 mobil cukup, karena pada saat itu memang belum punya mobil misalnya. Tetapi kan kita harus bisa memprediksi ke depannya. Jadi ternyata ekonominya semakin bagus, punya mobil, akhirnya kesulitan tempat parkir, seperti itu. Jadi memang harus dipikirkan di awal solusi-solusi terkait dengan

Satu lagu dari Tere ya, masih menemani kebersamaan kita pendengar Semarang siang ini untuk edisi kali ini. Pendengar, untuk Anda yang hobi dengan bola, jangan lewatkan ya siaran atau pertandingan Piala Dunia 2026. Nanti malam kita juga akan hadirkan besok dini hari ya. Kalau nanti malam kita tidak menghadirkan pertandingan antara Ceko dan Afrika ya, tapi besok hari Jumat, tepatnya jam 5 pagi, kita akan menyiarkan pertandingan antara Kanada versus Qatar dan Meksiko melawan Korea Selatan ya, hanya di Pro 1 Anda bisa mendengarkan siaran pertandingan dari negara-negara atau klub-klub favorit Anda ya dalam Piala Dunia 2026. Saat lagi kami akan update beragam informasi untuk bisa Anda ikuti seputar Jawa Tengah dan juga sekitarnya ya dalam berita lintas siang. Dan selepas itu jangan lewatkan 100% Indonesia akan kembali hadir untuk menemani Anda. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Harga paling mahal itu 2 ekor impor mas. Seperti ini, rengkeng, maunya 40-75 sekarang.
3: Ini tentang ceritanya, tentang kepahlawanan, tentang pengantar bule. Seperti itu. Jadi

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax berdampak terhadap harga buah impor. Lomba bertutur tingkat SDMI Kabupaten Pati menjadi ajang penguatan literasi dan komunikasi anak usia dini. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax berdampak terhadap harga buah impor. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kenaikan BBM jenis Pertamax pun ternyata berdampak terhadap harga buah impor. Terbukti dengan naiknya jenis buah-buahan impor yang turut mengalami kenaikan hingga 5%. Kenaikan tersebut dikarenakan biaya angkut yang turut mengalami kenaikan sehingga berdampak pada penurunan jumlah pembeli buah impor. Pengelola kios buah, Alex, membenarkan terjadi kenaikan harga buah-buahan impor hingga 5% yang berpengaruh pada berkurangnya pemesanan parsel yang seringkali didominasi buah impor.
2: Ya, kalau harga paling mahal itu buah impor-impor, Mas. Seperti ini, rengkeng, maunya 40-75 sekarang. Pembelinya ya masih berkurang lah karena rengkeng ini ya. Banyak berkurang.
3: Terus apa lagi yang impor-impor yang naik apa lagi?
2: Kayak anggur. Anggur maunya ini 50-an, sekarang itu 70-80.
3: Ah, ada kenaikan nggak, Mas?
2: Buah lokal, ya paling laku buah lokal sih, seperti semangka,
3: nah,
2: jambu,
3: ya. Nggak ada kenaikan?
2: Ya, nggak. Ya, ya.
1: Sementara salah satu pembeli, Septi, mengaku saat ini buah lokal belum terjadi kenaikan, terlebih konsumsi buah memang tidak terlalu banyak. Hanya saja yang ia sayangkan, harga Pertamax yang mengalami kenaikan, sedangkan tiap hari harus menggunakan sepeda motor dengan bahan bakar tersebut.
3: Belanja apa sih?
4: Melon. Nggak mesti sih, paling sebulan sekali.
3: Terdampak harga kenaikan BBM ini, beli buahnya gimana? Ada mungkin pengurangan atau enggak mungkin?
4: Mungkin enggak. Sementara belum.
3: Ya. Ya. Tapi kalau harganya gimana Bu, untuk buah ini? Ada kenaikan enggak harganya?
4: Kalau melon sih, belum kayak Epa.
3: Tapi harapannya sebagai konsumen gimana pun?
4: Itu kayak besar banget Pak bagi saya. Soalnya kan saya pakai Pertamax juga ngantar anak sekolah gitu. Juga apa kemana-mana kan pakai motor Pak.
3: Oke, harapannya
4: kurangin lah.
1: Sementara konsumen yang memesan parcel pun mengalami penurunan karena kenaikan harga. Paket parcel ukuran kecil yang semula Rp100.000 kini menjadi Rp120.000, sedangkan ukuran besar semula Rp250.000 kini seharga Rp400.000.
5: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lomba bertutur tingkat SDMI Kabupaten Pati menjadi ajang penguatan literasi sekaligus kemampuan komunikasi anak melalui kreativitas bercerita. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pati menilai kegiatan tersebut mampu menumbuhkan budaya membaca serta melestarikan sejarah daerah sejak usia dini. Berikut laporan selengkapnya.
6: Lomba bertutur tingkat SDMI Kabupaten Pati menjadi ajang penguatan literasi sekaligus kemampuan komunikasi anak sejak dini. Kegiatan hasil kolaborasi Perpusnas dan pemerintah Kabupaten Pati tersebut menjaring peserta berbakat dari berbagai sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pati Sukardi menilai lomba bertutur mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta secara menyeluruh. Anak-anak belajar membaca, memahami, menghayati, kemudian menyampaikan kembali informasi melalui penampilan bertutur yang menarik.
7: Ini tentang cerita rakyat, tentang kepahlawanan, tentang pengantar bullying, seperti itu. Jadi materi tidak dibatasi sebenarnya. Yang penting anak mampu untuk bercerita, bertutur.
6: Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah Winong menjadi salah satu sekolah yang berhasil mengantarkan siswinya menuju babak final. Guru pembimbing Ayu dan Solihati mempersiapkan Carmila Ramadhani secara intensif selama hampir satu bulan penuh. Mereka memilih kisah masa lampau Kadipaten Parang Garudo sebagai materi bertutur karena memiliki nilai sejarah.
8: Saya ambil cerita dari daerah saya, yaitu Kecamatan Minong tentang
6: Kota. Lomba bertutur ini mendorong generasi muda mencintai budaya membaca sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan publik. Kegiatan ini memperkuat literasi anak melalui pembelajaran kreatif berbasis cerita daerah yang syarat nilai. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Literasi merupakan kemampuan dasar yang sangat penting untuk dimiliki setiap anak sejak usia dini. Bagaimana upaya sekolah dan guru dalam menumbuhkan budaya literasi pada siswa? Berikut kami hadirkan wawancara bersama IKP, Guru SD Lamper Kidul 2 dipandu oleh Arisu.
9: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang, Bu Ika.
11: Iya,
10: Bu Ika. Ini ya, menurut Bu Ika, mengapa sih literasi perlu ditanamkan sejak usia dini pada anak-anak, khususnya anak usia sekolah dasar, Ibu?
11: Ya, sangat penting sekali, karena kan literasi itu fondasi utama dalam proses belajar ya. Jadi di situ ada kemampuan membaca, menulis, menyimak, dan memahami informasi gitu. Jadi anak-anak itu terbiasa dengan berpikir kritis, serta yang terpenting adalah komunikasi ya. Anak yang terbiasa literasi dari kecil itu kan otomatis memiliki rasa ingin tahu lebih tinggi begitu.
10: Iya. Kalau untuk metodenya sendiri, Bu Ika, atau kegiatan apa ini yang biasanya
11: diterapkan di sekolah? Kalau di sekolah kami itu biasanya ada ya program membaca. Ya setiap kelas kan pasti berbeda ya, ada literasi, ada numerasi. Kalau untuk literasi itu membaca paling tidak 15 menit itu sebelum pembelajaran dimulai ya. Kemudian anak nanti disuruh bercerita apa itu tadi isinya begitu, hanya jadi hanya tidak hanya membaca saja. Kemudian ada sejuk baca, kami pasti ada di setiap kelas. Bahkan sekarang di depan pun ada, tidak hanya pojok tapi di depan kelas kami ada semacam rak begitu, tempat buku-buku. Kemudian sebisa mungkin ada kunjungan rutin, perpustakaan. Kemudian membaca dongeng atau apa, puisi itu setiap hari Rabu ada pembiasaan. Namanya pembiasaan minat dan bakat. Di situ ada bisa bercerita, mendongeng, berpuisi, dan banyak lagi bisa ditampilkan. Kemudian lagi satu, sekarang sekolah kami mempunyai buletin. Buletin tapi ini masih karya guru ya. Nanti sambil jalan mudah-mudahan siswa bisa ikut terlibat.
10: Baik, kemudian untuk tantangan ini Bu Ika, apa sih yang sering dihadapi dalam membangun budaya literasi pada siswa SD ini?
11: Nah, ini tantangannya banyak ya. Karena anak-anak sekarang itu kan penuh dengan hiburan digital, yaitu gawai. Jadi anak-anak otomatis minat baca itu sangat rendah sekali gitu. Kemudian di rumah koleksinya juga tidak semua punya ya, karena orang tua itu sudah menyediakan gawai, otomatis mereka lupa kadang mengajak anak-anak mereka ke toko buku, membaca gitu. Jadi otomatis sangat kurang sekali dukungan literasi dari rumah. Otomatis untuk membangun di sekolah itu juga sulit gitu.
10: Baik, kalau dari rumah sendiri, sebenarnya seberapa besar peran orang tua dalam mendukung literasi anak di rumah? Mungkin dalam bentuk dukungan seperti apa yang paling efektif?
11: Nah, yang paling efektif ya harus menyediakan buku kepada anak. Kalau anak tidak, misalnya tidak suka membaca buku, ya orang tua harus terlibat di dalamnya. Misalnya membaca buku sebelum tidur. Nah, banyak anak-anak itu kelas 1 itu sambat gitu. Mereka berkeluh kesah karena belum bisa membaca, belum bisa menulis gitu. Karena apa? Mereka itu di rumah orang tuanya juga tok. Bermain HP, jadi ketika orang tua bilang, mohon kamu kalau di rumah belajar ya sama orang tuamu. Gak bisa Bu, soalnya orang tua saya tuh HP-an terus. Nah, dari situ lah. Nah, jadi orang tua itu harus menyediakan buku, kurangi jajan juga untuk orang tua. Jadi tidak hanya anak ya, orang tua juga perlu membiasakan membaca setiap hari. Ya, menjadi teladan itu yang utama.
10: Baik, ini di era digital saat ini Bu Ika, bagaimana ini Bapak Ibu Guru memanfaatkan teknologi untuk mendukung perkembangan literasi siswa tanpa mengurangi minat mereka terhadap buku bacaan ini, Bu?
11: Jadi teknologi gitu ya di era digital. Ya otomatis ada buku digital. Di sekolah kami itu ada barcode yang bisa di-scan. Di situ ada tulisannya buku digital. Jadi buku cerita anak di situ ada. Kita pakai itu. Mungkin karena anak sekarang itu kan kalau buku tidak begitu minat ya. Jadi otomatis ada namanya buku digital. Kami, kepala sekolah kami menempelkan di depan, di situ ada barcode-nya. Jadi bisa diakses sama orang tua, nanti di rumah anak-anak bisa membaca. Gitu.
10: Baik. Harapan sedikit buat literasi di Indonesia seperti apa, Bu Ika?
11: Harapannya semakin maju sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi karena literasi itu kan bisa diakses tidak hanya melalui buku saja, tapi bisa diakses juga lewat video-video menarik, interaktif, pembelajaran interaktif, platform-platform begitu. Jadi semakin maju sehingga anak nanti sukses dalam hal berpikir kritis.
10: Iya.
11: Sukses juga dalam TKA, karena di dalam TKA itu anak-anak juga harus membaca. Membaca tidak hanya soal-jawab, tapi juga menganalisa bacaan. Sukses semuanya untuk anak-anak Indonesia hebat itu.
10: Iya, baik, terima kasih Bu Ika untuk waktunya
11: iya.
10: Sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang Bu Ika.
11: Selamat siang.
0: Pendengar, sebanyak 5 kloter jamaah haji asal Kudus telah kembali pulang ke Kudus. Jumlah kepulangan jamaah haji tersebut berkurang 2 orang dari jumlah yang diberangkatkan. Berikut laporan selengkapnya.
12: Memang saat ini masih ada 2 orang jemaah yang tertinggal di Tanah Suci.
13: Saudara, sebanyak 1.966 jemaah haji asal Kudus dari kloter 40, 41, 42, 43, dan 44 telah kembali dengan selamat di kampung halaman. Kedatangan mereka sejak Selasa 16 Juli dari kloter 40, 41, 42, dan 43. Sedangkan kloter 44 baru tiba di Kudus pada Rabu siang 17 Juni 2026. Ketua Panitia Pendalaman Pemberangkatan dan Pemulangan Haji P4H Kudus, Deka Hendrat Manto, mengatakan masih ada 2 jamaah yang masih tertinggal di Arab Saudi karena sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit. Satu orang dari kloter 42 atas nama Sri Suwarni yang sejak awal sudah dirawat di rumah sakit dibanding menjalankan kegiatan ibadah haji. Serta atas nama Sumulyati dari kloter 44 yang juga masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Kabar baiknya, kata dia, Sumulyati telah membaik dan akan kembali ke tanah air bersama rombongan kloter 56 dari Blora.
12: Memang saat ini masih ada 2 orang jemaah yang tertinggal di Tanah Suci. Satu orang itu dari kloter 42 atas nama Busri Murwani kalau nggak salah. Memang sejak awal itu agak terganggu kesehatannya sehingga harus dirawat, lebih lama dirawat di rumah sakit daripada mengikuti kegiatan rangkaian ibadah haji. Yang kedua dari kloter terakhir ini dari 44 atas nama Bu Sumulwati atau siapa tadi, yang karena kondisinya drop akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Hanya saja kabar gembiranya yang dari kloter 44 ini nanti akan pulang dengan kloter 56
13: dari
12: Blora.
13: Sementara itu, asisten 3 bidang administrasi umum Dwi Agung Hartono sangat mengapresiasi atas kepanitiaan haji dari Kudus tahun ini. Seluruh pelaksanaan menurut dia sangat tertib dan untuk keberangkatan serta kepulangan haji juga berjalan dengan lancar. Bahkan koper para jemaah haji sudah tiba terlebih dahulu di gedung JHK Kudus sebelum jemaah haji tiba di tempat yang sama. Bahkan ketika keberangkatan, para jemaah haji tiba di pendopo juga lebih awal sehingga keberangkatan tepat waktu.
14: Kami mewakili pemerintah Kabupaten Kudus pada penyambutan kloter 44 yang terakhir ini. Kami sangat-sangat berterima kasih atas panitia pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji. Pada tahun ini lebih baik koordinasi.
13: Dalam pelaksanaan ibadah haji, tentunya kepanitiaan di tingkat kabupaten menjadi hal yang sangat penting. Harus ada pelayanan yang memuaskan dan maksimal kepada para jemaah haji yang akan menunaikan panggilan Allah di Tanah Suci. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026, 2 pertandingan dilaksanakan di Surakarta dan Blora. Berikut laporan selengkapnya.
15: Mantapkan lagi karena dikhawatirkan pertama venue, kedua ketersediaan akomodasi.
16: Pendengar, pengamat olahraga Sujat Miko mengatakan koordinasi lintas daerah terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Porprov di setiap wilayah. Lebih lanjut, regulasi lain yang sudah Komite Olahraga Nasional Indonesia disiapkan antara lain tentang cabang olahraga dan disiplin cabur. Menurutnya, verifikasi venue ada dua cabang olahraga yang diselenggarakan di luar Semarang Raya, yakni cabang olahraga aeromodeling dan balap sepeda.
15: Apakah nomor tertentu di kota Semarang, sebagian di Kabupaten Semarang, atau bagaimana? Nah, kemudian Demak itu untuk pencak silat masih mantapkan lagi karena dikhawatirkan pertama venue, kedua ketersediaan akomodasi menjadi kendala, karena untuk pencak silat itu kan kurang lebih sekitar 350 orang untuk atlet, official dan panitia. Itu kemudian untuk kota Semarang hanya pergeseran-pergeseran saja, tetapi kota Semarang prinsip oke.
16: Sedangkan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto menambahkan mayoritas venue di kota Semarang sudah berstandar nasional sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang. Sedangkan di Kabupaten Demak masih membutuhkan pengecekan. Dan kota Salatiga dinilai ada beberapa venue yang sering dibuat kejuaraan.
17: Ya, bagaimana caranya kita membina prestasi mulai dari pembibitan. Jadi makanya KONI harus mampu menghidupkan cabur, di mana cabur membina klub-klub olahraga. Untuk membina itu bagaimana? Ya, kita harus banyak event. Makanya cabur nanti kita dukung untuk membuat event. Event yang terstruktur dan kualifikasinya juga bertingkat. Dengan demikian maka klub-klub akan bersemangat membina atletnya karena ada wadah atau ajang untuk berprestasi. Nah, itulah yang kita dorong nantinya. Saya yakin kalau begitu pasti akan menjadi prestasi.
16: Sementara Kota Semarang mempertandingkan 22 cabang olahraga dan 5 disiplin. Kota Salatiga 12 cabang olahraga, Kabupaten Kendal 10 cabang olahraga, Kabupaten Semarang 9, Kabupaten Demak 6 cabang olahraga. Di Pekan Olahraga Provinsi, jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan yakni 59 cabang olahraga dengan 72 disiplin. Agus Herianto, RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Beralih ke informasi dari Piala Dunia, pendengar, skuad Portugal gagal mengunci kemenangan saat melawan Republik Kongo meski mendominasi total permainan. Hasil ini memaksa kedua tim harus puas berbagi angka dalam ketatnya persaingan fase grup. Berikut laporan selengkapnya.
18: Menurut saya ya cukup mengecewakan ya.
19: Pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia yang mempertemukan Portugal dan Republik Kongo akhirnya menyuguhkan hasil imbang satu sama setelah kedua tim bertarung sengit. Sejak menit pertama, tim nasional Portugal langsung mengambil inisiatif serangan eksplosif dan memegang kendali penguasaan bola hingga 75%. Portugal bahkan membuka keunggulan lebih dulu di menit-menit awal babak pertama melalui gol yang dicetak oleh João Neves. Namun, rapatnya barisan pertahanan Republik Kongo membuat skuad Portugal kesulitan untuk menambah pundi-pundi gol mereka.
18: Secara permainan, ya sebenarnya Portugal juga cukup menyerang eksplosif dan Republik Kongo juga mainnya cukup bertahan, cuman Portugal kurang bisa kill the game ya. Jadinya banyak beberapa peluang yang terbuang sia-sia.
19: Memasuki babak kedua, intensitas serangan Portugal sama sekali tidak mengendur dan terus menggempur jantung pertahanan lawan. Skuad Selecao mencatatkan akurasi operan yang sangat tinggi. Namun, barisan depan mereka kurang tajam dalam menyelesaikan sejumlah peluang emas di mulut gawang. Di sisi lain, Republik Kongo sesekali keluar dari tekanan dan mencoba mengancam lini belakang Portugal melalui skema serangan balik cepat.
18: Lalu untuk jalannya pertandingan di sini, penguasaannya dari Portugal cukup menguasai pertandingannya dengan 75% possession. Kongo sendiri juga beberapa kali mendapatkan counter attack ya, cuman beberapa kali gagal seperti umpannya terpotong oleh back dari Portugal, serangan yang sering banget salah umpan ya tadi.
19: Buruknya koordinasi serangan dari Republik Kongo yang kerap melakukan salah umpan membuat upaya mereka menyamakan kedudukan seringkali kandas di kaki para pemain bertahan Portugal. Meski demikian, kegagalan Portugal dalam mengunci kemenangan di waktu normal membuat hasil seri satu sama lain ini dinilai sebagai pencapaian yang cukup layak bagi kedua negara. Kedua tim kini harus segera melakukan evaluasi menyeluruh guna menghadapi laga krusial berikutnya demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Dari Salatiga, Eka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Timnas Inggris memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menundukkan Kroasia 4-2 pada laga Grup L. Berikut laporan selengkapnya.
20: Pertandingan dua tim kuat berlangsung terbuka sejak menit awal. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan melalui kombinasi Bellingham, Phil Foden, dan Harry Kane. Tekanan tersebut membuahkan hasil ketika Kane sukses membuka keunggulan The Three Lions. Kroasia yang tidak ingin kehilangan poin di laga perdana mampu memberikan perlawanan sengit. Tim berjuluk Vatreni sempat menyamakan kedudukan melalui Martin Baturina. Namun Kane kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua untuk membawa Inggris unggul. Jelang turun minum, Kroasia kembali bangkit melalui gol Musa yang membuat skor menjadi 2-2. Hasil imbang pada babak pertama menunjukkan ketatnya persaingan kedua tim yang sama-sama tampil menyerang. Memasuki babak kedua, Inggris tampil lebih dominan. Bellingham menjadi pembeda lewat gol yang mengembalikan keunggulan tim asuhan Thomas Tuchel. Saat Kroasia berupaya mencari gol penyeimbang, Rashford justru memastikan kemenangan Inggris melalui gol keempatnya pada penghujung pertandingan. Sorotan utama laga tertuju pada Harry Kane. Striker gaek milik klub Bayern Munchen tersebut tampil efektif dengan mencetak 2 gol. Kane yang juga kapten berkontribusi menjadi faktor penting di balik keberhasilan Inggris mengamankan 3 poin pada laga perdana di Grup L. Sebelum pertandingan berlangsung, pecinta sepak bola Semarang Jati memprediksi Inggris akan meraih kemenangan tipis atas Kroasia. Menurutnya, konsisten permainan Inggris sejak fase kualifikasi menjadi alasan utama. Jati juga menyoroti hasil sejumlah tim unggulan yang gagal meraih kemenangan pada laga pertama.
21: Nah, sejauh ini Inggris cukup konsisten sejak fase kualifikasi dan saya pikir timnya cukup solid di Piala Dunia 2026 ini.
20: Sementara itu, pengamat sepak bola Semarang Al-Komari sebelumnya memprediksi pertandingan akan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi untuk mengamankan poin perdananya. Menurutnya, Inggris dan Kroasia sudah saling mengenal karakter permainan masing-masing karena banyak pemain kedua tim berkarir di kompetisi elit Eropa.
22: Baik Inggris maupun Kroasia sudah saling mengenal kekuatan masing-masing. Kedua tim ini merupakan sama-sama sepak bola Eropa. Beberapa pemain bermain di berbagai kompetisi atau liga di Eropa, baik itu di Inggris, di Spanyol, di Italia, maupun di Jerman. Sehingga sudah saling mengenal, sudah saling mengetahui bagaimana kekuatan lawan.
20: Kemenangan 4-2 ini menempatkan Inggris dalam posisi yang menguntungkan di Grup L sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu kandidat kuat untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Sementara Kroasia harus segera bangkit pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke fase grup. Lucky Stellan melaporkan RRI Kusmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
23: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100% Indonesia.

0: Apa kabar pendengar Pro 1? Senang sekali kita bisa berjumpa di 100%
1: Indonesia.
0: Selamat siang semuanya yang sedang di kantor, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang santai di rumah. Ya, inilah saatnya bagi Anda yang mau request lagu sampai jam 3 sore nanti ya, lagu-lagu terbaik era 90-an sampai 2000-an pendengar, Anda bisa request untuk siang hari ini.
1: Yang lagi santai mungkin dari tadi pagi sih kayaknya. Kalau aku tadi malam gak mengikutin ya. Tadi pagi aku baru melihat beberapa, lihat sih kondisi Semarang tuh lagi apa gitu kan. Yang lagi rame tuh apa gitu.
0: Aduh.
1: Tapi ternyata tadi malam tuh ada satu peristiwa yang itu mungkin terjadi sama, bisa terjadi sama banyak orang, bisa terjadi sama semua orang gitu kan. Dan akhirnya tadi malam tuh mungkin kayak puncaknya gitu,
0: puncaknya,
1: kali ya.
0: Puncaknya, betul. Dan gitu. Ini terjadi di lingkungan pendidikan ya, pendengar. Rame banget dari kemarin malam sampai tadi pagi saya melek itu juga lihat sosial media, itu beritanya ke up lagi. Harusnya ini jadi puncaknya juga sih. Terkait dengan kekerasan seksual, pendengar, yang terjadi di lingkungan kampus ya. Belakangan ini di kampus-kampus kota Semarang sedang marak yang namanya antar jemput, pendengar, dan juga jas tip atau jasa titip gitu ya, antar mahasiswa. Jadi tidak menggunakan ojol, antar mereka aja. Dan harganya mungkin lebih inilah ya, bersahabat.
1: Lebih afford ya.
0: Betul, dan tapi ternyata itu digunakan oleh oknum yang apa ya,
1: Untuk melakukan
0: kekerasan seksual atau pelecehan, pendengar.
1: Iya, walaupun mungkin pelecehannya ini dilakukan secara online gitu ya, gak yang kontak fisik langsung.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi tentu aja ini bisa menimbulkan trauma juga ya, ya. Dan kejadian kayak gini tuh ternyata banyak. Di Semarang aja kan beberapa waktu belakangan ini kan banyak banget ya kasus-kasus pelecehan seksual. Nah, kalau menurut Anda kayak gimana nih, pendengar, dengan adanya kasus ini, kemudian juga korban yang sekarang kemudian berani untuk speak up kayak
0: ngomong
1: gitu ya. Nah, kalau menurut Anda seperti apa nih?
0: Ada yang bilang kan ini seperti fenomena gunung es. Sebenarnya kalau ada yang speak up satu, nanti baru deh
1: yang
0: ketahuan
1: lain ya.
0: Yang lain. Walaupun nanti mereka memakai akun secondnya atau apa, tapi ini menjadi apa ya, satu hal yang baik sih, pendengar, karena ya harus berani berbicara.
1: Benar,
0: agar
1: supaya
0: terungkap,
1: bisa terputus
0: juga, gitu
1: dan terungkap.
0: Betul,
1: ya.
0: Rantainya itu loh ya, harus diputus.
1: Kalau misalkan ini tuh ada semacam sanksi, setidaknya sanksi sosial kan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Pasti pelakunya ini juga bakal mikir-mikir. Tapi kalau misalkan itu kayak didiemin aja, terus si korban tuh malah
0: ya, mereka merasa aman,
1: mereka
0: gitu
1: akan melakukan hal tersebut dengan aman.
0: Iya,
1: gitu.
0: betul. Jadi silakan pendengar ya, kami tunggu tanggapan Anda terkait dengan kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual ya, apalagi di era sekarang online, semuanya lewat sosial media atau WhatsApp gitu ya, macam-macam modusnya, pendengar. Silakan kami tunggu komentarnya sampai jam 3 sore nanti, pendengar, di 100%
1: Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah foto pendengar korban hantavirus di DKI Jakarta. Benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, klip yang menampilkan korban hantavirus di Jakarta merupakan video behind the scene serial Wiz Kolang episode Rabies di Filipina. Peristiwa dalam video itu juga tidak berkaitan dengan kasus hantavirus. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Kekerasan seksual, pelecehan seksual beringer di era digital ini nampaknya modusnya macam-macam gitu ya. Seperti yang terjadi di Semarang melalui WhatsApp, ini juga bisa terjadi, pendengar.
1: Benar banget, dan kadang tuh kalau misalkan secara online, pernah tuh temen aku tuh dapet kayak WA yang ada tautannya gitu, pas diklik tuh gambarnya tuh gambar yang
0: betul.
1: Bagus gitu loh.
0: Iya, itu juga sempat terjadi ke teman saya. Modusnya sama dan ternyata marak ya, pendengar. Kita coba cek dulu yang sudah bergabung lewat telepon. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. 100% Indonesia.
0: Halo Mas Yosi, apa kabar?
2: Mas Yosi. Baik.
0: Mas Yosi, ini kemarin malam yang sedang viral kekerasan atau pelecehan seksual begitu melalui WhatsApp di salah satu kampus di Semarang.
1: Tanggapannya Mas Yosi kayak gimana nih?
2: Ini yang dulu waktu yang sampai dibawa kasus loh, Kak. Kalau nggak salah yang di Jakarta ya, yang UI ya kalau nggak salah. Yang
0: oh iya, betul.
2: Lah, tapi gini deh, kalau aku pernah dengar, ini tuh udah diimplementasiin belum sih? Yang masalah ada tempat pelaporan.
1: Ada, itu. Ada. Di kampus ada, udah ada.
2: Udah ya, ada ya?
1: Udah ada.
2: Lah, itu. Ya pertama emang ini sih, pertama mungkin buat apa ya, bisa dibilang semua mahasiswa ya, bukan cuma untuk cewek aja ya.
0: Oke.
2: Yaitu kalau udah sebel jangan dihapus.
1: Buat bukti gitu ya.
2: Iya. Soalnya kan secara hukumnya kita kan ada dua alat bukti ya, baru cukup gitu loh.
1: Harus ada saksi, harus ada bukti. Jadi kalau misalkan menemukan hal-hal kayak gitu, walaupun nggak lapor pada saat itu juga, tapi buktinya harus tetap disimpan gitu ya, Mas Yosi ya.
2: Iya. Atau mungkin ini juga bisa juga dalam arti kata kayak sampai barang itu belum di tangan, minimal ada teman di sebelah.
0: Oke.
1: Cari bantuan ya.
2: Iya, jadi kayak misalkan kayak diapain lagi gitu. Misalkan pakai video call-annya atau kayak ya ada orang yang ngelindungin gitu loh.
1: Oke deh. Terus?
2: Soalnya kayak ya gimana ya Kak, maaf katanya soalnya ada supply, ada demand-nya gitu. Kasus kayak gitu tuh.
0: Oke.
2: Tapi ya gitu loh, dan aktifnya untuk di tempat pelaporannya ini juga loh, maksudnya kayak
1: harus benar-benar kerja juga gitu, nggak cuma buat ngelapor terus nggak ditindak lanjuti gitu ya, Mas Yosi ya?
2: Iya, iya. Jadi kayak jangan cuma nampung gitu loh, Kak.
1: Oke deh.
0: Ya, baik ini.
2: Dan juga dia juga ini sekarang nggak langsung kan dia harus punya bahasanya kayak channel sampai ke atasnya kan gitu loh.
0: Oke.
2: Harus ada itunya juga kan, maksudnya bukan kayak nampung di situ doang kelar, nggak bisa diapa-apain ya. Sama aja.
0: Ya, pokoknya
2: atau,
0: dikawal terus ya Mas Yosi.
2: Atau maaf katanya kalau oknumnya dari situ juga kan bisa gitu loh.
1: Oke deh. Mas Yosi mau diputerin lagu apa nih?
0: Lagunya apa Mas Yosi?
2: Oke, lagunya kalau Krisha yang featuring
0: Krisha ada featuring Noah, Sophia Lacuba, tapi tadi Sophia Lacuba sudah keputar Mas Yosi. Ada Ahmad Dhani juga. Jika surga dan neraka tak pernah ada.
2: Oh, itu aja.
0: Yang sama Ahmad Yani. Ahmad Yani. Ahmad Dhani apa Noah? Noah menunggumu Mas Yosi.
2: Oh iya, ya boleh yang Noah itu yang menunggu.
0: Noah menunggumu. Siap. Terima kasih Mas Yosi.
1: Mas Yosi tadi masukannya baik banget ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau misalkan ada bukti harus disimpan. Kalau misalkan mau melapor ada temennya, ada bantuan. Terus buat kan sekarang banyak ya satgas-satgas untuk yang mencegah pelecehan seksual kayak gitu, itu juga harus berjenjang ya, jangan sampai kalau misalkan ternyata melibatkan pihak-pihak tertentu ini kasusnya jadi mandek gitu.
0: Saya masih ingat dulu kasus pelecehan seksual di kereta, nggak tahu ya kayaknya di Jakarta, di mana pelapor korban itu takut mau ngapa-ngapain, akhirnya diam, dan memang kebanyakan tidak semua orang kan berani untuk langsung teriak dan lain sebagainya itu.
1: Biasanya tuh kayak ada nge-freeze-nya dulu gitu
0: betul.
1: Kan.
0: Jadi memang sekarang semuanya punya handphone kayaknya video viral di sosial sosial media itu juga bisa menjadi alat sih.
1: Termasuk kalau misalkan ada CCTV di mana-mana, itu juga sangat membantu sih kalau menurut aku.
0: Jadi kunci dari Mas Yusi tadi juga tepat pendengar. Oke deh, nanti kita sambung lagi. Yang masih mau berkomentar juga silakan pendengar telepon 0248 3166 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 0816666886 sampai jam 3 sore nanti. Pendengar, kita putarkan lagunya Mas Yusi dulu di 100% Indonesia.

Apakah Anda pernah merasa terganggu oleh telepon yang masuk terus-menerus? Atau ternyata Anda yang melakukannya? Perlu diketahui, dalam etika menelepon, jangan pernah menelepon seseorang lebih dari 2 kali secara berturut-turut, kecuali benar-benar mendesak. Hal ini berlaku sekalipun orang yang telah saling mengenal. Mengapa? Perbuatan ini dapat dianggap mengganggu dan tidak sopan. Jika telepon belum diangkat, bisa saja seseorang yang dituju sedang melakukan sesuatu. Maka berikan waktu sejenak atau kirimkan pesan singkat untuk menjelaskan tentang keperluan Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya menghormati waktu orang lain, tetapi juga menunjukkan sikap yang profesional dan penuh pengertian.

0: Informasi bersama Babin Kamtimas, pendengar, kami akan perbarui terlebih dahulu ya. Bersama Babin Kamtimas, Kelurahan Cabawan, Polsek Marganda, pendengar dari Polres Tegal ya. Ada Aibda Prasetyo yang akan memberikan informasi ini terkait dengan giat Harkamtibmas, pendengar, dalam menjaga Kamtibmas di wilayah binaan agar aman dan kondusif ya. Pak Prasetyo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Akil.
0: Baik, Pak Prasetyo, giat Harkamtibmas yang berlangsung di wilayah binaan ini, kegiatannya seperti apa, Pak Prasetyo?
1: Begini, Mas Abigail, dapat kami sampaikan bahwa Polri itu memiliki peran utama dalam menjaga Harkamtibmas melalui berbagai upaya, termasuk pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat, apalagi wilayah kami kebetulan banyak warga yang merantau untuk bekerja ke luar kota.
0: Oke. Dan belakangan yang menjadi keluhan, ada keluhan mungkin dari masyarakat binaan terkait dengan kondisi wilayah yang mungkin dominasi tadi dari luar daerah ini, mungkin kenakalan remaja atau apa ini yang masih menjadi PR, Pak Prasetyo?
1: Kalau untuk PR, alhamdulillah situasi wilayah saya sementara masih aman kondusif, walaupun sebagian masyarakatnya bekerja di luar kota seperti di daerah-daerah Jakarta, Bandung, dan sekitarnya untuk bekerja merantau sebagai pedagang warteg. Tapi alhamdulillah nggak ada keluhan ataupun kejadian yang terlalu menonjol di lingkungan kami. Begitu, Mas Akil.
0: Oke, dan di sini berarti Babin Kamtibmas melakukan sambang juga untuk memberikan pesan-pesan Kamtibmas, atau bagaimana ini agar kondisinya tetap terjaga, Pak Prasetyo?
1: Iya, benar sekali. Kami selaku Babin Kamtibmas di Kelurahan Cabawan sebagai ujung tombak kepolisian, kami harus bisa memastikan bahwa keamanan dan ketertiban di lingkungan. Kami juga bersama unsur tiga pilar, kelurahan dengan Babinsa maupun Kamtibmas, juga merangkul serta mendorong warga untuk tetap aktif dalam melakukan kegiatan siskamling. Begitu.
0: Oke, berarti siskamling sekarang sudah mulai berlangsung kembali ya, begitu ya, Pak Prasetyo ya. Oke, baik. Terakhir, Pak Prasetyo, mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, ataupun khususnya di desa binaan ini terkait dengan Harkamtibmas. Silakan, Pak Prasetyo.
1: Mungkin untuk himbauan-himbauan kaitannya mungkin dengan seringnya rumah yang ditinggal sama penghuninya, kita harus bisa berkoordinasi dengan tetangga apabila kita sedang keluar atau sedang meninggalkan lingkungan rumahnya, untuk bisa saling komunikasi apabila ada apa-apa atau terjadi sesuatu, bisa saling untuk menghubungi. Kemudian kami juga selalu memberikan informasi tentang layanan yang ada di kepolisian. Contohnya kita bisa saling menghubungi ke 110, itu layanan dari kepolisian gratis 24 jam, atau bisa langsung menghubungi Babin Kamtibmasnya bila suatu saat ada kejadian yang sekiranya butuh kehadiran polisi.
0: Baik, Pak Prasetyo, terima kasih banyak untuk informasi dan himbauan yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Prasetyo.
1: Selamat siang, Mas Akil.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas Kelurahan Cabawan ya, dari Polsek Marganda, pendengar, Aibda Prasetyo ya, sudah berbagi informasi terkait dengan giat Harkamtibmas ya dalam menjaga Kamtibmas di wilayah binaannya.

Halo Indonesia, sudah tahu ya, pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet. Saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sayangnya 100% Indonesia harus berakhir, peringat tinggal 9 menit saja. Yang jelas kalau kita berbicara di era digital sekarang, ya harusnya menjadi ruang yang aman begitu ya. Artinya dibikin sedemikian rupa agar kekerasan, ketakutan itu tidak ada. Ya gunakanlah dengan hal-hal positif gitu ya.
1: Kalau misalkan menemui hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, kalau misalkan memang gak berani melapor sendirian, mungkin bisa cari bantuan ya.
0: Betul.
1: Karena sekarang ini kan aksesnya cukup mudah untuk mendapatkan bantuan. Saling support aja untuk semuanya. Karena sekarang gak cuma perempuan aja, tapi laki-laki ini juga bisa jadi korban pelecehan seksual.
0: Terima kasih yang sudah bergabung pendengar. Kita jumpa lagi besok ya di jam yang sama, 1:30 sampai jam 3 sore di 100% Indonesia.

0: Pro 1.
1: Pemerintah Kota Semarang mengawal pemanfaatan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP Rukun Tetangga RT sebesar Rp25 juta per RT agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak yang nyata bagi warga. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memastikan setiap pengurus RT akan mendapatkan pendampingan dalam pemanfaatan bantuan operasional. Melalui sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan Pemkot Semarang, para pengurus RT RW dibekali pemahaman mulai dari penyusunan rencana anggaran, penggunaan atau RAP peringgar, pengajuan dokumen, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban anggaran. Satuan Samapta Polres Demak menyita 56 botol minuman keras miras pabrikan berbagai merek dan 3 galon miras tradisional yang diduga digunakan sebagai bahan baku pembuatan miras oplosan jenis Esmoni. Barang bukti tersebut ditemukan saat razia penyakit masyarakat pekat di sebuah rumah di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Rabu 17 Juni 2026 malam.
0: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ada saya Agil, pendengar yang siap temani Anda untuk sore hari ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Apa kabarnya? Saya harap juga masih sehat terus pendengar, bahagia terus ya. Pokoknya yang sedang dalam kantor ya, ini bisa diselesaikan tugas-tugasnya, nanti pulang tanpa beban pikiran, pendengar. Ataupun dalam perjalanan, hati-hati di jalan, yang sudah nyantai di rumah, selamat sore, selamat bergabung bersama Pro 1 ya. Kita akan awali, pendengar, dengan Beranda Asca Cita Berjaringan Nasional. Nanti kami tersambung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya. Tema besarnya untuk sore hari ini adalah pembangunan bendungan dan irigasi. Kita masih menunggu, pastikan Anda jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami.

Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya, Pak Sumardi selaku seorang petani. Ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak pingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi, dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak, seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat, tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari para dinas pertanian kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari dinas pertanian kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantuan itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
2: Iya, salah satu bantuannya Pak melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya, Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari Dinas Pertanian. Setiap saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu, Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
2: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Andai kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Pak. Begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal,

0: bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi 1 kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Iskandar.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah, Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya, Pak ya. Ada tadi seperti palawija

0: Cebu tadi mungkin begitu, Pak.
1: Tapi setelah proyek ini berjalan, Pak, ini berarti sangat besar ya, Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya, Pak, ya?
0: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini, Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa,
0: secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
0: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya. Memang ini kan masih berjalan ya, Pak, ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu. Mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya, Pak, ya. Kedelai gitu kayaknya. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik, Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari Cikesik kedepannya, Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon,
2: ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten
1: dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMeng, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dengan kota Serang ini, ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang, Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Setelah tadi kita sudah ikuti bersama pendengar Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan temanya pembangunan bendungan dan irigasi. Anda jangan sampai kelewatan lagi ya, karena setiap Kamis pendengar kami selalu hadirkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dan kami lanjutkan Semarang sore ini nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, informasi Lintas DIY Jateng segera kami akan hadirkan ya, nanti bersama Pro 1 RRI Surakarta, dan tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 RRI Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan juga Purwokerto. Tetap bersama kami pendengar.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Selo mengadakan tradisi tahunan sedekah Gunung Merapi 2026. Festival Nelayan Cilacap tahun 2026 ini akan digelar lebih meriah dengan rangkaian selama 6 hari. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Selo mengadakan tradisi tahunan sedekah bumi, sedekah Gunung Merapi 2026. Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa agenda rutin tahunan ini terus diadakan untuk nguri-uri budaya dan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. Selengkapnya bersama Joko Putro, RRI Surakarta.
1: Tentunya ini tradisi kita, pemerintah Kabupaten Boyolali dan juga tentunya masyarakat di Kecamatan Selo khususnya.
2: Dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Selo mengadakan tradisi tahunan sedekah Gunung Merapi. Tradisi yang syarat nilai budaya dan spiritual tersebut dipusatkan di Joglo Lencoh, Kecamatan Selo dan dihadiri ribuan warga, Bupati Boyolali Agus Irawan, Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana, serta jajaran Forkopimda. Ditemui wartawan setelah acara, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa agenda rutin tahunan ini terus diadakan untuk menguri-uri budaya dan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat lereng Merapi atas nikmat berupa tanah yang subur.
1: Tentunya ini tradisi kita, pemerintah Kabupaten Boyolali dan juga tentunya masyarakat di Kecamatan Selo khususnya. Ini sedekah Merapi ini tentu tujuannya untuk agar kita tetap diberi keselamatan dan juga tentunya untuk juga potensi mungkin untuk yang kesuburan. Intinya keselamatan lah nanti biar semuanya nanti warga Kabupaten Boyolali dapat baik lagi.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Adat Sedekah Gunung Merapi, Pak Iman, menjelaskan bahwa salah satu prosesi utama dalam tradisi ini adalah kirap kepala kerbau yang nantinya akan dilarung di kawasan puncak Gunung Merapi. Ditambahkan Pak Iman, dirinya menjelaskan bahwa Sedekah Gunung Merapi memiliki sejumlah makna penting bagi masyarakat lereng Merapi.
3: Sedekah Merapi itu nguri-uri budaya leluhur yang sudah turun-temurun, maka dari nenek moyang yang sudah melaksanakan, generasi muda melangsungkan kegiatan. Runtutannya ini nanti sebelum acara dimulai kan ada kirap saji. Ujungnya ada kepala kerbau, ada tumpeng rasul, tumpeng gunungan, ada jajan pasar, polowijo, itu semua ada. Kepala kerbaunya nanti ditanam atau dilarung di puncak Merapi. Nah, maknanya menaruh di Merapi, ini kan tujuannya tulak balak. Seandainya Merapi itu sewaktu-waktu mengeluarkan abu, mudah-mudahan di sekitar Merapi tidak ada dampaknya.
2: Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga Selo berharap dengan terus diadakannya kegiatan ini yang menjadi agenda rutin tahunan, selain membawa keselamatan bagi masyarakat, tetapi juga bisa meningkatkan potensi wisata budaya di Kabupaten Boyolali, khususnya di kawasan lereng Merapi. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Festival Nelayan Cilacap tahun 2026 ini akan digelar lebih meriah dengan rangkaian selama 6 hari. Puncak acara sedekah laut ini akan digelar pada 7 Juli dan dimeriahkan Expo UMKM, pertunjukan seni tradisional hingga grand final Duta Wisata Cilacap. Berikut Renitania, RRI Purwokerto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Cilacap akan menggelar sedekah laut yang dibalut dalam Festival Nelayan 2026. Tahun ini festival akan berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 6 hingga 11 Juli 2026 dengan sejumlah rangkaian kegiatan baru yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke kota Cilacap. Puncak Festival Nelayan akan digelar pada Selasa Kliwon pada tanggal 7 Juli melalui prosesi sedekah laut yakni Larung Jolen di Pantai Teluk Penyu. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Budi Narimo mengatakan, selain mempertahankan prosesi budaya nelayan, Festival Nelayan tahun ini juga akan diramaikan berbagai kegiatan pendukung yang melibatkan para pelaku UMKM hingga seniman. Rangkaian kegiatan diawali pada tanggal 6 Juli dengan ziarah nelayan ke Karang Bandung di wilayah selatan Nusa Kambangan. Selanjutnya pada sore hari untuk pertama kalinya akan digelar kirab jolen tunggul dari titik 0 km menuju Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. Prosesi ini menjadi inovasi baru yang membedakan festival nelayan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Pada malam harinya, para nelayan akan mengikuti tasyakuran atau selamatan nelayan di Pendopo Wijaya Kusuma. Puncak acara berlangsung pada Selasa Kliwon, di mana jolen tunggul bersama 9 jolen lainnya dari HNSI dan rukun nelayan akan dikirap dari Pendopo Wijaya Kusuma Cakti menuju ke Pantai Teluk Penyu. Selanjutnya, jolen akan dilarung ke Laut Selatan dalam prosesi sedekah laut yang menjadi simbol rasa syukur masyarakat nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dan keselamatan selama beraktivitas di laut.
5: Ini kan acara sedekah laut. Jadi mulainya itu tanggal 6. Jadi tanggal 6 pagi itu para nelayan itu akan ziarah ke Karang Bandung di sana di selatan Nusa Kambangan. Kemudian sore harinya itu ada prosesi mengantar jolen dari titik 0 km ke Pendopo Kabupaten. Ya, kalau tahun kemarin itu jolen tunggu langsung dari pembuatnya langsung dibawa ke Pendopo Kabupaten. Tahun ini ya akan diantar lah, dikira. Setelah itu malam Selasa, malam tanggal 7, itu ada kegiatan tasakuran keselamatan nelayan. Nah, tanggal 7 pagi aja kirap jolen dari Pendopo Kabupaten menuju ke Pantai Teluk Penyu. Kemudian setelah itu jolen dilarung ke Laut Selatan. Ada 10 jolen, satu jolen tunggul punya Pemkab, yang satu jolennya punya HNSI, Himpunan Nelayan Indonesia, yang 8 itu jolennya kelompok nelayan.
4: Tidak hanya menampilkan prosesi budaya, Festival Nelayan 2026 ini juga akan menghadirkan berbagai kegiatan pendukung yang berlangsung hingga tanggal 11 Juli. Di antaranya Expo dan Basar UMKM di Alun-Alun Cilacap, pertunjukan musik rakyat, kesenian tradisional seperti ebek dan sintren, serta berbagai hiburan masyarakat yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Sebagai penutup rangkaian festival, akan digelar grand final pemilihan Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Melalui kemasan festival nelayan ini, Pemkab Cilacap berharap tradisi sedekah laut tetap lestari sekaligus mampu menarik lebih banyak wisatawan, menggerakkan ekonomi UMKM, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 10 paket proyek strategis pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 hingga kini belum ditayangkan di sistem tender. Kondisi ini terjadi karena seluruh proyek prioritas tersebut masih melewati proses audit probiti atau review ulang terhadap harga perkiraan sendiri atau HPS oleh Inspektorat Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isaan, RRI Surakarta.
6: Proyek strategis, 10 proyek strategis itu dengan proyek dengan nilai tertinggi. Paling penting lah di Sragen itu, ada perlakuan khusus di mana...
7: Sebanyak 10 paket pekerjaan yang masuk dalam daftar proyek strategis pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 hingga kini belum ditayangkan di sistem tender. Ini terjadi karena seluruh proyek prioritas tersebut wajib melewati proses audit probiti atau review ulang terhadap harga perkiraan sendiri HPS oleh Inspektorat Sragen. Langkah pengetatan itu diambil guna memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran sesuai dengan instruksi dan aturan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satu proyek yang paling menyedot perhatian publik dalam daftar tersebut adalah proyek glowingisasi Jalan Raya Sukawati yang menelan anggaran fantastis mencapai 12,2 miliar. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Seda Sragen Purwaka Adi menjelaskan bahwa proyek-proyek yang masuk dalam SK Bupati terkait 10 proyek strategis merupakan paket pekerjaan dengan nilai tertinggi dan memiliki urgensi paling penting di Bumi Sukawati. Oleh sebab itu, dokumen anggarannya mendapatkan perlakuan dan pengawasan khusus.
6: Kalau 10 proyek strategis itu, HPS-nya harus direview oleh inspektorat. Itu loh. Jadi, kalau dulu sudah direview, terus sudah mau tender tidak jadi karena ada penyesuaian harga, kan HPS-nya ganti. Ya. Kalau dia masuk 10 daftar 10 proyek strategis, itu harus direview lagi ulang oleh inspektorat. Karena aturannya seperti itu, aturan KPK.
7: Purwaka menambahkan, keterlambatan masuknya paket ini ke meja tender juga disebabkan oleh proses administratif di tingkat atas. Pemkab Sragen sebelumnya harus menunggu revisi peraturan bupati terkait dengan standar satuan harga dan indeks harga satuan rampung serta mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah Provinsi Jateng. Dari total 10 proyek strategis yang tertuang dalam SK Bupati Sragen, sektor infrastruktur jalan masih mendominasi program prioritas tahun ini. Sesuai data resmi, terdapat 7 paket pekerjaan yang berfokus pada rekonstruksi jalan antar kecamatan dan jalan protokol.
8: Inspektor belum selesaikan reviewnya,
6: belum bisa ditender. Nah, ternyata kan sudah selesai. Iya. Karena semua kemarin setelah pergub revisi SSH indeks itu selesai, dapat apa jenenge persetujuan dari provinsi juga, punya dapat persetujuan provinsi. Setelah itu proses HPS kan disusun ulang. Iya. Nah, setelah disusun ulang itu, APS itu dimintakan review khusus untuk proyek-proyek yang masuk 10 proyek strategis.
7: Meskipun harus melewati birokrasi audit yang ketat, Purwaka memberikan sinyal positif bahwa proses review untuk paket jalan utama saat ini sudah selesai dan segera dilakukan tender. Sebagai informasi, daftar 10 proyek strategis Pemkab Sragen tahun anggaran 2026, diantaranya rekonstruksi jalan Beluran hingga alun-alun menelan anggaran 12,2 miliar, penataan drainase dan trotoar Jalan Raya Sukowati segmen alun-alun hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani 9,7 miliar. RSUD Dr. Suwadi Prionegoro Sragen belanja modal pembangunan gedung diagnostik tahap 2 mencapai 8,3 miliar. Ini rekonstruksi Jalan Selindro Sigit 5,4 miliar dan rekonstruksi Jalan Ngepung Ngembat 2,9 miliar. RRI Surakarta Melatisan melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, ratusan peserta dari negara-negara ASEAN dan Cina termasuk Indonesia siap menggelar forum internasional di Yogyakarta bulan Juli mendatang. Persoalan seperti apa yang akan dibahas dalam forum tersebut? Berikut selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo, RRI Yogyakarta.
9: Tahun lalu Cina, jadi setahun-setahun ya kita sementara agendanya rutin, dan tahun ini memang kita sengaja memilih Jogja. Sebelumnya 2 tahun lalu di Labuan Bajo.
10: Daerah istimewa Yogyakarta dipastikan menjadi tuan rumah forum internasional antara Indonesia dengan negara kawasan ASEAN dan Cina pada tanggal 7 hingga 9 Juli mendatang. Rencananya forum tersebut diikuti 200 orang peserta. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Agustinus Budi Hartono didampingi jajaran PT Angkasa Pura sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur DIY di kantor Pemda Kompleks Kepatian Rabu kemarin.
9: Nanti di tanggal 7 Julinya kami akan mengadakan forum pertemuan airline-airline yang ada di Cina juga dengan di Indonesia dan juga perwakilan dari bandara yang ada di Cina. Artinya kita juga coba mengeksplor bandara YIA dan juga tentunya kita juga mengeksplor pariwisata yang ada di Jogja.
10: Melalui forum internasional ini, Agustinus berharap ada dampak positif bagi daerah istimewa Yogyakarta.
9: Sebenarnya kalau pertemuannya kan memang rutin. Indonesia kebetulan tahun ini sebagai tuan rumah, tahun lalu Cina, jadi setahun-setahun ya kita sementara agendanya rutin. Dan tahun ini memang kita sengaja memilih Jogja. Sebelumnya 2 tahun lalu di Labuan Bajo. Tahun ini kita Jogja karena kita mau mengeksplor bandara YIA lah, ya supaya lebih ramai lagi lah penerbangan internasional yang terbang ke YIA.
10: Sedangkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mendukung kegiatan forum internasional antara Indonesia dengan negara kawasan ASEAN dan Cina yang akan digelar di Yogyakarta. Sultan juga bersedia untuk hadir dan membuka forum internasional tersebut.
0: Bank Indonesia BI Jawa Tengah memperkuat strategi menjaga harga pangan guna menstabilkan harga di tengah kenaikan BBM non-subsidi Pertamax yang turut membayangi inflasi. Berikut selengkapnya laporan 3 RRI Yogyakarta.
11: BI rate 25 basis poin itu salah satunya untuk meng-anchor ekspektasi inflasi di 2027. Supaya tetap dalam target.
12: Mendengar kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter berpotensi memberi tekanan terhadap inflasi terutama melalui kenaikan biaya distribusi dan produksi. Namun Bank Indonesia BI Jawa Tengah memastikan berbagai langkah pengendalian telah disiapkan agar dampaknya tidak meluas ke harga kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah Nur Nugraha mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali melalui kebijakan moneter. Hal itu tercermin dari keputusan Bank Indonesia yang kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% dalam rapat Dewan Gubernur pada 9 Juni 2026. Menurut Nor, kenaikan harga BBM memang memiliki efek tidak langsung terhadap inflasi karena mempengaruhi ongkos distribusi dan biaya produksi berbagai komoditas. Kendati demikian, ia optimis dampak tersebut masih dapat diantisipasi melalui kombinasi kebijakan moneter dan penguatan distribusi pangan di daerah. Selain menjaga stabilitas makroekonomi, BI Jawa Tengah juga mendorong penguatan rantai pasok pangan untuk menekan gejolak harga. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertemukan daerah penghasil, pelaku usaha, dan pembeli agar komoditas yang diproduksi di Jawa Tengah lebih banyak diserap dan dipasarkan di dalam wilayah. Nur menjelaskan secara keseluruhan Jawa Tengah merupakan daerah surplus pangan karena memiliki kapasitas produksi yang besar. Namun ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah konsumen masih menjadi tantangan yang menyebabkan harga sejumlah komoditas tetap tinggi di beberapa wilayah.
11: Efek dari BBM ke inflasi, kita kemarin kan baru saja melaksanakan RDG di tanggal 9 Juni ya. Kita kembali menaikkan BI rate 25 basis poin. Itu salah satunya untuk meng-anchor ekspektasi inflasi di 2027 supaya tetap dalam target kita di 2,5 plus minus 1. Itu sih. Kalau kenaikan BBM potensinya memang ada karena itu merupakan apa ya, ada efek tidak langsungnya lah karena ke biaya distribusi dan biaya produksi juga naik, tapi mudah-mudahan sih bisa di apa namanya, bisa diantisipasi nanti dengan berbagai measure yang kita lakukan termasuk tadi yang menaikkan suku bunga itu.
12: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga memastikan distribusi logistik di Jawa Tengah lancar agar stabilitas komoditas terjamin.
13: Sehingga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat itu terkendali. Secara tidak langsung maka outputnya adalah bagaimana inflasi di Jawa Tengah bisa terjaga yang ini.
12: Lebih lanjut, melalui pemerataan daerah surplus dan defisit tersebut, BI bersama pemerintah dan stakeholder terkait terus berupaya memperlancar distribusi antar daerah. Strategi ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan barang sekaligus menekan kenaikan harga yang dapat dipicu oleh peningkatan biaya transportasi akibat naiknya harga BBM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Banyumas menjadi salah satu 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Program ini diyakini bisa memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan, RRI Purwokerto.
14: Kabupaten Banyumas menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi dari pemerintah pusat. Sekolah tersebut rencananya akan dibangun di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Bupati Banyumas Hadewa Trilastiono mengatakan, terpilihnya Banyumas merupakan hasil usulan yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di Banyumas. Menurut Sadewo, lokasi pembangunan dipilih di Kaliori karena berada di kawasan yang dinilai strategis dan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai wilayah, terutama bagian timur dan selatan Banyumas. Sebab selama ini sebagian besar sekolah favorit dan fasilitas pendidikan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Purwokerto.
15: Saya memang ngotot mintanya di daerah Kaliori untuk memecah kerumunan ya, Pak. Kerumunan sekolah yang ada di sini. Jadi nanti di daerah wilayah timur selatan ada sekolahan SD sampai SMA. Kalau ada sekolahan di situ, pasti ekonominya tumbuh. Saya itu nggak punya cita-cita Purwokerto Banyumas jadi kawasan yang susah. Saya kepengen jadi kota pendidikan salah satunya, pariwisata dan pendidikan. Nomor dua lah di Jawa Tengah. Ada potensi untuk itu.
14: Masuknya Banyumas dalam program ini melengkapi berbagai upaya yang sedang dilakukan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Saat ini Pemkab Banyumas tengah menggencarkan penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri menyampaikan, hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72% data ATS usia 6-18 tahun telah berhasil ditangani, dan sebanyak 1.254 anak menyatakan bersedia kembali bersekolah. Pihaknya juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau SIPATAS untuk perekaman, verifikasi, dan intervensi data ATS secara real-time. Menurutnya, aplikasi tersebut membantu pemerintah memetakan kondisi ATS secara lebih rinci, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
16: Hasil intervensi SIPATAS ini masih sangat dinamis, dan survei lapangan terus bergulir demi menghasilkan basis data tunggal yang valid untuk dasar kebijakan daerah. Sinergi kuat dari seluruh lintas sektoral, khususnya para camat, sangat kami harapkan untuk mengawal gerakan ini di wilayah masing-masing.
14: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap pembangunan sekolah nasional terintegrasi dapat segera direalisasikan. Selain menambah fasilitas pendidikan, keberadaan sekolah tersebut diyakini akan memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Faisal Raihan melaporkan.
0: Sebagai wujud kompensasi keberadaan TPA Piyungan, pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi warga terdampak. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono, RRI Yogyakarta.
17: Sehingga keberadaan TPST dengan perbaikan teknologi itu tetap dampaknya akan terus semakin minimal.
18: Sebanyak 544 warga yang tinggal di sekitar tempat pemrosesan akhir atau TPA Piyungan Bantul menerima bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan di Balai Desa Sitimulyo Rabu siang. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak aktivitas TPA Piyungan. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, TPA Piyungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Namun, keberadaannya juga berdampak bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Sebagai bentuk tanggung jawab, warga yang berada berdampingan dengan fasilitas pengelolaan sampah regional tersebut diberikan jaminan kesehatan dengan iuran ditanggung pemerintah. Selain pemberian kompensasi, Pemkab Bantul juga terus melakukan pembenahan tata kelola untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.
17: Dengan menerapkan standarisasi pengelolaan sampah, misalnya untuk mengurangi asap yang mengandung karbon dioksida, mengurangi limbah cair dengan membangun instalasi pengolahan air limbahnya, sehingga dampak-dampak dari keberadaan TPA maupun TPST itu bisa terus ditekan. Di sisi yang lain, masyarakat yang terdampak ini kita berikan kompensasi.
18: Lurah Sitimulyo Juweni menyatakan bahwa jaminan BPJS Kesehatan ini menjadi bantuan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Sebab masalah kesehatan sempat menjadi persoalan yang cukup memberatkan warga sekitar.
19: Ini merupakan harapan dari masyarakat dulu karena adanya sampah kan penurunan kesehatan jangan dirasakan. Akhirnya setelah ada penanganan dari provinsi dan dari kabupaten, alhamdulillah masyarakat kami merasa tertolong. Kalau dulu kan berobat itu ya tidak segala apa-apa ya. Sekarang kan dengan adanya BPJS itu sudah sangat murah.
20: Pak, penyakit apa yang dirasakan Pak?
19: Ya, biasanya ini sesak napas sama semacam disentri itu.
18: Lebih lanjut, bantuan ini diperuntukkan bagi warga di 5 padukuhan Nyani Ngabla, Banyakan 2, Banyakan 3, Sentul Rejo, dan Bawuran 1. Pendataan penerima manfaat akan terus diperbarui untuk menyesuaikan jumlah warga terdampak.
0: Dan pendengar, diduga melakukan pengancaman kepada salah satu pengusaha karaoke, Kepala Dinas Perdagangan angkat bicara. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma dari RRI Semarang.
21: Konten yang hari ini mereka muat di berita seolah ada...
22: Kepala Dinas Perdagangan Bisda Kota Semarang Aniseto Magno da Silva diduga melakukan pengancaman pembunuhan terhadap salah satu pengusaha karaoke, Sumardiono Edi, yang menempati lapak di Pasar Dargo. Informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @dinastruwet Kota Semarang. Bahkan ia turut dilaporkan ke Polrestabes Semarang terkait dugaan pengancaman itu. Amos Tapaannya mengaku telah mengenal Edi sejak lama, jauh lebih dari 1 atau 2 tahun. Ia pun merasa heran dengan narasi yang berkembang seolah-olah dirinya melakukan ancaman pembunuhan. Menurutnya tudingan tersebut tidak jelas arahnya karena hingga kini tidak diketahui siapa pihak yang disebut menjadi sasaran ancaman. Diketahui kedatangan Edi ke kantornya saat itu bertujuan untuk berdialog terkait keluhan yang muncul akibat proyek pembangunan Pasar Dargo. Menurutnya Edi meminta difasilitasi untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaksana proyek. Namun hingga beberapa kali pertemuan dilakukan, kedua belah pihak belum menemukan titik temu. Ia menjelaskan di tengah perbincangan ada perbedaan pandangan ketika Edi menginginkan kompensasi dalam bentuk uang. Sementara pihak kontraktor memilih bertanggung jawab dengan memperbaiki fasilitas pasar yang mengalami kerusakan. Dalam proses tersebut, Edi mengajukan klaim kerugian hingga puluhan juta rupiah.
21: Konten yang hari ini mereka muat di berita seolah-olah ada pembunuhan lah, yang mau dibunuh sopo, bingung kita hari ini. Lah masalahnya waktu Pak Edi kesini dia membawa catatan untuk minta ganti rugi atau ganti untung kepada pihak pelaksana proyek yang mengerjakan pasar Dargo. Tapi selama kita temukan mereka tidak ada titik temu. Satu, Pak Edi itu minta untuk diganti uang. Sedangkan dari pihak kontraktor mintanya diperbaiki. Rusaknya misalnya TV. Ya rusaknya apa biar nanti dibawa untuk diperbaiki. Termasuk Pak Edi pun waktu itu nyampaikan bahwa ada kerugian imaterial yang nominalnya tidak sedikit, hampir 50 atau 40 jutaan. Dan pihak kontraktor tidak mau.
22: Sementara Kabid Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Edi Subeno menuturkan bahwa pihaknya memanggil Sumardiono Edi ke kantor Disdag untuk menindaklanjuti keluhan terkait perbaikan di pasar Dargo, khususnya pada usaha karaoke yang terdampak kebocoran. Perbaikan tersebut pada saat itu dilaksanakan oleh pihak Distaro. Pihaknya kemudian meminta penjelasan terkait permohonan ganti rugi yang diajukan.
1: Mereka prinsip memang dari Dinas Perdagangan, meskipun itu yang melaksanakan kegiatan perbaikan itu kan di Staru, namun karena itu di lokusnya ada di pasar di bawah naungan Dinas Perdagangan, kita pada waktu itu memang menyampaikan siap memfasilitasi berupa mediasi ke antara Pak Edi Dargo ini dengan pihak pemborong. Awalnya seperti itu.
22: Meski pekerjaan perbaikan dilakukan oleh Distaro, namun lokasi di area pasar yang berada di bawah naungan Dinas Perdagangan, pihaknya tetap terlibat dalam proses koordinasi. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Demikian info Lintas Daya Jateng hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ternyata pendengar Pro 1, kalau kita lihat masih marak ya orang-orang yang terjebak oleh judi online ataupun pinjaman online ilegal, pinjol pendengar. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa pendengar sebagai langkah menghadapi maraknya pinjol dan juga judi online ya. Upaya ini dilakukan melalui tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD pendengar agar masyarakat semakin memahami layanan keuangan yang aman dan juga legal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penguatan akses keuangan tidak hanya bertujuan memperluas layanan perbankan saja, tetapi juga melindungi masyarakat dari berbagai praktik keuangan yang merugikan pendengar. Selain itu, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata. Dan menurutnya pendengar, akses pembiayaan yang mudah, aman, terjangkau ini sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk pelaku usaha khususnya UMKM. Dengan dukungan kredit produktif yang memadai, sektor usaha kecil ini dapat berkembang lebih cepat dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Tentu ini dibutuhkan literasi keuangan yang baik pendengar, tapi masih ada tantangannya juga ya. Semakin kompleks pendengar, apalagi seiring perkembangan teknologi digital pendengar, kemudahan akses ya melalui HP ini membuat masyarakat rentan terjerat pinjaman ilegal maupun praktik judi online tanpa disadari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pendengar, ada edukasi keuangan ya yang nantinya akan diperluas hingga ke pelosok desa agar masyarakat ini mampu mengenali layanan keuangan legal dan menghindari berbagai modus penipuan digital.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Kita akan cek dulu pendengar informasi cuaca ya, sampai dengan awal malam nanti seperti apa bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon saya akan coba sapa terlebih dahulu ya. Selamat sore, dengan siapa yang bertugas ini?
1: Ya, selamat sore dengan Winda.
0: Oke, rekan Winda, perkiraannya untuk sore sampai dengan awal malam nanti seperti apa? Silahkan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku hingga awal malam hari nanti. Kota Semarang secara umum sore hingga awal malam hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, sore hingga awal malam hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah, terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah. Dan ini kami pantau potensi hujan terutama tersebar di sebagian wilayah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, Pekalongan bagian selatan, Kabupaten Wonosobo, dan sekitarnya. Informasi tambahan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Terima kasih rekan Winda untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih, selamat sore.
0: Itu tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Blackout di Pulau Sumatera direkayasa untuk memalsukan penyelundupan bahan baku nuklir di Kepri. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya memuluskan penyelundupan bahan bakar, bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau. Faktanya, pendengar, klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah merupakan berita hoax. Dilansir dari Tempo, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik atau blackout di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan juga Jambi. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Silakan pendengar Pro 1 RRI Semarang, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing, boleh melalui WhatsApp ya 081 6666886 ataupun komentarnya lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami tunggu sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar mendengarkan informasi bersama Babinkamtibmas ya. Dari Kelurahan Kradon, pendengar, Polsek Margadana, Polres Tegal Kota, Aibda Budi Santoso SH. Ini terkait dengan kenakalan remaja, pendengar. Pak Budi, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Budi, untuk kenakalan remaja ini di wilayah binaan masih cukup tinggi kah angkanya atau bagaimana kondisinya di sana, Pak?
1: Untuk sementara di wilayah binaan saya, Kelurahan Kerandon, untuk angka kenakalan remaja memang tidak terlalu tinggi. Namun kita sebagai Babinkamtibmas menghimbau melewati peran RT RW menyampaikan kepada warganya yang mempunyai anak-anaknya di bawah umur agar tidak keluar malam hari, dan kadang kita juga menemani anak-anak remaja wilayah Kelurahan Kerandon, mengajak untuk melalui sepak bola untuk kegiatan positif agar tidak menjadi dampak yang negatif bagi kedepannya. Begitu, Pak.
0: Oke, baik. Jadi memang dialihkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Ini sudah ada jadwalnya atau bagaimana tadi ada sambang begitu ya ke keluarga-keluarga yang ada di wilayah binaan, terus ada sepak bola juga ini. Jadwalnya seperti apa, Pak Budi?
1: Untuk kegiatan sepak bola, alhamdulillah kita rutin untuk seminggu 2 kali, setiap hari Selasa sama Jumat. Kita agendakan untuk anak-anak di bawah umur ataupun yang remaja, ada kita panggilkan pelatih dan untuk pembinaan sepak bola di usia dini. Begitu, Pak.
0: Oke, baik. Tapi kalau semisal knalpot brong, ini angkanya juga di sana cukup tinggi atau nihil juga, Pak Budi? Karena kan knalpot brong juga biasanya jadi permasalahan ini.
1: Iya. Baik, Pak. Untuk masalah knalpot brong, sementara untuk di kelurahan kami, di Kelurahan Kerandon, memang jarang, Pak. Tapi namun di Jalan Panturanya, wilayah kami, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, banyak agenda balap liar. Namun peserta dari balap liar tersebut itu bukan dari anak-anak wilayah Kecamatan Margadana, khususnya di wilayah Kelurahan Kerandon. Namun terindikasi anak-anak tersebut itu dari kabupaten seperti wilayah samping seperti Brebes dan Kabupaten Tegal. Begitu, Pak.
0: Oke, baik. Dari wilayah lainnya begitu ya. Oke, oke. Pak Budi, terakhir ini himbauan-himbauannya untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada ataupun khususnya di wilayah binaan terkait dengan kenakalan remaja ataupun menjaga Kamtibmas seperti apa? Silakan, Pak Budi.
1: Ya, selamat sore untuk warga Kelurahan Kerandon khususnya anak-anak remaja. Kurangilah untuk begadang di malam hari. Jaga selalu ketertiban dan patuhi kedua orang tua. Demikian, Pak.
0: Baik. Pak Budi, terima kasih banyak untuk informasi himbauannya juga yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, Pak Budi.
1: Selamat sore kembali.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk live report bersama Babinkamtibmas Kelurahan Kerandon, pendengar, dari Polsek Margadana, Polres Tegal Kota ya. Aibda Budi Santoso Esa yang sudah berbagi informasi terkait dengan kenakalan remaja.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, silakan kami masih tunggu bagi Anda yang ingin berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing pendengar melalui WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Sambil saya akan informasikan terlebih dahulu untuk azan maghrib pendengar wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.34 pendengar. Nanti juga kami akan hadirkan kultum yang dibawakan oleh Ustadz Widodo dengan satu judulnya Keutamaan Bulan Muharram. Lagu-lagu religi kami putarkan juga pendengar untuk mengawal azan maghrib kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

lillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan. Di antara nikmat besar yang Allah berikan adalah kita dipertemukan dengan hari-hari ataupun bulan mulia. Di antara bulan itu adalah bulan Muharram. Orang Jawa menyebutkan bulan Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhur indallah isna asyara." Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada dua bulan, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tadi ada bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah. Empat bulan itu, yang pertama Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram ketiganya berturut-turut, dan satunya adalah bulan Rajab. Bulan Muharram atau bulan Syura adalah bulan yang istimewa, di mana pada bulan itu sejak zaman Arab Jahiliyah dulu, bulan ini diagungkan oleh masyarakat. Sampai datangnya Islam juga demikian. Karena diantaranya bulan tersebut tidak boleh ada kezaliman. Dan orang Arab Jahiliyah sekalipun merasa takut berbuat zalim seperti perang dan lain sebagainya pada bulan Haram. Diantaranya bulan Muharram. Kenapa sebegitu ditakuti? Karena sangat diyakini bahwa bulan Muharram jika kita zalim, berbuat maksiat ataupun dosa, maka dosa itu akan berlipat-lipat. Walaupun juga apabila kita berbuat baik atau berbuat amal soleh, maka insya Allah pahala juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, keistimewaan bulan Muharram ini sangat takut bagi orang jahiliyah. Sampai datangnya Islam melakukan kezaliman, perang-perang berhenti. Inilah diantara keistimewaannya. Keistimewaan yang berikutnya, bulan Muharram disebutkan juga Syahrullah atau bulan Allah. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan, yaitu puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan puasa pada bulan Muharram ini, tepatnya yaitu pada tanggal 10 Muharram, akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Tetapi Rasulullah SAW menganjurkan, umat Islam dianjurkan puasanya bukan pada tanggal 10 saja, akan tetapi ditambah satu hari sebelumnya atau setelahnya. Hal ini dimaksud biar beda dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi pun memuliakan bulan Muharram ini terupa tanggal 10. Dia juga berpuasa. Karena Nabi Musa dan Bani Israel pada tanggal tersebut diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka Yahudi berpuasa. Dan umat Islam berhak atau lebih berhak untuk berpuasa. Karena umat Islam berhak mengikuti sunnah, yaitu sunnah dari Nabi Musa alaihi salam. Itulah beberapa keutamaan bulan Muharram atau bulan Syura. Sehingga dengan demikian, maka bagi umat Islam tidak seharusnya takut dengan bulan Muharram. Akan tetapi justru semakin mencintai atas kedatangannya, dan cinta itu dibuktikan dengan amalan-amalan soleh, meninggalkan dosa-dosa. Semoga kita termasuk umat yang bisa mengambil manfaat dari bulan Muharram ini, dan kita tercatat sebagai orang yang mengamalkan amalan-amalan sunnah pada bulan Muharram, sehingga pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Info Pro 1.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengajak masyarakat memberikan data yang akurat dan jujur dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebab kualitas data yang dihimpun akan menentukan ketepatan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di Jawa Tengah. Ajakan tersebut disampaikan Lutfi saat menghadiri pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang Kamis 18 Juni 2026. Dirinya menegaskan hasil sensus menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD setempat terus memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal, salah satunya melalui pembuatan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahat Yasin Maimun mengapresiasi langkah Komisi E DPRD yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut.

0: Program Warga Jaga Warga punya peran penting dalam mengantisipasi bencana. Ikuti penuturan Bapak Adi Widagdo SSI MPH dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Tengah.
1: Sekitar 95-96% sekian itu masyarakat yang selamat itu karena yang pertama itu mereka tahu secara individu dia berada di daerah rawan bencana, mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana dan kemana lokasi yang aman itu juga tahu. Itu menyumbang sekitar 35%. 32% selebihnya itu adalah orang keluarga di terdekat kita. Artinya tadi konteksnya misalkan warga jaga warga, keluarga satu dalam satu keluarga itu menyumbang 32%. Dan dukungan dari teman terdekat, tetangga, RT, RW, komunitas kecil di, mungkin di kampung, di RT-nya itu menyumbang sekitar 28%. Artinya, nah, jaga warga, warga jaga warga, atau dulu kita pernah pada zamannya COVID itu di Jawa Tengah ada Jogo Tonggo, itu adalah konteks yang aktual, yang bisa diterapkan, yang memang implementatif ya, dalam menjaga apa istilahnya persaudaraan dan juga saling menjaga keselamatan antar warga di tingkat komunitas

pendengar Pro 1, setelah tadi siang kita sudah sempat bahas begitu ya, kekerasan ataupun pelecehan seksual yang terjadi di kampus Kota Semarang, pendengar. Ini tentu menjadi perhatian khusus begitu ya, dan Satuan Tugas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan PPK Universitas Negeri Semarang, pendengar, turun tangan langsung menangani kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan UNES. Rabu malam ya, 17 Juni 2026. Satgas PPK kini terus melakukan pendalaman informasi, pendengar, serta siap bekerja sama dengan Polrestabes Semarang yang menangani kasus dengan terduga pelakunya mahasiswa perguruan tinggi UNES tersebut, pendengar. Jadi, dari tim Satgas PPK, pendengar, ini menerima laporan ya yang masuk pada tanggal 17 Juni pukul 14:30 waktu Indonesia Barat melalui hotline Satgas PPK UNES, pendengar. Satgas juga siap ya bekerjasama dengan Polrestabes Semarang untuk menciptakan suasana dan lingkungan akademik yang aman. Disampaikan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Humas UNES, Dr. Surahmat M. Hum, pendengar, menurutnya Satgas PPK UNES ini telah menangani kasus tersebut sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan peraturan yang ada. Tahap awalnya, pendengar, merespon laporan dan menggali informasi dari pelapor ya. Pihaknya mengaku telah memanggil pelapor untuk mengumpulkan keterangan dan bukti pada Rabu kemarin, pendengar, jam 4:30 sore. Dalam pemeriksaannya, Satgas mengidentifikasi ada 3 korban kekerasan seksual. Setelah eskalasi itu, pendengar, terduga pelaku diamankan oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Kota Semarang hingga saat ini. Kamis ya, jam 11 siang tadi, pendengar, terduga pelaku masih diperiksa oleh Polrestabes Semarang, pendengar. Jadi seperti yang diberitakan sebelumnya, Kasat Reskrim PPA dan PPO Polrestabes Semarang, Kompol Nimade Sri Nitri ya, ini menjelaskan dugaan pelecehan bermula dari percakapan pribadi yang berisi pertanyaan-pertanyaan bernuansa seksual kepada korban, pendengar. Merasa tidak nyaman atas isi percakapan tersebut, korban kemudian membagikan tangkapan layar komunikasinya ke dalam sebuah grup. Hal itu sebagai bentuk peringatan kepada perempuan lainnya, khususnya yang beraktivitas sebagai pengemudi maupun penyedia jasa, pendengar. Jadi sedang marak jasa titip, pendengar, dan juga jasa antar. Inilah yang kita bahas tadi siang ya. Kemudian unggahan tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu respon dari sejumlah pihak yang mengaku pernah menerima perlakuan serupa dari terduga pelaku, pendengar. Kondisi ini juga langsung menjadi perhatian besar di kalangan mahasiswa hingga ratusan orang mendatangi kawasan kampus untuk memantau perkembangan penanganan kasus tersebut, pendengar. Terduga pelaku akhirnya dievakuasi menggunakan kendaraan taktis Raisa Satsamapta, pendengar, Polrestabes Semarang ya, dan evakuasi pelaku menuju Mapolrestabes Semarang juga dikawal patwal Satlantas Polrestabes setempat. Nanti pendengar, informasi lebih lanjut pasti kami akan perbarui ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

Dua informasi kehilangan pendengar saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Yamaha nomor polisi H6259RF pendengar tahun 2008 warna merah marun atas nama STNK Pujiati. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang pada tanggal 3 Juni 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda tipe NF11B2DI pendengar nomor polisi AA4734JT tahun 2012 pendengar atas nama STNK Ulil Wakidah beralamat di Janan RT3 RW4 Borobudur Kabupaten Magelang pendengar. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang pada tanggal 3 Juni 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Barangkali Anda menemukan pendengar bisa langsung ikut menghubungi RRI Semarang.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sebelum saya tutup pendengar untuk Semarang sore ini, saya masih punya satu informasi untuk Anda ya, terkait dengan Piala Dunia, pendengar, yang jujur semakin seru ya untuk pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung, pendengar. Tapi ada yang menjadi kontroversial ya, perbincangan di media sosial ataupun para pandit-pandit bola, pendengar, yaitu aturan jeda minum Piala Dunia yang katanya dinilai mengganggu momentum pertandingan. Pendengar, kita tahu ya bahwasanya Piala Dunia 2026 ini memang menghadirkan sejumlah aturan baru, pendengar, untuk menyesuaikan kondisi cuaca panas di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ya. Hydration break atau jeda minum, pendengar, di tengah setiap babak pertandingan ini diterapkan ya untuk membantu pemain menghadapi suhu tinggi di sejumlah lokasi pertandingan yang katanya sampai 32 derajat Celcius, pendengar ya, hampir mirip lah ya dengan Indonesia. Namun kebijakan ini ternyata memunculkan perdebatan, pendengar, karena dinilai berpotensi mengganggu ritme pertandingan ya. Contoh yang paling simpel, kemarin saat Jerman menang 7-1, pendengar, menang telak ya melawan Curacao, pendengar, pada laga fase grup di Houston ya. Ini sebenarnya tim debutan Curacao berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kondisinya, pendengar, sebelum pertandingan dihentikan untuk jeda minum ya. Setelah laga dilanjutkan kembali, Curacao ini kehilangan momentum dan akhirnya menelan kekalahan telak 1-7, pendengar. Dari situlah memunculkan anggapan bahwa penghentian pertandingan turut mempengaruhi performa tim yang sebelumnya sedang dalam tren positif, pendengar. Ada mantan penyerang Inggris juga, Alan Shearer, yang mengaku prihatin dengan apa yang dialami Curacao, pendengar, karena menghentikan momentum pertandingan. Nah, ini apa ya, kalau kita lihat dari kubu yang sedang buntu ya pasti akan membantu, pendengar, tapi memang seperti Curacao ini contohnya ketika sedang ada momentum ya itu bisa merugikan timnya. Tapi bagaimana menurut Anda, pendengar, ini menjadi perbincangan menarik tentunya. Nanti deh kita kalau ada waktu bisa bincangkan kembali ya. Yang jelas untuk Piala Dunia 2026 ini masih kami akan kawal, Pro 1 RRI Semarang, pendengar, debar ya, dengar bareng Pesta Bola 2026, pendengar, untuk besok Jumat itu jam 5 pagi antara Kanada menghadapi Qatar, pendengar ya. Disusul jam 8 pagi itu ada Meksiko yang melawan Korea Selatan. Seru, pendengar, tentunya Anda bisa simak ya di Pro 1 RRI Semarang. Pokoknya jangan ganti channel ya. Oke, saya tutup informasinya, pendengar, karena ini sudah mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Nanti seperti biasa informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 Warta Berita Sentral kami hadirkan untuk Anda. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Selamat malam, pendengar, sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tampak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: di Gua Hira itu bagaimana? Bisa cek.
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk layanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN-Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN-Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
24: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kafe kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu Neng Tunobar dia, tidak ada yang lain. Peludinya baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi dua atau tiga hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat banget.
24: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
24: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Agar di mana juga armada pengangkut sampah ini juga kini bisa berkontribusi mengurangi polusi udara. Tentu kita juga berharap semangat pemanfaatan teknologi ramah lingkungan ini bisa segera menular dan diterapkan di kota-kota di seluruh Indonesia.

Pendengar menjaga kelestarian hutan dan juga menyukseskan program reboisasi di wilayah pegunungan memang membutuhkan dedikasi yang harus kita lakukan bersama ya, terutama dari para petugas lapangan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan alam. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras yang tak kenal lelah tersebut, sebuah cara unik dan sangat merakyat baru saja dilakukan untuk membuat semangat baru bagi para penjaga hijau bumi di Jawa Tengah. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Telawa di Boyolali memberikan penghargaan yang tidak biasa kepada mandor tanam dan kepala resort pemangkuan hutan yang berprestasi, yaitu berupa hadiah 5 ekor kambing. Administrasi KPH Telawa, Bapak Heri Nur Afandi, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan setelah melalui proses evaluasi ketat terhadap presentase kesuksesan pertumbuhan tanaman reboisasi sepanjang tahun lalu. Dan juga pendengar, hadiah kambing ini sebagai dipilih agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan positif bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH setempat. Ketua LMDH Sumber Agung Bapak Sujono yang wilayahnya menyebet peringkat pertama turut menyambut gembira dan berharap hadiah unik ini bisa memicu para petani penggarap lahan hutan lainnya untuk lebih giat lagi dalam merawat pohon dan segera menyulam tanaman yang mati. Ini juga menjadi apresiasi yang unik ya pendengar, dan pastinya selain apresiasinya ini juga sangat berdampak langsung pada ekonomi produktif masyarakat di sekitar hutan ya. Kita doakan ya pendengar, semoga sinergi antara petugas perhutani dan juga warga desa hutan bisa terus terjaga demi lestarinya paru-paru hijau di Jawa Tengah.

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Info Rosato. Kementerian Pertanian atau Kementan menyiapkan strategi pengamanan sumber air dan penguatan infrastruktur irigasi untuk menjaga produk beras nasional di tengah ancaman El Nino, sekaligus mendukung target peningkatan produksi sebesar 1 juta ton pada 2026. Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian atau LIP Kementerian, Dani Gartina, mengatakan pemerintah berupaya mempertahankan capaian peningkatan produksi yang telah diraih pada 2025 melalui intensifikasi lahan pertanian serta perluasan area lahan. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Mukianto, menyerap berbagai masukan dari akademisi mahasiswa, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam uji publik revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang digelar di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA pada hari Kamis. Menurut Mugianto, revisi UU HAM diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang telah berlaku lebih dari 2 dekade. Dan dalam regulasi yang telah berlaku, itu menyambut dalam pengembangan yang akan menyesuaikan dalam 2 tahun terakhir. Info Pro 1.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Satu lagu pembuka yang pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Rihanna, Take a Bow ya. Dan juga sekarang kami akan menghadirkan untuk Anda, dan ini juga saatnya Anda untuk kembali untuk mengurai 1 juta memori Anda dalam program Ruang Rindu malam hari ini ya. Anda juga bisa bernostalgia dengan lagu-lagu dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Tidak hanya sekedar diputar, melainkan juga bisa mengembalikan senyuman dan juga kenangan indah Anda di masa lalu. Bagi Anda yang ingin bernostalgia, menitipkan salam ataupun memutar lagu, silakan ya bisa menghubungi kami malam hari ini ya. Dan juga malam hari ini sudah ada Bu Asar yang bergabung di WhatsApp dan minta diputarkan lagu dari Adanga Santi Cinta, Kecewa Becel, dan juga Begitu Indah dari Padi. Oke, kita masukkan di playlist ya untuk malam hari ini. Dan juga sudah ada Ava dari Kudus yang hadir menyapa di WhatsApp pada malam hari ini. Selamat malam yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Jika Anda mendengar ingin menitipkan salam ataupun request lagu ya, silakan menghubungi kami di 0248316686 atau lewat WhatsApp kami di 0816666886. Mari kita dengarkan satu lagu dari Padi, Begitu Indah, khusus untuk Bu Azhar. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

penyanyi legendaris Indonesia yang selalu kita ingat ya, karena ia juga sebagai aktris ya. Yuni Shara juga memiliki nama asli Wahyuni Setiani Budi Pendengar, tapi juga lebih dikenal dengan dikenal Yuni Shara ya. Dia juga merupakan kakak kandung dari diva Indonesia Krisdayanti dan terkenal karena karakter vokalnya yang lembut saat membawakan lagu-lagu nostalgia. Untuk perjalanan karir Yuni Shara sendiri, ini telah berkarya di industri musik Indonesia selama lebih dari 35 tahun dan telah melahirkan banyak sekali karya populer yang kita juga sering mendengarkan di hits nostalgia seperti Desember Kelabu, Mengapa Tidak Maaf, serta lagu tema serial legendaris Return of the Condor Heroes ya. Dia juga pernah tergabung dalam kelompok vokal 5 wanita bersama Nina Tamam, Iga Mawarni, Reika Roslan, dan juga Andin. Saat ini Yuni Shara juga dalam merayakan perjalanan panjangnya di dunia musik, ia pernah menggelar konser tunggal spesial di beberapa kota termasuk Surabaya. Dan kita juga melihat ya pendengar, Yuni Shara di media sosial penampilannya hingga saat ini masih tetap bugar dan awet karena sering mencuri perhatian publik. Ini ia juga mengungkap bahwa ia lebih memilih perawatan alami dan sederhana di rumah dibandingkan melakukan operasi plastik ya. Walaupun ia ini kelahiran Desember ya, kalau tidak salah ya. Oh, Juni ternyata pendengar, kelahiran di 3 Juni 1972 dan saat ini umurnya sudah 54 tahun per Juni 2026. Untuk dunia pendidikan sendiri, Yuni Shara ini juga dikenal ya sangat menghibur dan juga ia sangat peduli pada dunia pendidikan anak usia dini dengan mendirikan dan mengelola sebuah PAUD bernama Cahaya Permata Abadi di Kota Batu. Jadi selain pintar bernyanyi, ia juga tentu hatinya sangat baik ya pendengar, ia tetap peduli dengan sesama terutama di dunia pendidikan. Untuk Anda pendengar yang malam hari ini masih ingin bernostalgia dengan lagu-lagu favorit Anda, boleh ya titip salam sambil request lagu hanya di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Apa itu kemiskinan menurut pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken, S.E.M.M.
1: Kemiskinan itu dapat dilihat dari berapa besar pengeluaran per hari. Seseorang pengeluaran per hari, baik itu untuk makan, minum, tempat tinggal, begitu ya. Yang dikategorikan miskin di Indonesia itu dibagi menjadi desil 1 sampai desil 4. Artinya desil 1 adalah yang paling miskin ya Bapak Ibu, para pendengar. Apabila pengeluarannya dalam per hari itu berkisar antara 12 sampai 14 ribu, maka itu dapat dikategorikan sebagai kemiskinan yang paling ekstrim. Dari desil 4 tadi tertingginya sekitar 450 ribu per bulannya. Jadi yang pengeluarannya kurang dari itu masuk dalam kategori miskin. Begitu secara singkatnya Mbak, kemiskinan di Jawa Tengah masih di atas 1%, di atas nasional, karena di nasional 8,47%. Sementara di Jawa Tengah, saya ulangi kembali, 9%.

Malik and the Essential adalah sebuah grup musik beraliran jazz yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Sebenarnya, Malik bukan nama dari salah satu personilnya, melainkan kepanjangan dari Music and Live Instrumental Quality.

Debut pada tahun 2004, Malik and the Essential merilis album perdananya yang menggebrak industri musik dalam negeri dengan lagu berjudul terdiam, Untitled, Sampai Kapan, dan Kangen. Musik

Edisi ini dikemas ulang dan dirilis dengan judul The One. Pada saat yang bersamaan, Dimi, salah satu vokalis, memutuskan keluar dari band untuk bersolo karir. Aku terpaku, apakah kau rasakan? Tahun 2007, Malik and the Essential merilis album keduanya yang berjudul Free Your Mind dengan lagu populernya Heaven dan Beri Cinta Waktu. Album kedua ini juga dikemas ulang pada tahun 2008 dengan lagu Dia dan Kau Yang Bisa. Lagu Dia menjadi original soundtrack untuk film Claudia atau Jasmine. Pada tahun yang sama, Satrio sang gitaris memutuskan untuk mundur dan digantikan gitaris muda bernama Lale. Musikopedia.

Pada tahun 2009, Malik and the Essentials merilis album ketiga yang berjudul Mata Hati Telinga yang mendapatkan penghargaan dari majalah Rolling Stone Indonesia sebagai Best Album 2009. Di akhir tahun 2011, setelah penampilan mereka di Melbourne, Australia, Iva sang keyboardis mundurkan diri karena ingin mengejar karir di bidang lain dan digantikan oleh Ilman. Hingga pada 17 April 2014, Malik and the Essentials merilis lagu terbaru mereka yang berjudul Ananda dari album Musik Pop. Musikopedia.

0: setelah 15 tahun berdiri, mereka semakin kompak meski hanya menyisakan 6 personil yang terdiri dari Angga Puradireja sebagai vokal, Indah sebagai vokal, Ilman sebagai keyboard dan piano, Java sebagai bass, Lali sebagai gitar, serta Widi sebagai drum.
1: Yeah.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.

0: Aku masih kembali satu lagu dari band yang beranggota Rometlo, Sinchal, dan juga Mario ya. Ini juga menjadi salah satu grup pop asal Indonesia yang terbentuk di tahun 2002. Pasto ini juga awalnya dikenal secara luas di bawah asuhan musisi senior Maya Estianti melalui label Limosik Reveal ya, dan juga Pasto ini juga dikenal kerap membawakan lagu-lagu bernuansa romantis dan juga galau. Malam hari ini pendengar, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di telepon ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa, di mana malam hari ini?
1: Mas Yosi di Semarang aja.
0: Mas Yosi, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik. Gimana kalau kakak?
0: Baik juga, sehat. Alhamdulillah. Okay. Ya. Mas Yosi, malam hari ini mau titip salam atau mau request lagu apa juga nih?
1: Kalau Elo adanya apa aja ya, Kak?
0: Elo, coba aku cariin dulu ya. Elo ya. Kayaknya belum ada di playlist Mas Yosi.
1: Oke.
0: Kalau yang lain mungkin, penyanyi yang lain?
1: Oke. Kalau apa itu? Kalau Asyar ada nggak?
0: Asyar?
1: Asyar.
0: Asya, adanya cuma satu ini Mas, yang judulnya Penggalan Kisah Lama. Maukah itu?
1: Masya Asyar yang Barat.
0: Asyar yang Barat, oke, coba kita cariin dulu ya. Sambil menunggu, mau titip salam untuk siapa Mas Yosi?
1: Titip salam buat semua pendengar Ruang Rindu juga, sehat-sehat selalu semuanya juga. Terus juga buat semua kru dan penyiarnya RRI juga, sehat-sehat selalu semuanya juga.
0: Amin ya, semoga kita juga tetap sehat selalu ya. Mas Yosi, sepertinya
1: ya?
0: Tidak ada Mas Yosi di playlist malam hari ini. Mungkin yang lain?
1: Kalau itu, kalau gitu ini apa? Kalau Boyzone adanya apa?
0: Boyzone ada beberapa nih. Mau yang mana Mas? Love Me For A Reason, Everyday I Love You, Picture Of You, Water Runs Dry, Baby Can I Hold You?
1: Oh, yang Everyday I Love You aja.
0: Everyday I Love You, oke, sudah aku masukin di playlist ya Mas Yosi.
1: Oke,
0: terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih, sehat-sehat selalu semuanya.
0: Dan juga pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami malam hari ini ya, kami persilahkan, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-666-886.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Lagu Bodegar dari Ruth Sahanaya atau yang biasa disapa Ute ya, ingin kumiliki. Ute ini juga sudah sangat senior ya pendengar di 40 tahun berkaryanya di tahun 2024 kemarin. Ia juga menandai perjalanan panjangnya di industri musik dan juga sukses menggelar konser akbar bertajuk 40 tahun Simfoni dari Hati. Dan juga pendengar, kabar terbaru dari Ruth Sahanaya sendiri atau Ute ini, di mana di tanggal 12 Juni 2026 kemarin, ia baru saja merilis lagu dan juga album baru ya ini, yang berjudul Pelangi. Lagu itu bergenre pop perkotaan dengan gaya tahun 1980-an. Penulisan lagu ini dilakukan oleh komposer Indra Irwansyah. Sementara itu, Farel Hilal ini juga sebagai produser musik dan Bowo menjadi pengarah vokal selama proses rekaman di studio. Proses pembuatan lagu Pelangi sendiri ini juga menyelaraskan akhir audio yang dikerjakan oleh Dimas Pradipta. Dan seluruh pengerjaan produksi dari lagu Ute sendiri ini menjadi persiapan bagi Ute sebelum merilis album mini atau EP terbarunya yang akan mendatang. Secara materi, lagu Pelangi ini juga merupakan kelanjutan cerita dari karya Ruth Sahanaya sebelum yang berjudul Sebaris Lirik Cinta yang dirilis di tahun 2025. Lirik lagu tersebut dibuka dengan kalimat hujan yang datang dan pergi atau setia menitipkan pelangi, begitu pun dengan kamu selalu buatku rindu. Lirik tersebut ini berbicara tentang harapan, tentang bagaimana cinta dalam bentuknya sederhana menjadi cahaya di tengah keraguan. Pengemasan lirik yang berfokus pada perjalanan rasa ini mengajak pendengar untuk kembali percaya pada keindahan cinta dalam segala warnanya. Dan juga saat ini lagu Pelangi sudah dapat didengarkan melalui berbagai platform musik digital. Nah, apakah Anda juga sudah mendengarkan lagu terbaru dari Ruth Sahanaya sendiri, pendengar, yang berjudul Pelangi? Boleh ya disampaikan kepada kita malam hari ini sambil request lagu.

0: Bagaimana cara memantau antrean calon jemaah haji? Inilah penuturan dari Kabid PHU Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Haji Fitrianto.
1: Bisa di Haji Pintar atau di aplikasi Satu Haji, Mbak. Ini di Play Store itu nanti download di aplikasi Satu Haji itu bisa, nanti tinggal masukkan nomor porti, nanti sudah. Ini sudah diupdate sih sekarang yang ini. Jadi yang perubahan kuota tadi yang basis waiting list ini sudah diupdate sehingga jamaah bisa membuka kira-kira ada perkembangan apa tidak itu. Tapi kalau yang terlihat sudah ada perubahan ini yang mereka pendaftar di tahun 2023 yang mestinya 2054 jadi 2050, jadi ada yang maju 4 tahun. Tapi kalau yang dekat-dekat menjelang berangkat 2000 sampai 2030 ya tentu ini belum begitu signifikan kalau dilihat. Karena kan hanya 3000 kalau ini baru 10%-nya ini.

atau nama aslinya yaitu Colin Fitzpatrick ya. Ini juga sosok seniman yang serba bisa asal Amerika Serikat pendengar. Dia memiliki perjalanan karir yang sangat unik. Dia ini juga berhasil bertransformasi dari seorang aktris film dan rock menjadi bintang pop remaja.

bakat. Ia memerankan karakter Amber dalam film komedi musikal klasik garapan sutradara John Waters di Hairspray 1988. Ia juga sempat membintangi beberapa film besar seperti Dracula 2000, Gets Over, dan Scary Movie 2 ya. Setelah F.V. Plum bubar dari Kulin sendiri ini, merilis album debut solo self titled yang bertajuk Vitamin C di 1999 yang sukses meraih sertifikasi platinum, dan dua single terbesarnya ini dari era Smile, Graduation ini juga menjadi lagu yang wajib ya diputarkan saat sekolah, perpisahan sekolah lintas generasi di belahan dunia. Dari lagu Smile sendiri ini yang bergenre pop reggae yang bercerita tentang yang sangat ceria yang berhasil menembus jajaran top 20 di Billboard Hot 100. Hingga saat ini, Kulen sendiri ini menunjukkan keberaniannya untuk meninggalkan panggung demi mengejar karir di balik layar karena ia mengaku kurang menyukai tekanan popularitas. Apakah Anda juga salah satu penggemar dari Kulen sendiri, pendengar? Nah, ini apakah juga Anda mengikuti perjalanan dari Kulen hingga sekarang ya? Boleh di

Musicopedia. Musicopedia. Band Naif menjadi salah satu band besar di Indonesia. Sayangnya, di usianya yang ke-25 tahun, mereka memutuskan untuk bubar.

pada 1995 silam, berawal dari pertemuan para personil di Institut Kesenian Jakarta. David, Jarwo, Pepeng, dan Emil kemudian menjadi nama yang merajai berbagai event musik di Indonesia. Musikopedia. Sempat mengisi acara-acara kampus, mereka kemudian mendengar buletin akan merilis album kompilasi. Merasa tertarik, sampai akhirnya menawarkan demo kaset mereka.

0: Media.
1: Yang bisa ngebuk di jalanan tiap hari.
2: Bukan dimasukkan dalam album kompilasi, Naif justru mendapatkan tawaran untuk merilis albumnya sendiri. Lahirlah album Naif di tahun 1998 dengan salah satu lagu populer mereka, Mobil Balap.

Naif kemudian merilis sejumlah album lainnya, seperti Jangan Terlalu Naif di tahun 2000, Titik Cerah tahun 2002, The Best di tahun 2005, Retropolis tahun 2005, Televisi di tahun 2007, hingga Planet Cinta di tahun 2011.

Selain di bidang musik, Naif mulai merambah bidang tulis-menulis dengan menerbitkan buku Kenapa Kuda Lumping Makan Beling dan 61 Pertanyaan Ngaco Lainnya Dijawab Oleh Naif.

album terakhir Naif, 7 Bidadari, merupakan album dengan konsep yang benar-benar matang. Mulai dari genre yang disuguhkan, desain yang mengikut sertakan perancang terkenal asal Amerika, dan makna album yang memperkenalkan cerita rakyat Indonesia, Joko Taro.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Akhir dari Uta, Liku Mahua ini juga menjadi penutup di Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar. Untuk Anda yang belum sempat bergabung ataupun request bersama kami di malam hari ini, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Dan selepas ini kami masih akan terus hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik untuk menemani sisa malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar euforia Piala Dunia saat ini memang masih sangat ramai ya, dan terasa di mana-mana. Walaupun sayangnya tahun ini Indonesia belum sempat bergabung dan lolos ke putaran Piala Dunia. Namun perjuangan luar biasa dari skuad Garuda dalam mengejar mimpi besar tersebut sebenarnya sudah diabadikan lewat film dokumenter berjudul The Longest Ride. Film garapan Fremantle Indonesia dan juga Beach House Picture yang bekerjasama dengan PSSI ini juga awalnya dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai hari ini 18 Juni 2026. Namun, kabar terbaru menyatakan film ini batal tayang di layar lebar setelah menuai banyak sorotan dan juga kritik dari para supporter di media sosial. Jadi untuk film dokumenter ini ceritanya itu mengenai salah satu hal yang tidak hanya fokus pada pertandingan di lapangan saja, tapi kita juga diajak untuk mengintip ke ruang ganti, melihat sisi manusiawi, pengorbanan pribadi, kisah keluarga hingga tekanan berat yang dirasakan para pemain demi membela merah putih di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peran pelatih dan loyalitas supporter juga digambarkan dengan sangat menyentuh di sini ya pendengar, karena ini juga menjadi penantian untuk kita semua yang sudah lama berlangsung ya. Makanya dibuatkan film dokumenter yang berjudul The Longest Ride. Jadi kita doakan saja semoga untuk bulan-bulan ke depan ataupun di hari secepatnya film dokumenter The Longest Ride ini segera tayang dan kita bisa menikmati secara bersama.

0: Sapu pengamannya kok gak dipasang sih itu?
1: Lah, cuma ke situ aja kok, gak jauh-jauh. Males, ribet banget nih pakai sapu pengaman. Seseng duduknya.
0: Meskipun jarak dekat, kalau naik mobil wajib hukumnya mengenakan sapu pengaman.
1: Hah? Masa sih? Kirain cuma kalau jauh-jauh lewat jalan tol gitu.
0: Menggunakan sabuk pengaman banyak manfaatnya. Yang pertama, menjaga tubuh tidak terhempas ke depan jika terjadi kecelakaan dengan hantaman keras. Terus, membuat kita fokus dan menjaga posisi duduk tetap nyaman selama mengemudi, biar duduknya tegak, nggak bungkuk. Dan yang terakhir, supaya terhindar dari pelanggaran undang-undang lalu lintas.
1: Oke deh, nih, klik, udah aku pasang. Ayo, berangkat.
2: Aduh, bensinnya.

Bukan hanya piawai dalam bernyanyi, Yura Yunita menjadi salah satu penyanyi perempuan Indonesia yang juga mahir memainkan alat musik dan mencipta lagu. Sempat mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia pada tahun 2013, membawa Yura Yunita mulai merilis single di tahun berikutnya.

2014, ia warnai dengan dua single andalan, yaitu Balada Sirkus dan juga Cinta dan Rahasia, hasil duetnya dengan Glenn Fredly yang kemudian menjadi hits dan merajai tangga lagu di Radio Indonesia. Kesuksesan Yura Yunita semakin ditunjukkan melalui beberapa prestasi yang pernah didapatkannya. Salah satu penghargaan yang didapatkan adalah untuk kategori artis solo wanita pop dan pencipta lagu dalam ajang Emmy Award tahun 2017.

nenek kakekku semua suka dunia nyanyi, dunia seni. Kakekku bikin biola, bisa main alat musik, dan aku tuh dari kecil kalau misalnya malam takbiran kita ngumpul semua keluarga besar. Terus dari kecil aku umur 5 tahun, 4 tahun juga udah disuruh perform di depan seluruh keluarga besar. Terus juga, nah waktu aku ketemu sama Kak Glenn, kebetulan Kak Glenn memang lagi mau ada project sama Bang Ari. Tapi ternyata saat Kak Glenn ketemu aku, projectnya gak usah jadi project aku deh, gimana loh kita berdua. Kita berdua tuh Kak Glenn dan Bang Ari bikin projectnya jadi bikin project untuk Yura aja.

Di tahun berikutnya, pada ajang yang sama, Yura memenangkan kategori artis solo wanita pop terbaik untuk lagunya yang berjudul Harus Bahagia. Dan di tahun 2019, Yura memenangkan kategori album pop terbaik untuk albumnya Merakit.

Yang terakhir, album Tutur Batin. Seminggu setelah dirilis, album ini sudah diputar lebih dari 30 juta kali di berbagai macam platform musik digital. Musik global.

Kacamata ternyata sarang bakteri. Sadar atau tidak, kacamata menjadi salah satu benda yang paling banyak terkontaminasi bakteri. Padahal kacamata hampir digunakan di seluruh aktivitas sehari-hari. Penelitian Mikroban menemukan 95% bingkai kacamata yang diuji terkontaminasi bakteri tingkat tinggi. Semua bakteri tersebut mampu menyebabkan iritasi, infeksi, hingga alergi pada tubuh Anda. Alasannya karena Anda terus menyentuh kacamata, sehingga bakteri pada tangan mampu berpindah ke kacamata Anda dengan leluasa. Apalagi beberapa orang terkadang menggunakan nafas untuk membersihkan lensa kacamata saat digunakan. Untuk itu, Anda perlu membersihkan kacamata dengan cairan khusus yang dapat menghilangkan bakteri setiap hari.

Terima kasih pendengar dan sudah menemani kami ya. Dan ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 dini hari. Saatnya saya Nadira pamit ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dari awal hingga malam hari ini ya. Semoga hari-hari ini tetap bahagia dan juga kita bertemu lagi besok ya. Satu lagu terakhir untuk menutup jumpa kita malam hari ini ada dari Cynthia. Nikmati perjalanannya. Sampai jumpa.

Jangan tanyakan pada diri Anda, apa yang dibutuhkan dunia? Bertanyalah, apa yang membuat Anda hidup? Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whiteman.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara dalam sepanjang hari ini. Saya, Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang

0: Ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil yang siap temani Anda pendengar untuk Semarang pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Sedikit berbeda pendengar karena kita mulai lebih awal, karena untuk edisi hari Jumat ini kami akan awali ya dengan debar dengar bareng pendengar Pesta Bola 2026 antara Kanada melawan Qatar yang disiarkan oleh Pro 3. Dipandu bersama Rosian Anwar, Joko Saputra, pendengar selamat mengikuti.
3: Seri A Juventus. Dan untuk selanjutnya, siaran langsung ataupun reportase ini akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
4: Terima kasih Bung Rosian Anwar. Terima kasih.
3: Pendengar, untuk pada kesempatan kali ini, pada pertandingan sebelumnya, timnas Bosnia Herzegovina kalah 3-1, maksud kami 4-1 dari timnas Swiss. Dan oleh sebab itu pada pertandingan ini, mau tidak mau antara Qatar maupun Kanada juga harus memenangkan pertandingan, karena ini akan menjadi pertandingan seru untuk memperebutkan tiket dari grup A. Yang menarik Bung Taufani, jika kita melihat Vancouver Stadium pada pagi hari ini ya Bung ya, jauh lebih meriah jika dibandingkan Toronto Stadium yang merupakan ibu kota dari Kanada. Anda melihat apakah dukungan yang lebih meriah dari pendukung ataupun supporter tuan rumah di Stadion Vancouver ini akan membuat tuan rumah Kanada lebih bergairah dan juga semangat untuk memenangkan pertandingan, atau seperti apa ini Bung?
5: Ya, tentunya kehadiran supporter yang begitu meriah pada pagi hari ini memberikan dampak positif untuk timnas Kanada, dan supporter pun mengerti bahwa dengan hasil imbang yang dirasakan di pertandingan pertama membuat Kanada wajib meraih kemenangan di pertandingan ini, sehingga dukungan penuh langsung diberikan pada timnas Kanada dari supporter-supporternya.
3: Ya pendengar, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dari lapangan hijau. Sementara timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
6: Terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Saat lagi kick off babak pertama akan dimulai antara Kanada menghadapi Qatar, di mana saat ini ada 6 pemain dari timnas Kanada yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick off, dan sudah dilakukan saat ini. Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang dari pertahanan atau sektor kanan dari pertahanan Qatar tadi, namun bola sepertinya keluar terlebih dahulu dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. Ya, emang pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini terlihat cukup animo masyarakat ataupun pendukung dari kedua

0: malah berujung tragis, terjadi gol ya, karena
1: menyerahkan
0: bola,
1: ya. Ya, bola jadi yang, seperti menyerahkan begitu, ya, mista ke arah mistar gitu ya.
0: Iya, bola yang sudah ditahan oleh dia bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
1: Iya. Dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya.
0: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan. Sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
1: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah? Sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh.
0: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan, terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis. Keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti.
1: Babak kedua nanti ya. Cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya Bung Tapani ya.
0: Yeah.
1: Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
0: Ya, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun,
1: di
0: kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis, supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit, dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
1: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat
2: Baik pendengar Pro 1, kami akan sambung kembali untuk debar dengar bareng nanti mendengar pertandingan antara Kanada yang melawan Qatar ya. Unggul 3-0 pendengar cukup telak ya, apakah Qatar nanti bisa membalikkan keadaan, kita akan sambung lagi nanti. Sebelum kesana pendengar, seperti biasa pukul 6 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Situasi kondisinya itu ada sekarang tanah-tanah patahan, patahan-patahan yang cukup mengkhawatirkan kita semuanya. Jadi itulah nanti akan dijawab.
3: Kembali menaikkan BI rate 25 basis point itu salah satunya untuk meng-anchor ekspektasi inflasi di 2027.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, DPRD Kota Semarang akan kawal pematangan lahan Pakuwon Mall. Bank Indonesia Jawa Tengah perkuat strategi menjaga harga pangan di tengah kenaikan BBM non-subsidi. Saya Agil Selatsa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Komisi C DPRD Kota Semarang akan kawal pematangan lahan Pakuwon Mall. Berikut laporan selengkapnya.
2: Karena situasi kondisinya itu ada sekarang tanah-tanah patahan yang cukup mengkhawatirkan.
4: Komisi C DPRD Kota Semarang menggelar RDP dengan manajemen kawasan terpadu Pakuwon selaku investor dan OPD terkait seperti Dinas Penataan Ruang di Staru, Dinas Lingkungan Hidup DLH, dan Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang di Ruang Serbaguna DPRD Kota Semarang kemarin. Diketahui kawasan terpadu Pakuwon ini nantinya tidak hanya dibangun mal saja, tetapi juga dibangun hotel di lahan seluas 18 hektar. Sementara nilai investasi secara keseluruhan mencapai 9 triliun dan untuk tahap awal ini baru sebanyak 5 triliun rupiah. Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukianto, mengatakan saat ini yang dilakukan baru tahapan awal yakni pematangan lahan. Pihaknya akan mengawal proses pematangan lahan yang menjadi dasar sebelum pembangunan dilakukan secara menyeluruh. Rukianto juga sudah menyampaikan keluhan warga yang rumahnya mengalami keretakan karena adanya proses pematangan lahan sekaligus pekerjaan perbaikan Jalan Gombel Lama oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Jateng DIY.
2: Yeah. Demikian teman-teman, jadi intinya bahwa di Gombel Lama sekarang baru proses pematangan lahan yang dilakukan dengan solder pile, yang itu merupakan teknologi yang untuk mengantisipasi adanya tanah bergerak dan lain-lain. Itu karena situasi kondisinya itu ada sekarang tanah-tanah patahan, lahan-patahan yang cukup mengkhawatirkan kita semuanya. Jadi itulah nanti akan dijawab ataupun dibuktikan dengan pematangan tersebut yang menggunakan teknologi yang sudah mereka persiapkan.
4: Sementara itu, General Manager Proyek Highcrest Pakuwon Paulus Lau menjelaskan pihaknya saat ini sedang dalam tahap awal persiapan berupa pematangan lahan dan belum melakukan pembangunan fisik gedung utamanya. Menurutnya pematangan lahan menjadi bagian yang sangat penting dilakukan karena daerah yang dijadikan proyek pembangunan merupakan area patahan aktif. Salah satunya dengan menggunakan teknologi solder pile pada persiapan lahan atau pematangan lahan.
5: Kita belum pembangunan fisik gedung utamanya, jadi kita benar-benar baru dalam tahap proses pematangan lahan. Nah, kenapa butuh pematangan lahan ini? Seperti yang sudah diketahui juga oleh orang-orang Semarang, terutama pada khususnya, bahwa area yang kita kerjakan ini mungkin bagi orang awam itu adalah area patahan. Jadi mungkin itu banyak pertanyaan, kok kita berani bangun di sini? Nah, oleh sebab itulah dari hasil kajian studi dari konsultan kita, Profesor Paul Raharjo dari PT GSA, juga dari kajian dari Profesor Ben Hillman terhadap area longsoran di situ. Oleh sebab itu, di tahap awal ini, persiapan lahan ini, kita pasanglah yang namanya soldier pile.
4: Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan jika pematangan lahan ditargetkan selesai akhir tahun 2026, sedangkan pembangunan kawasan terpadu ditargetkan selesai pada 2030 hingga 2031 mendatang. Rama Puanto, RRI Tersengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia BI Jawa Tengah memperkuat strategi menjaga harga pangan guna menstabilkan harga di tengah kenaikan BBM non-subsidi Pertamax yang turut membayangi inflasi. Berikut laporan selengkapnya.
3: BI rate 25 basis point itu salah satunya untuk meng-anchor ekspektasi inflasi di 2027 supaya tetap dalam target.
6: Mendengar kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter berpotensi memberi tekanan terhadap inflasi terutama melalui kenaikan biaya distribusi dan produksi. Namun Bank Indonesia BI Jawa Tengah memastikan berbagai langkah pengendalian telah disiapkan agar dampaknya tidak meluas ke harga kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah Nur Nugraha mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali melalui kebijakan moneter. Hal itu tercermin dari keputusan Bank Indonesia yang kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 5,50% dalam rapat Dewan Gubernur pada 9 Juni 2026. Menurut Nur, kenaikan harga BBM memang memiliki efek tidak langsung terhadap inflasi karena mempengaruhi ongkos distribusi dan biaya produksi berbagai komoditas. Kendati demikian, ia optimis dampak tersebut masih dapat diantisipasi melalui kombinasi kebijakan moneter dan penguatan distribusi pangan di daerah. Selain menjaga stabilitas makroekonomi, BI Jawa Tengah juga mendorong penguatan rantai pasok pangan untuk menekan gejolak harga. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertemukan daerah penghasil, pelaku usaha, dan pembeli agar komoditas yang diproduksi di Jawa Tengah lebih banyak diserap dan dipasarkan di dalam wilayah. Nur menjelaskan secara keseluruhan Jawa Tengah merupakan daerah surplus pangan karena memiliki kapasitas produksi yang besar. Namun ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah konsumen masih menjadi tantangan yang menyebabkan harga sejumlah komoditas tetap tinggi di beberapa wilayah.
3: Efek dari BBM ke inflasi, kita kemarin kan baru saja melaksanakan RDG di tanggal 9 Juni ya. Kita kembali menaikkan BI rate 25 basis point. Itu salah satunya untuk meng-anchor ekspektasi inflasi di 2027 supaya tetap dalam target kita di 2.5 plus minus 1. Itu sih. Kalau kenaikan BBM potensinya memang ada karena itu merupakan apa ya, ada efek tidak langsungnya lah karena ke biaya distribusi dan biaya produksi juga naik, tapi mudah-mudahan sih bisa di apa namanya, bisa diantisipasi nanti dengan berbagai measure yang kita lakukan termasuk tadi yang menaikkan suku bunga itu.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga memastikan distribusi logistik di Jawa Tengah lancar agar stabilitas komoditas terjamin.
7: Sehingga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat itu terkendali. Secara tidak langsung maka outputnya adalah bagaimana inflasi di Jawa Tengah bisa terjaga yang ini.
6: Lebih lanjut, melalui pemerataan daerah surplus dan defisit tersebut, BI bersama pemerintah dan stakeholder terkait terus berupaya memperlancar distribusi antar daerah. Strategi ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan barang sekaligus menekan kenaikan harga yang dapat dipicu oleh peningkatan biaya transportasi akibat naiknya harga BBM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti komentar yang membahas harga Pertamax naik, stabilitas inflasi harus dijaga bersama. Naskah disusun wakil pimpinan redaksi Verika Andriani, disampaikan Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Kenaikan harga Pertamax kembali menjadi perhatian masyarakat. Sebagai salah satu bahan bakar yang banyak digunakan oleh pemilik kendaraan pribadi, kenaikan harga ini tidak hanya berdampak pada pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berpotensi mempengaruhi biaya distribusi barang dan jasa. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan harga di berbagai sektor dan memicu tekanan inflasi. Dalam situasi seperti ini, langkah antisipatif dari Bank Indonesia menjadi sangat penting. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia memiliki peran menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah, memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga, dan gejolak harga tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa tidak setiap kenaikan harga bahan bakar secara otomatis menyebabkan lonjakan inflasi yang tinggi. Besarnya dampak sangat bergantung pada seberapa kuat pengaruhnya terhadap biaya produksi, distribusi, serta perilaku konsumsi masyarakat. Karena itu, pemantauan harga pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi. Di sisi lain, momentum ini dapat menjadi pengingat pentingnya efisiensi penggunaan energi dan penguatan transportasi umum. Ketika masyarakat memiliki alternatif mobilitas yang terjangkau dan nyaman, dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap pengeluaran rumah tangga dapat ditekan. Dunia usaha pun dituntut lebih adaptif dalam mengelola biaya operasional, agar tidak serta-merta membebankan seluruh kenaikan biaya kepada konsumen. Pada akhirnya, pengendalian inflasi bukan hanya tugas Bank Indonesia atau pemerintah semata. Stabilitas ekonomi membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pelaku usaha hingga masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat, pasokan yang terjaga, dan kebijakan yang tepat sasaran, kenaikan harga Pertamax diharapkan tidak mengganggu daya beli masyarakat maupun momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian komentar.
0: Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Kendal menebar 90 ribu bibit ikan di sungai dan perairan umum. Penebaran bibit ikan dilakukan secara berkala di beberapa titik yang berbeda. Berikut laporan selengkapnya.
9: Perikanan Kendal melakukan testoking sebanyak 90 ribu benih ikan.
10: Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Kendal tahun ini menebar 90 ribu bibit ikan di sungai dan perairan umum. Penebaran bibit ikan dilakukan secara berkala di beberapa titik yang berbeda. Pada awal Juni telah menebar bibit ikan di perairan dan sungai di Desa Kalibogor, Sukorejo, dan Desa Jerugiling, Kalibungu Selatan, masing-masing 7 ribu bibit ikan. Bibit ikan yang ditebar diantaranya nilam, tawes, dan karper. Kepala DKP Kendal Hudi Sambodo mengatakan, penebaran kembali bibit ikan di perairan dan sungai atau restocking ini bertujuan untuk menjaga populasi ikan sekaligus perlindungan ekosistem secara menyeluruh. Restocking diarahkan untuk menambah jumlah populasi ikan agar ideal untuk mengurangi dampak penangkapan berlebih dan memperbaiki kualitas habitat.
9: Kami berharap bahwasannya ikan yang ditebar itu untuk bisa dijaga dan agar supaya diawasi jangan sampai disetrum ataupun diobat.
10: Sementara itu, menurut Maulana, warga Waleri yang hobi mancing, penebaran bibit ikan di sungai sangat baik agar populasi ikan bertambah banyak seperti zaman dulu. Harapannya, penebaran bibit ikan terus dilakukan di sungai-sungai yang banyak orang mancing.
11: Kami sebagai pemancing sangat mengapresiasi penebaran bibit ikan ini. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk menjaga kelestarian ikan di sungai, sekaligus memberi harapan agar populasi ikan kembali melimpah seperti dulu.
10: Penebaran bibit ikan juga untuk menyediakan sumber protein alami yang ramah lingkungan serta menopang ekonomi masyarakat. Saat ini habitat ikan di sungai sudah mulai berkurang akibat kegiatan penangkapan ikan secara ilegal seperti menggunakan setrum dan racun ikan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wais Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, Kabupaten Pekalongan menggelar aksi penyampaian aspirasi di alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Aksi tersebut mendapat respon langsung dari pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan, Sukirman, untuk mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan.
12: Aksi rakyat sengsara negara tutup telinga.
13: Aksi tersebut mendapatkan respon langsung dari pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan, Sukirman, yang turun menemui dan berdialog dengan massa untuk mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Aksi yang berlangsung di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan itu mengangkat sejumlah isu kebijakan publik. Mahasiswa yang menyampaikan pandangan terkait program makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, penggunaan anggaran negara hingga sektor pendidikan. Menurut Sukirman, masukan dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang disampaikan secara konstruktif.
14: Ya, kami baru saja menerima PMII untuk menyampaikan aspirasi. Saya kira cukup positif, beberapa hal penting dan memang akan kita tindak lanjut.
13: Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan 7 poin tuntutan yang mereka nilai perlu menjadi perhatian pemerintah. Aspirasi tersebut disampaikan melalui orasi seperti poster yang dibawa peserta aksi. Ketua PMII Kabupaten Pekalongan Ahmad Nur Qasim mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Ia berharap setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat dapat dikaji secara matang dan dilaksanakan secara tepat sasaran.
15: Program strategis nasional, prakhususnya DMP dan juga ABG. Karena memang hari ini dari dua program tersebut sama sekali nggak punya manfaat untuk rakyat.
13: Selain menyoroti program pemerintah, mahasiswa juga menyampaikan perhatian terhadap sektor pendidikan. Mereka mendorong percepatan sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Aksi berlangsung tertib diakhiri dengan dialog antara perwakilan mahasiswa dan pemerintah daerah. Dialog tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan kalangan mahasiswa. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang angkat bicara atas dugaan melakukan pengancaman kepada salah satu pengusaha karaoke. Berikut laporan selengkapnya.
16: Konten yang hari ini mereka muat di berita seolah-olah ada...
4: Kepala Dinas Perdagangan Bisda Kota Semarang Aniseto Magno da Silva diduga melakukan pengancaman pembunuhan terhadap salah satu pengusaha karaoke, Sumardiono Edi, yang menempati lapak di Pasar Dargo. Informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @dinasruwet Kota Semarang. Bahkan ia turut dilaporkan ke Polrestabes Semarang terkait dugaan pengancaman itu. Amos Tapaannya mengaku telah mengenal Edi sejak lama, jauh lebih dari 1 atau 2 tahun. Ia pun merasa heran dengan narasi yang berkembang seolah-olah dirinya melakukan ancaman pembunuhan. Menurutnya tudingan tersebut tidak jelas arahnya karena hingga kini tidak diketahui siapa pihak yang disebut menjadi sasaran ancaman. Diketahui kedatangan Edi ke kantornya saat itu bertujuan untuk berdialog terkait keluhan yang muncul akibat proyek pembangunan Pasar Dargo. Menurutnya Edi meminta difasilitasi untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaksana proyek. Namun hingga beberapa kali pertemuan dilakukan, kedua belah pihak belum menemukan titik temu. Ia menjelaskan di tengah perbincangan ada perbedaan pandangan ketika Edi menginginkan kompensasi dalam bentuk uang. Sementara pihak kontraktor memilih bertanggung jawab dengan memperbaiki fasilitas pasar yang mengalami kerusakan. Dalam proses tersebut, Edi mengajukan klaim kerugian hingga puluhan juta rupiah.
16: Konten yang hari ini mereka muat di berita seolah-olah ada pembunuhan lah, yang mau dibunuh sopo, bingung kita hari ini. Lah masalahnya waktu Pak Edi kesini dia membawa catatan untuk minta ganti rugi atau ganti untung kepada pihak pelaksana proyek yang mengerjakan Pasar Dargo. Tapi selama kita temukan mereka tidak ada titik temu. Satu, Pak Edi itu minta untuk diganti uang. Sedangkan dari pihak kontraktor mintanya diperbaiki. Rusaknya misalnya TV. Ya rusaknya apa biar nanti dibawa untuk diperbaiki. Termasuk Pak Edi pun waktu itu nyampaikan bahwa ada kerugian imaterial yang nominalnya tidak sedikit, hampir 50 atau 40 juta. Dan pihak kontraktor tidak mau.
4: Sementara Kabid Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Edi Subeno menuturkan bahwa pihaknya memanggil Sumardiono Edi ke kantor Disdag untuk menindaklanjuti keluhan terkait perbaikan di Pasar Dargo, khususnya pada usaha karaoke yang terdampak kebocoran. Perbaikan tersebut pada saat itu dilaksanakan oleh pihak Distaro. Pihaknya kemudian meminta penjelasan terkait permohonan ganti rugi yang diajukan.
17: Mereka prinsip memang dari Dinas Perdagangan, meskipun itu yang melaksanakan kegiatan perbaikan itu kan di Staru, namun karena itu di lokusnya ada di pasar, di bawah naungan Dinas Perdagangan, kita pada waktu itu memang menyampaikan siap memfasilitasi berupa mediasi ke antara Pak Edi Dargo ini dengan pihak pemborong. Awalnya seperti itu.
4: Meski pekerjaan perbaikan dilakukan oleh Distaro, namun lokasi di area pasar yang berada di bawah naungan Dinas Perdagangan, pihaknya tetap terlibat dalam proses koordinasi. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Menyambut masa liburan Sekolah Jateng Fair 2026 akan kembali hadir mulai 26 Juni hingga 5 Juli 2026 di kawasan PRPP Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
18: Ayo warga Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, ramaikan Jateng Fair 2026
19: Direktur utama PT PRPP Jawa Tengah, Shafiq Pahlevi Lontoh, mengatakan penyelenggaraan Centeng Fair tahun ini sengaja bertepatan dengan masa libur sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif destinasi rekreasi keluarga, sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat. Menurutnya, Centeng Fair tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang promosi potensi daerah, produksi unggulan, serta berbagai inovasi yang berkembang di Jawa Tengah. Mengusung tema Action for Transformation Jawa Tengah, Centeng Fair 2026 hadir sebagai simbol semangat perubahan, inovasi dan kepedulian terhadap lingkungan yang terus berkembang di Jawa Tengah. Tema tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukatif, hiburan, hingga pameran produksi unggulan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
20: Kami mengajak seluruh masyarakat, baik itu komunitas ataupun pribadi, untuk hadir di Jateng Fair 2026 ini. Bagi yang komunitas ingin ikut meramaikan, silahkan menghubungi ke panitia kami agar bisa ikut berperan serta di Jateng Fair 2026. Terima kasih, mohon dukungannya kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah.
19: Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT PRPP Jawa Tengah, Heri Kristanto, menegaskan Jateng Fair tetap mempertahankan identitasnya sebagai pesta rakyat yang terbuka bagi seluruh kalangan. Salah satu hal yang menjadi daya tarik utama Jateng Fair 2026, gratisnya tiket masuk area pameran. Pengunjung dapat menikmati berbagai stand pameran tanpa dikenakan biaya tambahan. Acara ini akan menampilkan pameran perlengkapan airsoft, mulai dari area latihan menembak, kompetisi, hingga berbagai aktivitas komunitas. Sementara bagi keluarga yang datang bersama anak-anak dapat menikmati Jateng Kids Wonderland, sebuah arena bermain yang memadukan unsur hiburan dan edukasi.
21: Artinya dari kabupaten kota ini juga tidak kalah, mereka juga menampilkan beberapa kekayaan lokal, kearifan lokal. Ya, tentunya kita menambahkan kasanah pengetahuan tentang di daerah-daerah yang lain di Jawa Tengah.
19: Jateng Fair 2026 juga menghadirkan konser musik setiap harinya melalui tiket yang dijual secara daring dengan harga mulai Rp30.000. Adapun sejumlah musisi dijadwalkan tampil di antaranya Darboy Gang, Endang Sukamti, After Sign, Kuyon Waton, Superman Is Dead, Seperempat Gudal, hingga Orkes Melayu, Lorenza, dan Adela. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Dukungan aktif KONI Jateng diharapkan Wagub agar olahraga Jawa Tengah semakin maju, terutama di tingkat kota kabupaten. Berikut laporan selengkapnya.
23: Bahwa penting membuat masyarakat terhadap olahraga di Jawa Tengah. Itu yang paling...
24: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah, Sujarwanto. Lebih lanjut, untuk memperbanyak kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program, infrastruktur, dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, dalam menggelar kejuaraan cabang olahraga harus melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif olahraga Jawa Tengah semakin maju, terutama di tingkat kota kabupaten seperti Semarang.
25: Imbalan ke mereka semua adalah prestasi. Nah, maka prestasi kita pastikan, dan kemudian kesempatan wahananya kita buatkan. Maka saya katakan, yuk kita menyelenggarakan olahraga, ya mengumpulkan semua dermawan untuk bagaimana menguatkan olahraga. Yang penting kita kelola, dan taruhannya adalah prestasi.
24: Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadi Yasin Maimun meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah, terutama kabupaten kota, agar mampu mendongkrak prestasi olahraga di Provinsi Jawa Tengah. Prestasi itu perlu diraih baik di kancah nasional maupun internasional.
23: Memberikan kontribusi terhadap olahraga nasional, perwakilan ketika ada event-event nasional. Bahkan ketika olahraga nasional pun meminta untuk dikirim ke internasional, kami siap. Toh kita sudah banyak para atlet kita, para olahragawan kita yang sudah go internasional. Nah ini mari kita pertahankan, kita tunjukkan.
24: Waku mengharapkan KONI Jawa Tengah ke depan dapat mendukung pembinaan atlet saat mereka menorehkan prestasi. Jika pembinaan baik, atlet tidak akan meninggalkan Jawa Tengah. Menurut Wagub, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraga, sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas Pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.